masih bersemangat menemani kamu pagi hari ini ya teman Pro 2 ya. Meskipun tadi di info cuaca ya terpantau cerah berawan gitu teman Pro 2, tapi suhu di dalam studio ini agak dingin ya teman Pro 2. Jadi aku agak sedikit merasakan hawa-hawa dingin gitu ya teman Pro 2. By the way ya, bentar lagi nanti di Oktober ya teman Pro 2, event MotoGP kembali akan terselenggara di sirkuit Mandalika teman Pro 2. Dan ini biasanya jadi titik dimana kayak rame banget wisatawan yang datang ke Lombok teman Pro 2. Nah mungkin kamu ya yang pengen, aku kan mau nonton MotoGP gitu ya, tapi kayak mau liburan sekalian teman Pro 2, kira-kira kemana ya aku katanya. Aduh, kalau ngomongin destinasi wisata mah Lombok gak ada habisnya teman Pro 2 ya. Selalu ada aja yang bisa kamu datengin ya. Yang dekat-dekat dari sirkuit Mandalika, kamu ke Pantai Tanjung An teman Pro 2. Ada Bukit Merese di sebelahnya juga teman Pro 2, yang bisa kamu jadikan opsi untuk sunsetan ataupun sunrise. Aduh, gak kalah bagusnya teman Pro 2 ya kalau di Bukit Merese. Tapi kayaknya bulan-bulan Oktober dia belum hijau deh teman Pro 2 ya. Masih masuk musim kemarau gitu ya. Jadi hijaunya tuh di antara Januari, Februari, Maret sih biasanya ya. Jadi kalau dia nanti kamu ngelihatnya hijau terus tiba-tiba pas datang ke sana gersang teman Pro 2, ya itu adalah fase musim kemaraunya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kamu tuntut dia hijau di tengah musim kemarau, agak repot tuh Bukit Merese jadinya. Kamu melipir ke Lombok Barat teman Pro 2, wilayah Skotong itu menyimpan banyak banget destinasi wisata yang menarik tentunya teman Pro 2 ya. Kalau kamu tahu sekarang ada jalanan yang kayak vibes Jepang katanya teman Pro 2, aduh itu di Skotong, best banget view-nya teman Pro 2 ya. Selain itu kamu kalau juga pengen ke Lombok Utara ya, geser sedikit lagi teman Pro 2, kamu bisa ke Gili Trawangan, kamu bisa ke pantai-pantainya, ada Pantai Sire, Pantai Nipah, kamu bakar ikan di sana teman Pro 2. Atau kamu mau lebih jauh lagi ke area Lombok Timur, ada Sembalun teman Pro 2 ya, dengan kebun stroberinya yang bisa kamu petik sendiri gitu teman Pro 2. Lengkap pokoknya, dari dasar laut sampai di atas gunung sana pun ada ya teman Pro 2. Jadi gak bakalan bosen kamu kalau ke Lombok ya teman Pro 2 untuk menonton MotoGP sekaligus gitu ya, kamu menjelajahi atau explore daerah-daerah wisata yang ada di Lombok. Itu baru destinasi wisatanya, belum lagi kulinernya teman Pro 2. Ada banyak banget ya kuliner-kuliner enak yang bisa kamu coba dan tentunya autentik dari Lombok teman Pro 2. And my favoritku teman Pro 2 adalah sate Tanjung. Kamu pernah nyoba enggak sih sate Tanjung teman Pro 2? Itu tuh ya sate ikan, terus nanti dimakan pakai nasi anget teman Pro 2. Aduh itu enak banget, kamu harus coba ya. Itu adanya di Lombok Utara teman Pro 2. Itu ranking 1 deh sate di Lombok menurut aku ya. Baru habis itu ada sate Rembige dan sate Bulayak. Banyak banget sih kalau kita bahas soal makanan teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
1: Iya, nikah.
0: Emang kenapa?
1: Out of the box kan? Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental apalagi reproduksi.
1: Iya
0: aku ingat kok. Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Teman terbaik.

Cek itu teman Pro 2. Tau gak sih kamu di tanggal 9 September itu ada beberapa peringatan penting nih teman Pro 2 yang juga cukup menarik untuk kita bahas pada pagi hari ini. Jadi teman Pro 2 di tanggal 9 September itu diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Wow. Jadi tanggal 9 September gitu ya merupakan Hari Olahraga Nasional itu sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat yang aktif berolahraga serta penghargaan kepada para atlet yang telah mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang nasional maupun internasional. Yeay. Lalu kenapa sih harus dipilih tanggal 9 September teman Pro 2? Nah, jadi awal mulanya peringatan ini tuh ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 67 tahun 1985 ya. Wow, lama juga ya teman Pro 2. Yang menjadikan tanggal 9 September itu sebagai tonggak dari penting hal penting dari sejarah olahraga Indonesia teman Pro 2. Dan pemilihan tanggal tersebut terlepas dari sejarah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional pertama yang digelar di tanggal 9 September 1948 di Surakarta. Peristiwa tersebut menjadi awal dari perjalanan panjang pembinaan olahraga di Indonesia ya teman Pro 2. Dan Pekan Olahraga Nasional pertama ini menjadi momentum bersejarah karena diselenggarakan di tengah situasi awal kemerdekaan Indonesia. Dan ajang ini teman Pro 2 dikala itu menjadi ajang yang menyimbolkan persatuan bangsa melalui olahraga. Presiden Soekarno secara langsung membuka kegiatan tersebut di Stadion Sriwedari Surakarta ya teman Pro 2. Dan PON pertama ini diikuti sekitar 600 atlet dari 13 kota atau karesidenan ya. Dan Surakarta ini berhasil menjadi juara umum dengan perolehan 36 medali. Nah, sejak saat itu teman Pro 2, olahraga ini bukan hanya dipandang sebagai aktivitas fisik, tetapi juga sebagai alat pemersatu bangsa dan sarana membangun identitas nasional. Makanya di setiap tanggal 9 September ya teman Pro 2, itu diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional teman Pro 2. Siapa yang hari ini berolahraga ya dalam rangka menyukseskan Hari Olahraga Nasional ini teman Pro 2? Kayaknya aku harus balik lagi olahraga. Gak deh, jogging tipis-tipis sambil dengerin salah satu lagu yang menjadi favorit aku ketika jogging teman Pro 2, lagu JKT48.

0: jalan yuk.
1: Hah, tapi kerjaan belum selesai nih, gimana dong?
0: Kita coba deh teknik yang bisa bikin mood balik, terus kita restart energi dan bikin semangat lagi.
1: Emang ada?
0: Ada dong, namanya Mindful Walking.
2: Di tengah ritme hidup modern yang menuntut kita terus bergerak, produktif, dan online hampir sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan, cemas, atau penuh oleh tumpukan pikiran, tubuh sering memberi sinyal paling sederhana, keluar sebentar dan berjalan. Dan memang ada alasan ilmiahnya. Berjalan bukan hanya aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi obat cepat untuk menenangkan sistem saraf, merapikan pikiran, dan mengembalikan mood, bahkan dalam 10 menit saja. Terutama jika dilakukan dengan cara yang lebih sadar, yaitu mindful walking. Mindful walking adalah praktik berjalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan sekedar berjalan untuk sampai ke tujuan, tetapi berjalan sambil memperhatikan tubuh, nafas, dan lingkungan. Praktik ini menuntun kita untuk benar-benar merasakan bagaimana telapak kaki menyentuh tanah, bagaimana nafas masuk dan keluar, bagaimana otot bergerak, serta apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar.

0: climate change made significant contributions to air pollution last year, according to a report by the World Meteorological Organization.
1: Karhutlah kembali terjadi di hutan yang ditempati perusahaan. Apakah pemerintah
0: menyebutkan
1: lebih dari 200 titik api terpantau akan muncul?

Bukan hanya hari olahraga nasional aja nih teman Pro 2 yang diperingati setiap tanggal 9 September. Ada lagi ya, 9 September itu diperingati sebagai hari internasional melindungi pendidikan dari serangan. Panjang juga ya teman Pro 2. Tapi apa sih sebenarnya peringatan hari melindungi pendidikan dari serangan ini teman Pro 2? Jadi peringatan ini tuh bersifat global dan ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya teman Pro 2. Dan hari ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dunia tentang pentingnya melindungi akses pendidikan, terutama di wilayah konflik atau daerah yang terdampak perang dan juga kekerasan. Check it up. Peringatan ini itu juga menyoroti ancaman terhadap sekolah, siswa dan juga tenaga pendidik yang sering menjadi korban dalam situasi konflik bersenjata. Pendidikan juga merupakan hak dasar setiap anak, namun dalam kondisi tertentu hak tersebut sering terancam akibat konflik, perang maupun ketidakstabilan keamanan teman Pro 2. Check it up. Hari Internasional ini ditetapkan pada tahun 2020 lalu ya, dan didukung oleh UNESCO serta UNICEF teman Pro 2 dengan dukungan dari lebih 60 negara turut mendukung adanya peringatan hari melindungi pendidikan dari serangan ini teman Pro 2 ya, karena memang benar setiap anak tuh butuh atau punya hak atas pendidikannya teman Pro 2, tapi haknya itu berpotensi terancam gitu, tidak terpenuhi haknya karena adanya konflik ataupun perang di negara atau daerahnya itu teman Pro 2. Makanya kita juga terus mendukung adanya perdamaian gitu ya di dunia ini teman Pro 2. Apakah kamu akan nebak kalau abis ini lagunya perdamaian dari Nasidaria? Enggak dong teman Pro 2 ya. Aku akan masih nemenin kamu. Dan by the way teman Pro 2, ada yang spesial juga di tanggal 9 September 2026. Apa itu kira-kira ya? Nanti aku spoiler untuk kamu teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Mataram, teman terbaik kamu. Dan nanti ada sesuatu yang spesial banget hari ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Tadi aku udah bilang teman pro juga, tanggal 9 September 2026 ini ada yang spesial banget ya, yang bakalan hadir untuk kamu pagi hari ini teman pro 2. Tepatnya di pukul 9 pagi ini teman pro 2. Ada apa sih? Kok aku excited banget ya. Bakalan ada RRI Fest 2026 teman pro 2. Ah seru banget, rangkaian acaranya tuh menarik ya. Dan ini disiarkan langsung dari MAN 1 Mataram teman pro 2. Rangkaian acaranya nanti mulai di pukul 9 pagi nanti ya teman pro 2 ya. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, karena kita akan sama-sama melihat gitu ya, bagaimana nanti akan ada talk show, pertunjukan seni ya, lalu ada rangkaian-rangkaian pembagian door prize, dan juga masih banyak rangkaian acara seru lainnya teman pro 2 ya. Jadi kalau kamu mau memeriahkan juga teman pro 2, ikuti keseruan RR Fest 2026 di Pro 2 RR Mataram ya teman Pro 2 ya. Dan kamu juga bisa menyaksikan di YouTube channel RRI Mataram Official teman Pro 2, biar kamu bisa melihat pertunjukannya seperti apa. Check it out. Check it out kalau begitu teman Pro 2 ya. Nanti aku akan balik lagi dengan rangkaian RRI Fest 2026. Jangan kemana-mana and stay tune teman Pro 2.

Nela.

Teman Pro 2, kita masih menunggu tentang RR Fest 2026 yang sebentar lagi bakalan mulai nih Teman Pro 2 ya. Jadi RR Fest ini adalah acara rutin yang dilakukan dari tahun lalu Teman Pro 2, di mana tahun ini lokasinya ada di Man 1 Mataram. Nah, kalau tahun kemarin itu diselenggarakan secara meriah juga Teman Pro 2 di Pantai Ampenan ya Teman Pro 2 ya. Wah, itu berbagai macam door prize ada gitu ya Teman Pro 2. Dan tahun ini juga gak kalah serunya karena ada di Man 1 Mataram gitu ya. Selain door prize-nya juga masih ada Teman Pro 2, akan ada banyak stand-stand UMKM yang turut memeriahkan tentunya. Check it out. Jadi makin penasaran dong ya Teman Pro 2 dengan rangkaian acara dari RRI Fest 2026 yang mengangkat tema tahun ini adalah harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Aduh, jadi gak sabar ya mau melihat rangkaian acara dari RRI Fest 2026. Jangan kemana-mana Teman Pro 2, karena sebentar lagi acaranya akan dimulai.

Jadi teman Pro 2, kegiatan RRI Fest ini adalah rangkaian untuk menyambut bagaimana Hari Radio ke-81 di tahun 2026 ini. Dan kegiatan ini meliputi ada RRI Fest, Hari Radio, dan juga Bintang Radio teman Pro 2. Nah, untuk kegiatan RRI Fest ini teman Pro 2, itu banyak banget rangkaian acara menariknya ya. Di antaranya ada acara cek kesehatan gratis gitu ya bersama Unizar, dan juga ada bazar. Ada juga bazar UMKM, lalu literasi pendidikan bersama Kanwil Kemenag NTB, dan juga literasi digital bersama Universitas Terbuka teman Pro 2. Dan literasi merari kode serta bahaya narkoba bersama Dikpora NTB juga menampilkan pertunjukan seni budaya yang disiapkan oleh siswa-siswi dan juga guru dari MAN 1 Mataram. Kegiatan ini berlangsung di MAN 1 Mataram dan berlangsung dari jam 9 pagi sampai nanti jam 11 siang teman Pro 2. Jadi kegiatan RRI Fest ini ya teman Pro 2 sekarang dibuka dengan tari lenggang nyai yang dibawakan oleh siswi MAN 1 Mataram.

Tari lenggang nyai ini, teman Pro 2, adalah tarian kreasi baru khas Betawi. Tari ini ditarikan oleh 7 orang penari dengan lemah gemulai. Dan tari lenggang nyai ini juga menceritakan tentang kisah perjuangan Nyai Dasimah, di mana Nyai Dasimah adalah seorang gadis yang hidup pada masa kolonial Belanda. Tari ini menggambarkan perjuangan Nyai Dasimah dalam mencari kebebasan dan menentukan hidupnya sendiri di tengah masa penjajahan.

0: menjadi opening dalam rangkaian RRI Fest 2026. Inilah dia tarian yang sangat memukau teman Pro 2, yaitu Tari Lenggang Nyai. Dan kamu bisa menyaksikan juga melalui YouTube channel RRI Mataram Official dan juga bisa mendengarkan melalui Pro 2 RRI Mataram. Teman Pro 2, ini dia RRI Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
1: Anda masih menyaksikan RRI Fest 2026, live dari Mansatu Mataram. RRI Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.

0: Waduh, tapi kok kayaknya lemas banget ya?
1: Agak lemas ya, ya anak ya.
0: Kita ulang sekali lagi okay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah suka nih kayak gini, cakep. Kayak energinya membara banget ya, walaupun masih jam 9 tapi ya udah gak apa-apa. Dan semoga ini energinya membara sampai siang nanti ya. Karena ini masih banyak banget ya Naura kegiatannya seperti
1: betul
0: itu.
1: Betul sekali Kanat. Kemudian nih, kita sudah menyaksikan ya penampilan pembuka yang sangat anggun dan memukau ya Kanat.
0: Jujur,
1: ya.
0: Iya, jujur colorful banget di pagi hari ini. Betul di antara sekali. Biru-biru agak pink sih aku sebenarnya sendiri, iya. Tapi gak apa-apa. Ada temennya colorfulnya tadi yang nari-nari itu. Terus so energik juga, jadi enak banget semangatnya kita rasain di pagi hari ini ya. Betul. Dan keren banget juga ya. Dan yang spesial nih teman-teman Man Satu Mataram di sini. Sekarang acara kita hari ini tuh disiarkan live dari kanal YouTube RRI Mataram Official. Dan juga tentunya itu disiarkan di udara di radio kesayangan kita di, yaitu di Pro 2 RRI Mataram tentunya di 104,2 FM.
1: Halo juga untuk seluruh sobat Pro 2 dan pemirsa setia streaming dimanapun berada. Selamat bergabung dalam kemeriahan RRI Fest 2026.
0: Betul, dan di pagi hari yang penuh berkah ini ya, suatu kehormatan juga bagi kami karena telah hadir bersama kita ya, para tamu undangan yang terhormat. Jadi yang kami hormati, selamat datang kepada Bapak Ibu dari jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat, dan juga Diskominfotek Nusa Tenggara Barat.
1: Kami ucapkan selamat datang juga kepada segenap pimpinan dan sivitas akademika dari Universitas Terbuka Mataram, Universitas Islam Al-Azhar Mataram, rekan-rekan media dari TVRI, NTB, dan LKBN Antara, serta yang kami hormati, Kepala LPP RRI Mataram beserta seluruh jajaran pimpinan.
0: Jadi kami ucapkan selamat datang semuanya. Nah sepanjang hari ini nih Naura itu banyak banget kegiatannya yang ada di RRI Fest ini. Dan bakal seru banget juga. Dan itu apa aja sih kegiatannya sebenarnya?
1: Ada banyak banget nih kan.
0: Wow, apa aja tuh?
1: Di area halaman parkir sedang berlangsung bazar UMKM kreatif dan kuliner lezat.
0: Okay. Jadi mungkin buat kamu ya, teman-teman yang ada di sini yang mungkin kelaparan gitu kan, boleh banget melipir ke halaman luar Man Satu Mataram ya buat cek UMKM yang ada di sana. Terus ada apa lagi tuh?
1: Bukan hanya itu, di ruang laboratorium Man Satu Mataram ada cek kesehatan gratis nih kan nanti bersama dokter dan tenaga medis dari Universitas Islam Al-Azhar.
0: Oh, luar biasa banget, jadi lengkap banget ya dari kesehatan, makanan segala macam, tenang, aman, ada di sini semuanya ya. Dan selain itu juga ya, di panggung utama ini gitu kan, kita juga akan menghadirkan 3 rangkaian literasi bergengsi. Apa aja sih? Jadi yang pertama dicatat dulu ya teman-teman Man Satu Mataram, itu ada literasi pendidikan, terus juga ada literasi pendidikan berbasis digital, dan nanti ini penting banget sih bagi aku, yaitu tentang literasi keuangan berbasis digital in this economy gitu ya.
1: In this economy ya, Kak Nat ya.
0: Benar, dan nanti juga bakal dilanjutkan ya dengan sosialisasi penting, pencegahan merari kode dan bahaya narkoba, terus juga ada pentas seni budaya siswi-siswi Man Satu Mataram.
1: Serta tentunya ada sesi banjir door prize dan kuis berhadiah menarik dari para narasumber. Jadi pastikan teman-teman Man Satu Mataram menyimak secara baik-baik ya mengenai literasi yang akan kita saksikan sebentar lagi.
0: Betul sekali, dan terima kasih juga ya kami sampaikan kepada seluruh mitra kerja dan sponsor yang telah mendukung rangkaian RRI Fest ini. Tapi perlu diingat juga ini gak cuma RRI Fest, karena nantinya juga bakal ada Hari Radio, yaitu tepat tanggalnya di 11 September 2026 nanti. Dan nanti juga bakal ada Bintang Radio pada tanggal 16 September tentunya di Ruarasa.
1: Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita buka rangkaian panggung inspirasi hari ini dengan sesi literasi pertama, yaitu literasi pendidikan bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat dengan judul Sekolah Dulu, Merari Kemudian, Menjaga Cita-Cita Remaja Nusa Tenggara Barat.
0: Baik, untuk itu telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten, dan mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Kepala Bidang Madrasah Kanwil Kemenak Nusa Tenggara Barat, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Nasrullah MPD. Kepada Bapak, harap langsung naik ke panggung ya. Apa kabar nih Bapak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay. Ini panggilannya siapa kalau boleh tahu? Kalau
2: Pak Nasrullah ya.
0: Pak Nasrullah, yeah. Oke. Okay. Dan ini kayak penting banget ya Naura, tema kita kali ini yaitu tentang sekolah dulu, merari kemudian, menjaga cita-cita remaja NTB. Karena nih ya Pak, kan aku emang suka main sosmed orangnya. Nah, yeah. Di TikTok itu banyak banget buzzer dari KUA tuh. Katanya ayo menikah di KUA gitu loh. Jadi mungkin Bapak bisa kasih pencerahan gitu ya. Kita harus sekolah dulu baru merari. Iya. Tapi seperti apa sih itu Pak sebenarnya konsep itu? Konsep dari sekolah dulu merari kemudian itu kayak pesan utamanya itu kayak gimana sebenarnya?
2: Iya, terima kasih banyak nih. Kami dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya ingin menyapa dulu anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anakku semua? Sepakat melanjutkan pendidikan ke lebih tinggi? Siap? Siap tidak menikah setelah selesai di MAN 1? Mantap. Ya. Karena kebahagiaan seseorang, keselamatan hidup seseorang adalah tergantung ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak-anakku semua. Jika kalian ingin bahagia hidupnya, selamat hidupnya, tenang hidupnya di dunia, kata Nabi, maka yang paling penting adalah harus kita memiliki ilmu. Kemudian pesan Nabi yang kedua adalah jika ingin selamat hidupmu di akhirat nanti, maka harus dengan ilmu. Kemudian pesan Nabi yang ketiga adalah apabila mau bahagia hidupnya, selamat hidupnya, tenang hidupnya di akhirat dan dua-duanya dunia wal akhirah, harus dengan ilmu. Maka berarti anak-anakku semua adalah kalau kalian mau hidup bahagia, selamat hidupnya dunia wal akhirah, tenang hidupnya dunia wal akhirah, harus memiliki ilmu, harus dengan ilmu. Untuk mendapatkan ilmu itu tidak boleh putus sekolah, tidak boleh sekolahnya sampai dengan di MAN 1 Mataram ini. Paling tidak harus lanjut ke perguruan tinggi dari S1 sampai ke S2, S2 ke S3, atau mungkin sampai ke tingkat gelar profesornya anak-anakku semua. Karena ilmu itu penting. Sekali lagi, kejarlah ilmunya adalah melalui proses belajar dan belajar. Itu penting untuk saya sampaikan kepada kalian semua.
0: Oke, ya. Jadi intinya ilmu itu penting banget ya.
2: Sangat
0: Bapak.
2: Penting.
0: Iya, jadi mungkin kita harus mengejar ilmu dulu, merarinya nanti dulu.
2: Jadi penting dulu, kejarlah ilmu. Ya, kejarlah ilmu itu melalui proses belajar. Ya, orang mencari ilmu itu lewat dua proses anak-anakku semua.
0: Apa itu Pak prosesnya?
2: Pertama adalah lewat allama bil kalam, kemudian yang kedua allamal insana ma lam ya'lam. Itu menurut surat Al-Alaq dari Iqra itu. Di situ dijelaskan adalah orang bisa mendapatkan ilmu adalah lewat pertama allama bil kalam. Allama bil kalam itu adalah lewat belajar. Lewat terus menuntut ilmu lewat al-kalam, allama bil kalam. Kemudian yang kedua adalah orang bisa mendapatkan ilmu itu adalah allamal insana ma lam ya'lam. Adalah Allah yang langsung mentransfer ilmu hidayahnya kepada seseorang, tentu adalah langsung ke hatinya. Inilah yang disebut dengan ilmu laduni. Kalau ini sulit dikejar, tapi kejarlah ilmu itu yang pertama lewat pendidikan.
0: Pendidikan emang penting sekali ya Bapak.
2: Sangat penting sekali.
0: Dan mungkin Bapak bisa depanan sedikit, kayak menarik sekali ya tema kita hari ini gitu loh. Jadi mungkin biar Bapak terlihat oleh teman-teman Man Satu Mataram di situ. Ada lagi gak tuh Pak kira-kira yang mau Bapak sampaikan? Gitu?
2: Siap. Jadi anak-anakku semua yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Jadi kenapa kegiatan ini adalah berjudulkan sekolah dulu merari belakangan? Ya, karena kalau kita lihat dua materi ini adalah sekolah dulu dalam kemudian merari belakangan, adalah maka dalam perjalanan hidup kita ini, yang pertama itu penting sekali lagi saya tekankan adalah kejarlah ilmu itu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, setinggi-tingginya. Lalu kemudian yang kedua, kenapa merari belakangan? Maka dalam hal ini adalah karena kalau kalian merarinya, menikahnya masih usia seperti ini, itu nanti adalah efek negatifnya adalah nanti anak-anak menjadi anak-anak yang tidak sehat. Sedangkan agama itu mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dha'afa. Itu sudah ada pesan Allah itu. Itu sudah ada wasiat khusus dari Allah itu. Itu sudah ada penekanan khusus dari Allah dalam Al-Quran. Hendaklah engkau takut kepada Allah. Jangan sampai nanti kalian meninggalkan zurriatan di'afah. Keluarga-keluarga yang lemah. Lemah di sini mungkin lemah fisiknya, lemah mentalnya, lemah ilmunya, lemah harta bendanya, lemah segala-galanya. Sak penting jangan sampai lemah syahwatnya. Ya. Nah, maka oleh karena itu kepada anak-anakku semua adalah jangan sampai lu kemudian bercita-cita selesai di Man Satu ini kemudian kalian ada niat, ada cita-cita untuk tidak melanjutkan sekolahnya, akan tetapi berniat untuk menikah. Kalau kalian menikahnya di usia dini seperti ini, maka nanti secara pandangan kesehatan kalian belum sehat, belum dipandang sehat, belum kuat mentalnya, belum kuat rahimnya. Ya, dari kantor Kementerian Agama itu sudah tercatat bahwa tahun 2025 kemarin anak-anak kita yang menikah di bawah umur itu tercatat hampir 1.963 siswa yang menikah di bawah umur. Lalu kemudian dari 1.963 siswa yang menikah di bawah umur itu tercatat di puskesmas adalah 1.521 anak-anak kita yang melahirkan di bawah umur. Akhirnya adalah karena ia melahirkan di bawah umur, ia belum sehat mentalnya, belum sehat juga rahimnya, anak-anaknya juga adalah menjadi anak yang tidak sehat zahir dan batinnya. Itulah yang agama tidak dikehendaki, sampai Allah berpesan jangan sampai kalian nanti adalah memiliki zurriyatan di'afa, anak-anak keturunan yang lemah, baik itu lemah imannya, lemah mentalnya, lemah fisiknya, lemah akalnya, juga lemah jasmani dan rohaninya. Itu okay. Yang saya sampaikan dan pesan saya kepada anak-anakku semua.
0: Oke, okay. Ya. Luar biasa sekali Bapak. Terima kasih atas pemaparan materinya. Dan Taura, ini kayaknya biar tambah seru, gimana kalau kita adain kuis aja nih? Kita tes teman-teman Man Satu Mataram ini dari tadi nyimak gak ya kira-kira gitu. Nyimak gak nih? Pada nyimak gak tadi? Oh nyimak ya, oke okay, kita tes. Dan sekarang Bapak katanya sudah ada ya dua pertanyaan. Siap, untuk siap. Teman-teman Man belum, Satu Mataram.
2: Kita belum dikasih anu.
0: Iya? Oke. Okay. Oh, Bapak sendiri yang buat katanya. Oh, gitu. Seperti itu. Oke. Okay. Mungkin selagi menunggu Bapak mikir dulu ya. Coba aku mau tanya teman-teman yang tadi ini kira-kira kurang lebih tadi bahas tentang apa sih gitu loh. Apa langsung kita turun aja kali ya tanya. Ya, ini yang di depan-depan ya. Kali ya Bapak ya.
2: Oke, supaya lemah.
0: Yuk Naura nih, kayaknya kita harus tanya Naura karena Naura ini adalah rumahnya Naura. Jadi kita tanya nih, menurut Naura kira-kira yang mana nih yang kita tunjuk ya, kira-kira bisa
2: mana
0: gak
2: yang kelas
0: nih?
2: Tiga? Yang kelas tiga mana? Yang kelas tiga mana?
0: Oh yang
2: kelas
0: tiga, ada apa nih? Ditunjuk-tunjuk ya. Banget, jujur.
2: Mana yang kelas tiga?
0: Oke, okay. Yeah. Udah Bapak pertanyaan kira-kira sudah ada?
2: Mohon perhatian kepada anakku semua. Ini nanti saya sampaikan sebuah pertanyaan. Dan insya Allah yang bisa menjawab itu akan diberikan hadiah.
0: Ya. Yeah. Menarik sekali ya.
2: Yang pertama coba... Mana yang laki dulu?
0: Oh, yang putra dulu berarti. Putra, nah, keter-ketir nih kayaknya putra-putra
2: yang
0: putra ini ya.
2: Yang putra. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kebahagiaan seseorang dalam perjalanan hidup, ketenangan, keselamatan, keamanan, kenyamanan seseorang dalam perjalanan hidupnya di dunia sampai akhirat itu kuncinya apa? Dan
0: ada langsung ada yang semangat tuh Bapak angkat tangan.
2: Kuncinya
0: okay.
2: Apa? Tolong berikan jawaban sesuai dengan hadis Nabi yang saya sampaikan tadi. Silakan.
0: Oke, sesuai dengan hadis Nabi.
2: Mana
0: ya?
2: Mic? Mana mic? Nah, mic mana?
0: Boleh
2: mic
0: mungkin
2: mana?
0: Tepuk tangan dulu. Boleh kasih gimana? Minta ya. Tolong mic-nya. Oke.
2: Okay. Siapa namanya? Siapa? Asrul. Oh, hampir sama dengan saya. Asrul ya. Ya, kelas berapa Asrul? Kelas 11. Dari mana?
3: Dari Ampenan.
2: Dari Ampenan. Sekarang kelas 11 ya?
3: Nggih.
2: Ya. Siap melanjutkan pendidikan?
3: Siap.
2: Siap? Siap. Ya. Silakan jawab, berikan jawaban pertanyaan yang tadi.
3: Jawaban dari pertanyaan yang Anda sampaikan ke saya yaitu barang siapa yang ingin sukses di dunia dan akhirat maka dia harus memiliki ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di dunia maka dia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses di akhirat, maka dia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses di keduanya, maka dia harus memiliki ilmu.
2: Sekian dari saya.
0: Oke, okay, luar biasa sekali.
2: Pegang dulu, pegang.
0: Jawaban
2: pegang,
0: dari Asrul ya. Ya. Oke, okay, berarti udah ya. Benar ya Pak jawabannya, udah tepat sekali?
2: Pas, benar.
0: Pas sekali, dan selamat ya, ya buat
2: makasih
0: kakaknya.
2: Makasih ya Asrul ya, lanjutkan ya. Sekolahnya ya.
0: Dan kakaknya mungkin ya. Boleh nanti ya mengambil.
2: Ya. Okay. Ya, salam dulu.
0: Oke, mungkin buat kakaknya boleh menuju backstage, menuju Mbak Putri, karena mendapatkan es cendol Kelor Lombok dan juga cake Mami Yami. Luar biasa sekali. Dan ya. Bapak ada
2: mana
0: Sita.
2: Asrul? Berarti harus ke depan, Asrul.
0: Oh iya, oke. Mungkin boleh kakaknya langsung Asrul, menuju backstage mencari Mbak Putri. Mbak Putri, mana Mbak Putri? Oke.
2: Asrul mana?
0: Udah OTW Pak, udah OTW.
2: Udah OTW?
0: Udah. Dan tanpa berlama-lama langsung aja Pak, kita yep. ada pertanyaan satu lagi gitu. Buat
2: untuk,
0: mungkin buat yang putri ya, tadi udah putra. Iya,
2: karena gitu. Tadi sudah untuk yang putra, okay. Sekarang untuk yang putri.
0: Betul.
2: Ya. Nah, seputar gitu. Apa yang saya sampaikan tadi.
0: Betul.
2: Ya. Saya akan sampaikan dua hal tadi. Pertama, bagaimana pentingnya ilmu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pentingnya kesehatan menurut pandangan agama dan Al-Qur'an. Ya. Nah, coba sekarang sebutkan sayang bagaimana dalam Al-Qur'an pandangan Al-Qur'an tentang kesehatan anak atau jangan sampai kita memiliki keturunan yang lemah.
0: Wow, oke.
2: Okay. Nah, siapa?
0: Kira-kira ada yang bisa jawab?

0: memiliki keturunan yang lemah. Apakah lemah imannya, lemah ilmunya, lemah mentalnya, lemah fisiknya, lemah IQ-nya, lemah dan lain sebagainya. Itu kan tadi saya sebut ayatnya apa? Atau saya sebutkan kemudian siapa yang bisa terjemah? Ya. Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik-baik, coba terjemahkan saya sepotong ayat ini dan kira-kira maksudnya apa?
1: Sepertinya ada yang ingin menjawab pertanyaan Bapak tadi.
0: Mana?
2: Oh, udah ada di belakang mana, ternyata mana? Ya.
1: Boleh. Silakan berdiri ya, teman.
2: Agak tersembunyi.
1: Okay. Ya.
0: Okay. Mana dia mana?
2: Yang mana nih, antara berdiri mau ke toilet atau kemana nih?
1: Boleh silakan berdiri. Yang ingin menjawab?
2: Oke, mungkin masih bermasalah dengan mic-nya. Mungkin panitia boleh minta tolong dibantu.
0: Halo.
1: Ayo silakan.
3: Mohon izin Pak Kabit.
0: Siap.
3: Anak kita ini bertanya apakah ayatnya atau hadisnya.
0: Ayatnya, okay. Tadi sudah saya minta. Ya, pertanyaannya ya, coba terjemahkan saya ayat, sepotong ayat yang berbunyi zurriatan di'afa. Kemudian kira-kira gambarannya, maksudnya ayat ini apa? Ah, silakan. Siapa namanya nih?
2: Oke, udah langsung
0: sini,
2: ya.
0: Sini. Maju, maju.
2: Boleh langsung maju aja ke depan nih
0: maju.
2: Kakaknya.
0: Siap. Hmm.
2: Oke, boleh dikenalin ya namanya, terus dari kelas berapa nih gitu.
0: Sini, sini.
2: Sini maju, dong, di tengah bareng kita berempat di sini jadinya, betul.
0: Ayatnya aja. Enggak terjemahannya. Kira-kira gambarnya nanti bisa diberikan gambaran enggak? Pakai mic. Coba, ya, ya.
2: Oke, mungkin langsung ke intinya kelas aja berapa? Bapak Ngi.
0: Kelas 10.
1: Ya.
0: Dari mana?
1: Dari Ampenan.
0: Oh, dari Ampenan juga. Asrul Ampenan tadi.
4: Iya.
0: Ah, kelas 10.
4: Iya.
0: Siap enggak?
4: Apa, Pak?
0: Melanjutkan siap melanjutkan sekolahnya?
4: Siap.
0: Ke mana nanti, Kak? Kira-kira kalau selesai di MAN 1 di mana? Ya?
4: Unram.
0: Di Unram.
4: Ya.
0: Mau ngambil jurusan apa?
4: Belum tahu, Pak.
0: Harus ada cita-cita dari sekarang. Karena ini program ini adalah cita-cita bagaimana remaja Nusa Tenggara Barat ini menjadi remaja yang berkualitas dan bermutu dan beriman dan berilmu. Jadi dari sekarang harus ada cita-citanya.
2: Ya, dan Bapak mungkin untuk mempersingkat waktu juga ya. Langsung silakan. Jawabannya udah ada enggak tadi? Udah dapat enggak jawabannya? Boleh, langsung
0: coba.
2: Aja.
0: Coba. Siapa namanya tadi? Qurratul Ain.
2: Oke, Qurratul Ain ya.
0: Ya.
2: Ini aja.
0: Coba saya dengar dulu ayatnya.
1: Okay. Silakan.
0: Bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. فَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.
0: Masya Allah, tepuk tangan.
2: Okay.
0: Sekolah di mana kemarin?
1: Di
0: lulusan mana? Dari MTS?
1: MTS Darul Aman, Ponpes.
0: Ponpes. Hafal Quran?
1: Okay. Alhamdulillah.
0: Berapa juz?
1: Baru 8.
0: 8 juz? Alhamdulillah.
2: Oke, kalau gitu Ain boleh langsung ke Mbak Putri ya untuk mengambil hadiahnya. Dan Ain itu mendapatkan es butterfly squash dan juga nasi lauk.
0: Selamat ya, keluarga Ain ya.
2: Oke.
0: Lanjutkan sekolah, jangan sampai melalui kode.
2: Ya. Oke, dan mungkin Bapak kita balik ya ke atas Niki.
0: Ya.
2: Oke, boleh ke Mbak Putri ya. Oke, kita naik dulu bareng Bapak nih teman-teman. Oke. Dan mungkin ini dia paparan dari Bapak kali ya teman-teman. Dan nanti, ya oke, terima kasih kamu ucapkan kepada Bapak. Dan mungkin Bapak boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Karena kita akan melanjutkan
0: kegiatan
2: kita.
0: Kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan
2: amin,
0: mohon maaf,
2: amin ya Rabbal Alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi kami haturkan kepada Bapak Dr. Andus Haji Nasrullah MPD.
2: Betul, dan nanti nih kayaknya kita bakal ada sesi apa nih setelah ini, Naura?
1: Sebentar lagi kita akan melanjutkan ya dengan sesi hiburan kayaknya nih ya.
2: Wow.

0: Okay, bakal ada hiburan setelah tadi. Mungkin kita seru banget ngobrol-ngobrol. Dan mungkin kita bakal dinginin dulu nih dengan hiburan yang luar biasa, asik banget, enak banget.
1: Iya,
0: gitu.
1: Ini enjoyable ya lagunya.
0: Betul. Dan kalau gitu siapa tuh yang bakal hadir nih setelah ini?
1: Sebentar lagi kita akan menyaksikan hiburan dari teman kita tercinta, okay. Kak Destri.
0: Wow, ya. Mana nih Kak Destri? Udah
1: Kak
0: ada
1: Destri ya? Mana
0: ya? Dan mungkin ini lantunan lagunya merdu banget.
1: Betul sekali.
0: Iya, jadi tanpa berlama-lama kali ya, Naura. Ya.
1: Kita sebentar lagi akan menyaksikan persembahan dari Destri yang akan membawakan lagu manis milik Acha Septriasa berjudul Berdua Lebih Baik.
0: Wow, selamat menyaksikan.

0: Terima kasih.
1: RRI Fest 2026 disponsori oleh MAN 1 Mataram, Aman Mineral, Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Bank NTB Syariah, Universitas Terbuka, Kanwil Kemenkum NTB, Bank Mandiri, Koperasi Angkasa Barokah, Astra Motor NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Bank Syariah Indonesia Cabang Bertais, Pegadaian Cabang Ampenan, BPJS Kesehatan Kota Mataram. Didukung oleh Dikpora, DPR NTB, MIM Foundation, Air Minum Laka Laka, Jevera Clinic, Pullman Lombok Mandalika Beach Resort, Seraton Senggigi Resort Beach, Merumata Senggigi Lombok, Prime Park Hotel and Convention Lombok, The Jayakarta Resort and Spa Hotel, Villa Ombak Gili Trawangan, Ombak Sunset Gili Trawangan, Sukma Rasa Lombok, Niat Baik Bakery, James Honey, Si Professional Makeup Artist, Yako, Airplay Lombok, Lombok Wildlife Park, Es Cendol Kelor Lombok, Soka Kitchen, Bob Marlin, Punti Cantik, Rasa Baru Nutri Baget, Uma Pangaha, Sal Ngemil, Wella Rizky Lombok, Wira Stitch, Smoke Sambal Mandalika, Sate Taichan Ma Baga, Desa Craft, Kami Hands Craft, Cendol Islamic Center, Bebua FNG, Kopling Lombok, dan Yogurt. Media Partner, Event Lombok, dan MNOW. RRI Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
0: Oke, luar biasa sekali ya penampilan tadi dari siapa tuh Naura? Dari Destri, betul sekali, enak banget suaranya. Ini kayak mic kamu kenapa nih? Coba cek, oh udah ada, udah nyala.
2: Udah bisa,
0: coba cek dulu. Oke, tadi ada penampilan dari siapa tuh, Naura?
2: Ada penampilan dari Kak Destri yang sangat manis ya menurut aku lagunya.
0: Dan lagunya apa tuh tadi judul lagunya?
2: Berdua Lebih Baik. Ini kita berdua nih.
0: Berdua Lebih Baik, iya. Harusnya kita berdua lebih baik ya jadinya di pagi hari ini. Oke, kalau gitu setelah ini bakal ada sesi apa lagi tuh Kak Naura?
2: Sebentar lagi kita akan kembali ke panggung utama untuk memasuki sesi literasi kedua ya. Yaitu literasi pendidikan berbasis digital bersama Universitas Terbuka Mataram.
0: Oke, jadi bakal ada literasi lagi ya teman-teman dari MAN 1 dengan tema yang visioner banget, yaitu UT Mataram menjangkau yang tidak terjangkau. Ini apa ya yang tidak terjangkaunya? Apakah hati dia? Bukan ya, banget. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama ya, mari kita sambut narasumber kita, dosen FST UT Mataram, Bapak Dr. Hulaifi SPI MAGR. Kepada Bapak, kami persilakan langsung naik ke atas panggung. Oke, bagaimana nih kabarnya Bapak?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
3: Semangat.
0: Boleh langsung disapa aja nih audiens kita pagi hari ini.
3: Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar-kabarnya? Kok suaranya lemas ya? Kok pagi-pagi nih harus semangat. Gimana suaranya Man? Satu.
0: Ayo. Ini kayak masih belum sarapan ya.
3: Harus semangat nih Mbak.
0: Iya.
3: Ini harus di ini nih, harus
0: disemangatkan. Harus dulu semangatnya.
3: Iya,
0: gimana tuh Bapak, gimana caranya?
3: Benar. Man, adik-adik, siapa yang punya cita-cita besar di sini? Ayo. Siapa lagi? Oh, yang lain enggak punya cita-cita nih. Sesuai dengan narasumber yang pertama. Ini habis sekolah langsung merari ya. Benar. Ya, sekali lagi. Siapa yang punya cita-cita besar di sini? Alhamdulillah, jadi semuanya ya. Semuanya ini punya cita-cita yang besar. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Sudah tahu mau kuliah di mana? Gak ada yang tahu? Tahu di mana? Ayo. Jadi tujuan kita kali ini, kita akan ngasih tahu bagaimana rekan-rekan mau kuliah yang fleksibel, murah, dan terjangkau. Nah ini tujuannya kenapa kita pakai tema UT Mataram menjangkau yang tidak terjangkau. Jadi UT itu didirikan pada saat 1984, itu bertujuan supaya anak-anak didik yang ada di Indonesia, baik itu di pelosok, di kota, itu bisa kuliah. Jadi harus rata. Jadi itulah kenapa UT Mataram itu menjangkau semua yang tidak terjangkau. Baik itu bukan masalah tempat tinggal, tapi masalah biaya, termasuk masalah waktu. Gimana kalau masalah pendidikan? Karena pendidikan itu sangat penting. Jadi jangan dulu merari. Kalau saya, saran saya dari Kakanda Nasarudol tadi dari kementerian, kuliah dulu baru merari. Itu yang bagus. Jadi supaya nanti cita-citanya bisa tercapai. Jadi jika nanti ada yang merari karena sudah terlanjur, nggak apa-apa. Bisa juga tetap kuliah di UT. Karena di UT itu namanya universitas terbuka. Jadi siapa saja bisa kuliah di UT. Bisa kuliah asalkan dia sudah lulus SMA. Dia sudah lulus SMA. Itu namanya dibilang terbuka. Berkaitan dengan biaya, di UT biaya 100 ribu saja bisa kuliah. Kok bisa? Ya namanya terbuka. Jadi tidak ada biaya di luar biaya SPP. Jadi tidak ada di konvensional harus biaya puluhan-puluhan juta. Jadi kalau di UT cukup 100 ribu aja bisa kalian kuliah di kampus negeri. Jadi UT itu merupakan kampus negeri. Ini kampus negeri dengan sistem pendidikan yang jarak jauh atau online. Nah, jika rekan-rekan juga bekerja habis sekolah juga bisa sambil kerja sambil kuliah di UT. Jadi fleksibel, kapanpun Anda sekolah, kapanpun Anda bekerja, tetap bisa sekolah di UT. Jadi UT itu merupakan kampus negeri dengan sistem perkuliahan secara fleksibel. Kapan saja, di mana saja adik-adik bisa melanjutkan pendidikan. Jadi istilahnya sekarang, kalau dulu itu adik-adik mahasiswa itu yang datang ke kampus. Tapi kalau sekarang dengan zaman sekarang, kampus yang datang ke mahasiswa. Itu hanya UT yang bisa. Kenapa? Karena kita sudah hampir 100% menggunakan teknologi. Jadi di mana saja adik-adik berada, itu adik-adik bisa menjenjang, mengikuti perkuliahan di kampus negeri. Karena UT merupakan kampus negeri yang ke-45. Jadi pada saat didirikan, UT itu ada posisinya di perguruan tinggi negeri 45. Jadi UT merupakan kampus negeri. Selanjutnya, adik-adik, juga jika ingin beasiswa, kami juga ada beberapa program beasiswa yang kita tawarkan. Apalagi yang adik-adik punya prestasi, baik itu prestasi akademik atau prestasi talent, itu bisa kami punya program beasiswa di UT. Jadi silakan jika adik-adik yang berminat, ingin kuliah secara fleksibel, secara online, dan kualitasnya internasional, itu bisa nanti daftar di universitas terbuka. Khususnya kalau di Mataram, kita namanya UT Mataram. Karena setiap daerah kita ada perwakilannya. Jadi kurang lebih ada 49 perwakilan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi di luar negeri pun kami juga ada cabang. Ada beberapa negara yang ada cabang dari universitas terbuka. Oke, dari sini adik-adik udah paham tentang UT? Oke, kalau paham saya tanya. Nanti dapat hadiah dari UT. Siapa mau pertanyaan? Siapa? Ayo, apa makna dari universitas terbuka? Apa makna UT terbuka? Ayo, adik, silakan. Samiknya, panitia. Panitia. Panitia. Ini dek, mbaknya. Ayo, adik. Apa arti dari terbuka? Oke, perkenalkan, terus kelas berapa?
4: Oke, perkenalkan, nama saya ada Uma Sakanu Yono, dari kelas 11 Saintek 2. Oke. Dari yang sudah kakak sampaikan, menurut saya UT adalah universitas terbuka, yaitu universitas untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Jadi universitas terbuka, terbuka untuk siapa saja yang memiliki kendala untuk berkuliah, jadi bisa berkuliah di universitas terbuka.
3: Oke, lebih belum spesifik, untuk lebih spesifik bisa? Spesifik siapa yang berhak mau pendidikan di UT?
4: Yang berhak bisa kepada teman-teman yang walaupun tadi ada contoh, walaupun kita sudah terlanjur menikah di SMA, kita tuh tetap bisa, tetap berhak berkuliah di UT.
3: Oke, benar. Oke, terima kasih. Bantu. Oke, terima kasih ya. Oke, benar. Jadi kenapa dibilang universitas terbuka? Jadi terbukanya itu siapa saja boleh kuliah di UT tanpa ada batasan. Yang penting sudah lulus SMA. Jadi tidak melihat ijazahnya, ijazah paket C, ijazah sekolah favorit atau sekolah di pinggir daerah terpencil, itu tidak ada batasan. Yang kedua, tidak ada batasan usia. Jadi usia, mau usia yang penting sudah lulus SMA, mau sudah pensiun atau sudah bekerja, masih tetap bisa kuliah di UT. Jadi itu yang dinamai kenapa UT, kenapa dibilang universitas terbuka. Oke, sekali lagi, satu pertanyaan buat adik-adik. Apa makna dari UT Mataram menjangkau yang tidak terjangkau? Aduh, dari yang laki-laki ada? Ayo, makna UT Mataram menjangkau yang tidak terjangkau. Oh, dari yang cewek? Masih ada berapa hadiahnya? Wow, tinggal satu, satu lagi, ayo. Sebenarnya udah ini ya. Nggak ada yang mau hadiah? Ada yang mau hadiah? Oh, ayo, adik. Ayo, masih mic-nya, Bu. Ini depan. Oke, apa makna dari UT Mataram menjangkau yang tidak terjangkau?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Perkenalkan, nama saya Alia Sarafataya dari kelas 11 Kedinasan. Menurut saya, apa yang kakak tanyakan kepada saya tadi, itu universitas terbuka itu adalah menjangkau apa yang tidak terjangkau. Semisal kita yang tidak indeks ekonomi, semisal. Nah, di indeks ekonomi itu kan kita kan jarang punya uang kan untuk orang tua kita. Itu bisa kita ke universitas terbuka, walaupun 100 ribu bisa tetap kuliah di sana.
3: Ya, itu salah satu. Ada lagi bisa tambahin? Oke, terima kasih. Gak apa-apa. Oke, kasih hadiah, Mbak Panitia. Oke, jadi sekali lagi, UT Mataram menjangkau yang tidak terjangkau. Pertama adalah berkaitan dengan biaya. Jadi adik-adik, jangan khawatir. Kalau masalah pendidikan, UT itu sangat memperhatikan pendidikan di negara kita. Jadi biar adik-adik punya biaya, terkendala biaya, di UT itu 100 ribu aja bisa kuliah di UT. Karena kami tidak ada biaya gedung, tidak ada biaya ujian, selain-lainnya. Tapi yang penting ada biaya SPP. Yang kedua, itu menjangkau yang tidak jangkau itu jika adik-adik bisanya bekerja. Nah, bisa juga kuliah sambil kerja. Jadi hanya kesibukan adik-adik bekerja, nah bisa nanti kuliah di UT sambil bekerja. Karena kuliah di UT itu fleksibel. Jadi 24 jam adik-adik itu bisa mengakses teknologi, karena adik-adik itu sekarang kalau kita melihat 95% itu adik-adik sudah menguasai teknologi. Dan kita di UT juga hampir 80% mahasiswa UT, ini seluruh Indonesia sebanyak 856 ribu mahasiswa UT se-Indonesia, itu hampir 80% itu Gen Z, jadi anak-anak muda. Jadi termasuk juga nanti kalau adik-adik masuk di UT juga itu salah satu mahasiswa yang lebih dominan sekarang di zaman yang sebelumnya. Kalau dulu yang di UT itu terkenal sama ibu guru yang kuliah itu kampusnya ibu guru, tapi sekarang sudah beralih ke anak-anak Gen Z untuk kuliah di UT. Ya, lebih cocok sekarang karena anak-anak sekarang itu lebih melek teknologi, karena kita juga menganut hampir 100% itu sudah sistemnya menggunakan teknologi. Jadi di mana saja rekan-rekan berada itu bisa mengakses pendidikan yang sekiranya nanti untuk meraih cita-cita adik-adik yang lebih besar tersebut gitu.
6: Oke, terima kasih atas penyampaiannya yang sangat informatif ya dari Bapak Hulaifi. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wawasan yang sangat luar biasa
7: Oh,
6: ya.
7: Oh, udah bisa. Oke, udah bisa ternyata. Jadi terima kasih ya, dan selamat juga buat para pemenang door prize pada hari ini. Dan setelah ini kayak bakal ada kegiatan seru juga nih. Ada apa tuh, mungkin boleh disampaikan Kak Naura?
6: Iya, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, aku mau memberikan sedikit informasi. Banyak deh ini informasinya
7: apa
6: ya.
7: Apa itu? Apa? Boleh di-spill aja langsung.
6: Oke, buat teman-teman nih yang mau menanyakan informasi lebih lanjut terkait Universitas Terbuka Mataram, bisa dilihat di halaman parkir Mansatu Mataram ada booth Universitas Terbuka. Di sana teman-teman bisa leluasa menanyakan mengenai informasi-informasi penting tentang kuliah di UT itu kayak gimana sih.
7: Kalau tadi udah dijelasin secara ringkas banget, banyak banget yang dijelasin juga ya. Jadi kalau buat kamu yang kepo juga nih, bisa langsung aja menuju booth dari UT Mataram. Kalau gitu kan Aura, kita turun aja yuk lagi, karena sesi setelah ini kayaknya bakal seru banget deh.
6: Sebelum itu masih ada lagi nih Kak Nat ya. Buat bapak dan ibu guru nih yang merasa kulit wajahnya tuh capek, mungkin ada beruntung.
7: Kayaknya aku
6: kan
7: sih itu.
6: Oke.
7: Ada apa tuh?
6: Nah, di sini ada klinik Jevera ya. Untuk teman-teman juga boleh mungkin mau konsultasi mengenai masalah kulit wajah ya. Aku juga mau sih kayaknya ya Mbak Net ya.
7: Kita ciwi-ciwi mau ya pasti. Ya, boleh tuh langsung sekali aja.
6: Boleh langsung menuju ke booth klinik Jevera di halaman parkir Mansatu Mataram. Kemudian juga untuk teman-teman nih ada satu lagi booth dari Kemenkum ya.
7: Banyak ya berarti.
6: Banyak banget Mbak Net.
7: Apa tuh?
6: Di sana ada program perseorangan. Kemudian juga ada layan apostil dan juga layanan untuk memenuhi dokumen buat teman-teman yang mau traveling honeymoon ke Inggris, ke Paris, ke Jerman.
7: Agak honeymoon,
6: boleh.
7: Jujur agak jauh banget, agak janggal ya.
6: Mungkin mau traveling nih ya. Oke,
7: kalau gitu mungkin tanpa berlama-lama kali ya.
6: Oh iya,
7: kayaknya berlama-lama udah nih. bersiap-siap semua drone-nya di sini. Udah udah cakep banget, jujur.
6: Tapi kayaknya kita ada sesi sebelumnya gak sih Mbak Nat ya?
7: Apa tuh? Berarti ada door prize dulu.
6: Betul.
7: Oh my God.
6: Ada apa nih teman-teman? Ada door prize ya?
7: Yes, benar banget. Jadi sekarang itu bakal ada door prize. Dan ini pertanyaannya singkat dan gampang banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum kebagian hadiah kuis tadi, tenang, banyak door prize-nya kali ini.
6: Gampang banget
7: betul.
6: Pertanyaannya. Apa nih mana pertanyaannya?
7: Jadi kita sub dulu nih, siapa nih yang mempertanyakan?
6: Boleh.
7: Oke, aku dulu kali ya.
6: Oke,
7: ini udah siap gak untuk ikut door prize pada pagi hari ini?
6: Oke,
7: banyak banget yang udah siap, jujur. Jadi kayak cepet-cepetan aja ya, karena ini cuman 5 dulu door prize-nya, tapi nanti bakal ada sesi door prize lagi, oke. Jadi satu-satu dulu ya. Jadi langsung aja ya, tanpa berlama-lama, ini kita bakal tanya nih. Jadi pokoknya kalian cepet-cepetan aja ya. Jadi pertanyaan pertama, sebutkan dua kegiatan yang ada di RRI Fest 2026 ini. Oke, wow, Putra udah ada yang jawab, udah ada yang angkat tangan. Yang Putri ya? Gimana? Yang Putri gimana nih? Oke, aku tampung dulu ya. Oh ya udah deh, biar
2: langsung
7: cepat
2: aja, mana?
7: Kamu aja boleh. Kita samperin langsung. Ini siapa nih?
8: Perkenalkan, nama saya Rizky Meza Saputra. Yang pertama itu ada literasi digital berbasis literasi pendidikan berbasis digital. Ada literasi ekonomi berbasis digital.
7: Udah keren ya nih.
2: Menurut
7: udah
2: aku
7: tepat
2: oke sih.
7: Oke. Selamat ya. Tadi nama siapa tadi?
2: Eza. Eza ya namanya. Oke. Okay. Selamat ya Eza.
7: Yeay, Eza udah dapat. Eza mungkin boleh maju ya ke Eza. Backstage karena udah ada hadiahnya. Eza mau hadiah enggak nih? Aku
2: Eza
7: aja
2: boleh
7: yang
2: berdiri.
7: Ambil. Aku aja yang ambil. Aku aja ya. Oke, boleh langsung diambil ya. Langsung aja kalau gitu kamu deh, biar cepet ya.
2: Oke nih, aku mau lanjut ke pertanyaan kedua. Teman-teman siap-siap ya. Pertanyaannya gampang. Siapa yang tahu apa tagline RRI Fest hari ini?
7: Wow, ini kayaknya udah ada clue-nya sih. Udah ada clue-nya sih.
2: Udah
7: kok
2: ada
7: dari tadi Putra terus ya? Aku belum lihat nih ya Putri.
2: Ulang deh.
7: Gimana kalau kita Putri dulu?
2: Putri dulu ya. Mm-mm. Ulang nih. Dalam hitungan 1, 2, 3 yang paling
7: ada
2: cepat.
7: Ada yang sampai berdiri kan?
2: Wow.
7: Kayaknya gak sabar banget nih.
2: Betul.
7: Iya.
2: Kondusif ya teman-teman. Mm-hmm. Nih aku
7: gini,
2: ulang.
7: Kita ulang dulu. Kita hitung aja 1, 2, 3
2: betul,
7: ya.
2: Betul.
7: Harus cepat oke? Oke. Ulang ya.
2: Ulang.
7: Ini langsung angkat tangan tinggi-tinggi aja.
2: Oke.
7: Oke udah siap? Satu,
2: dua,
7: tiga. Jujur aku bingung kamu aja
2: ya.
7: Yang pilih.
2: Kayaknya
7: ya.
2: Aku yang bisa mengambil atensi aku nih.
7: Ya
2: udah nih aja
7: tuh?
2: Deh yang udah berdiri.
7: Oh,
2: udah effort banget
7: effort
2: berdiri.
7: Banget ya berdiri. Oke boleh langsung
2: boleh.
7: Sebutin namanya dan apa jawabannya ya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dania Mulyati. Jadi temanya itu harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Betul sekali, selamat Dania.
7: Ini circle-nya jujur heboh banget.
2: Jujur heboh banget ya.
7: Iya benar, support system. Kakaknya boleh langsung?
2: Boleh langsung iya, berdiri ya mengambil
7: boleh
2: hadiahnya.
7: Boleh langsung berdiri?
2: Hey, okay. Hey.
7: Agak hei-hei ya. Oke, kalau gitu kita move aja langsung ke pertanyaan selanjutnya. Karena ini bakal masih banyak sesinya ya.
2: Betul.
7: Jadi pertanyaan ketiga, udah pada siap belum? Oke,
2: siap ya.
7: Siap ya. Pertanyaan yang ketiga. Apa nama tari pembuka yang memukau dari siswi Mansa?
2: Waduh.
7: Mana dia effort? Mana dia
2: mana
7: effort?
2: Nih,
7: kok
2: mana
7: ada?
2: Yang di belakang?
7: Enggak ada. Oh oke, okay. Di depan aku udah ada. Mungkin yang di belakang boleh loncat kali ya biar cepat nih. Oke okay, boleh, ini dari siapa? Kita samperin dulu. Boleh berdiri dong kakaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Amira Zahra. Jadi saya akan menjawab pertanyaan kakak. Jadi nama tarian yang tadi itu tarian Lenggang Nyai.
2: Betul sekali, tepuk tangan dulu guys.
7: Karena temennya ya.
2: Karena
7: jadi
2: temennya.
7: Aja, ayo kita ambil hadiahnya.
2: Boleh silahkan langsung
7: ayo,
2: ambil
7: boleh
2: hadiahnya
7: langsung,
2: ya
7: boleh,
2: Mira.
7: Boleh. Yang lain harap tenang, masih ada dua pertanyaan lagi. Jadi disimak aja baik-baik, oke? Okay?
2: Betul. Next kita akan lanjut ke pertanyaan keempat dari aku nih. Perhatikan baik-baik ya teman-teman secara seksama. Aku mau pick random ya kak ya.
7: Yes, betul.
2: Oke.
7: Boleh.
2: Pertanyaannya gampang banget. Pertanyaannya adalah sebutkan dua UMKM yang meramaikan bazar di halaman parkir.
7: Wow. Agak maju takut.
2: Wow.
7: Takut sebenarnya. Oke. Mungkin bisa langsung dijawab aja.
2: Langsung dijawab ya.
10: Boleh langsung dijawab berarti oke boleh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fatra. Jadi dua sponsor UMKM yang di depan adalah yang pertama Kopling sama apa ya lagi satu? Pegadaian. Pegadaian.
2: Yang juga ada di halaman parkir.
10: Oh, yang halaman parkir.
2: Ayo.
10: Lagi satu.
2: Oke. 5, 4, 3
10: Yakul.
2: 2, 1 Neta.
7: Sayang sekali.
2: Gugur ya.
7: Sayang sekali. Okay. Tapi nih Kak Naura mungkin nanti kita bakal lanjutin ya sesi door prize-nya. Karena melihat teman-teman di depan sudah siap sekali. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat penampilan dari Hadroh Mansatu Mataram.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.

0: Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Fest 2026 disponsori oleh MAN 1 Mataram, Aman Mineral, Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Bank NTB Syariah, Universitas Terbuka, Kanwil Kemenhum NTB, Bank Mandiri, Koperasi Angkasa Barokah, Astra Motor NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Bank Syariah Indonesia Cabang Bertais, Pegadaian Cabang Ampenan, BPJS Kesehatan Kota Mataram. Didukung oleh Dikpora, BPR NTB, MIM Foundation, Air Minum Laka Laka, Jevera Clinic, Pullman Lombok Mandalika Beach Resort, Seraton Senggigi Resort Beach, Meru Mata Senggigi Lombok, Prime Park Hotel and Convention Lombok, The Jayakarta Resort and Spa Hotel, Villa Ombak Gili Trawangan, Ombak Sunset Gili Trawangan, Sukma Rasa Lombok, Niat Baik Bakery, James Honey, Si Professional Makeup Artist, Yakult, Airplay Lombok, Lombok Wildlife Park, Es Cendol Kelor Lombok, Soka Kitchen, Bob Marlin, Punti Cantik, Rasa Baru Nutri Baget, Uma Pangaha, Sal Ngemil, Welariski Lombok, Wira Stitch, Smoke Sambal Mandalika, Sate Taichan Ma Baga, Desa Craft, Kami Hands Craft, Cendol Islamic Center, Bebua FNG, Kopling Lombok, dan Yogurt. Media Partner, Event Lombok, dan MNOW. RRI Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
2: Dengan kita berdua ya,
3: betul, Naura. Betul, kita bertemu kembali
2: benar
3: ini ya.
2: Benar sekali, kalau tadi kita udah mendengarkan ya syahdu banget, Masya Allah, tabarakallah ya.
3: Masya Allah,
2: Kadro dari MAN 1 Mataram. Dan ini masih ada yang mau hadiah lagi enggak? Oke, masih ada yang mau ya, tapi sebelum itu gimana kalau kita dengerin literasi lagi nih, biar bener, tambah bener ilmu juga nih, Kak Naura, benar gak tuh?
3: Benar. Oh iya, satu lagi nih untuk teman-teman ya, boleh diisi dulu tempat-tempat yang kosong di belakang ya, teman-teman yang sudah berbelanja dari bazar mungkin mau kembali menyaksikan. Untuk sebentar lagi kita akan mendapatkan sesi kuis lagi yes, ya
2: bener
3: dari Bank
2: banget
3: Indonesia.
2: Jadi setelah literasi nanti bakal ada sesi kuisnya lagi. Jadi ya, kalau gitu karena kita emang bekerja sama dengan Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Barat, kita akan bahas topik yang luar biasa keren banget dan kayaknya up to date ya untuk anak muda sekarang, yaitu tentang KRIS, tentang Quick Response Code Indonesian Standard, dan juga tentang KKI atau Kartu Kredit Indonesia. Aku tahu sih pasti teman-teman MAN 1 di sini udah pada tahu ya, udah familiar banget KRIS itu apa dan lain sebagainya. Oke?
3: Okay? Okay. Sahabat muda, di era serba teknologi sekarang, transaksi pembayaran juga semakin cerdas dan praktis. Makanya di sesi literasi ketiga kali ini, kita akan belajar bersama tentang literasi keuangan berbasis digital.
2: Oke. Jadi tanpa berlama-lama ya Kak Naura, mari kita sambut narasumber kita dari Bank Indonesia, Yuan Fernando Taru. Halo masnya, oke mungkin mati ya, boleh pakai mic aku aja kalau gitu.
4: Saya izin langsung di bawah ya.
3: Boleh, silahkan.
4: Saya bawa langsung hadiahnya.
3: Wow, wow.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Kepala Stasiun, adik-adik sekalian, Bu, termasuk untuk, karena ini katanya live ya, termasuk untuk penonton dan pendengar setia RRI dimanapun saja berada, perkenalkan saya Yuan Fernando Taru. Saya dapat tugas untuk menyampaikan terkait dengan KRIS. Tapi karena di sini banyak lahan-lahan yang kosong, saya akan mulai untuk mengundang adik-adik semua bisa ngisi tempat yang ada ya. Di tempat yang kosong-kosong ini, karena nanti akan saya siapkan hadiah 100.000 buat yang mau mendengarkan saya dengan baik. 1, 2, 3. Oke, adik yang lari nih. Adik, boleh maju? Boleh maju? Maju aja. Boleh maju? Boleh maju? Adik nanti ke Mbak itu. Ke Mbak Gina. Kasih tahu namanya. Nanti terakhir Kak Nando kasih adik hadiah 100 ribu karena mau lari dari belakang. Oke. Cuman buat lari aja loh ya. Cuman buat lari aja. Oke. Saya mau ngomongin soal QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Ada yang tahu? Tahu? Ya udah, saya nggak usah omongin lagi. Oke. Target keberhasilan saya di sini hanya satu indikatornya buat saya. Saat adik-adik nggak bilang lagi QRIS. Pokoknya adik-adik sudah tahu sebutannya adalah QRIS. Oke? Besok-besok bayarnya, saya mau bayarnya pakai QRIS. Oke? Bisa ya? Bisa. Jadi QRIS ini launching atau mulai ada di Indonesia tanggal, ada yang tahu? 17 Agustus 2019. Ya adik yang itu nanti dapat souvenir. Enak kan? Gitu-gitu aja. 17 Agustus. Tapi mulai diterapinnya kapan? Ada yang tahu? Giliran Nando aja. Udah baca cuman itu aja bacaannya tadi ya? Mulai diterapinnya 1 Januari 2020. Oke. Nah, yang bentuk-bentuknya tuh ada dua. Bentuk-bentuknya tuh ada dua. Ada yang mau bantu? Bentuknya tuh ada dua. Iya, kota, iya. Persegi. Nah, apa? Statis dan dinamis. Betul. Dua, ini. Dua, tanda ya. Dua orang ya. Yang mana tadi? Satu, dua, nanti di akhir, biar gak habis waktu. Statis dan dinamis. Kalau yang statis ya udah biasa lah teman-teman pas belanja di depan, ada yang di akrilik. Atau kalau teman-teman parkir di Kota Mataram, ada di lanyardnya. Ya. Terus kalau yang dinamis, yang kayak gimana? Udah tercantum biayanya, iya bisa. Terus, belum tentu dapat hadiah yang ini. Yang ditampilin di layar, yang ditampilin di edisi, yang ditampilin di HP. Ya, itu yang dinamis. Terus di mana lagi? Di mana lagi? Di stroke, woy, souvenir. Udah 3 orang. Saya bawa 15. Belum termasuk uang. Di stroke-nya tadi, itu QRIS statis dan QRIS dinamis. Nah, untuk fitur-fitur QRIS, itu ada macam-macam tuh. Ada yang tahu? Fitur-fiturnya QRIS itu apa aja sih? MPM? MPM? Apa MPM? QRIS Tab. Oke, satu bisa QRIS Tab. QRIS TTS, teka-teki silang. Oh TTM, oke. QRIS TTM. Apa itu TTM? Tanpa tatap muka. Oke, dua. CPM sama MPM. Apa itu CPM? Customer Presented Mode. Ya, terus MPM? Merchant Maut. Ya. Tepuk tangan. Man satu hebat. Karena banyak gak usah dapat souvenir ya. Ya, jadi fitur-fiturnya mulai dari MPM, Merchant Presented Mode. Ini maksudnya apa? Jadi yang tampilin QR-nya untuk di-scan itu adalah penjual. Ya, sederhananya itu. Kalau CPM, yang tampilin adalah pembeli. Ya, kalau TTM... Kalau TTM, jadi QR-nya dalam bentuk gambar, tinggal di-download, nanti pas mau bayar, tinggal pilih, pilih gambar, ya tinggal dia otomatis akan ke scan. Terus, tadi apa lagi? Kristep. Kristep apa? Yang tinggal dekatin aja HP-nya di mesin. Terus ada lagi kris tuntas. Apa itu? Tarik tunai, setor tunai, transfer. Iya, betul sekali. Sudah pintar-pintar adik-adik di sini kayaknya. Waktu saya nggak perlu capek-capek untuk ngajarin. Atau udah persiapan? Udah persiapan ya? Nah, tadi kan udah tuh ada macam-macam fiturnya. Ada lagi nih yang terlewat. Ada nggak yang bisa bantu saya? Yang bisa, tolong angkat tangan. Kalau boleh maju ke depan, silakan. Hadiahnya saya kasih tumbler dan uang. 5, 4, 3, 2. Boleh, boleh. Kan belum tentu benar kan? Silakan kenali namanya dulu.
5: Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Rizki. Jadi kris yang lagi satu itu kris yang antar negara, cross border.
4: Itu. Ya. Kalau menurut adik siapa? Sekarang kamu. Apa tersuat? Apalagi krisnya lagi satu yang belum tadi disebut. Siapa?
6: Kris tuntas.
4: Sudah. Ayo, ada enggak?
6: MBM.
4: Ada enggak? 5, 4, 3, 2,
6: Kris. Apa?
4: 1.
6: Enggak ada. Udah, BM ya?
4: Udah. Betul, tadi yang dibilang sama siapa namanya? Rizky. Kris antar negara atau Kris cross border. Saya kasih dulu tumblernya. Maaf ya, duduk, diam aja dulu, gak apa-apa. Nah, challenge berikutnya, kan tadi saya bilang sama uang kan? Tahu gak negara mana saja yang kita sudah bisa transaksi menggunakan kris?
5: Amerika.
4: Ayo.
5: Amerika.
4: Negara mana saja?
5: Amerika.
4: Salah. Cina. Langsung salah.
7: Cina.
4: Terus.
7: Singapura.
4: Terus.
7: Malaysia.
4: Terus.
7: Jepang.
4: Terus.
7: Asia Tenggara.
4: Benar. Negara apa? Negara. Ini baru 4. Lagi 2.
7: Indonesia. Thailand.
4: Thailand. Oke, lagi 1.
7: Vietnam.
4: Salah.
7: Apa nih?
4: Udah salah keras lagi.
7: Belanda.
4: Salah.
7: Korea.
4: Korea apa?
7: Korea Utara. Oh, Selatan.
4: Ya, betul. Tepuk tangan. Ya, tadi ada 6 negara ya. Ada yang mau ulangin satu orang aja. Tanpa ribut. Oh ya, boleh. Boleh duduk. Boleh ke Mbak Gina. Boleh ke Mbak Gina, ngambil uang nanti. Boleh diulangin ya, Kris cross border di mana aja? Ulangin.
8: Di Thailand, Singapura, Malaysia, Cina, Korea Utara. Korea Selatan.
4: Dimaafkan atau duduk ini? Tuhan aja maha pemaaf loh. Maafkan apa duduk? Oh maafkan, kita ulang dari awal pelan-pelan ya. Ada 6.
8: Thailand. China, Singapura, China. Malaysia, Korea. Sama...
4: Korea apa?
8: Korea Selatan iya. Sama Jepang.
4: Oke, dapat souvenir. Udah berapa orang tuh dapat souvenir? Boleh berdiri gak tadi yang sudah dapat? Boleh silakan duduk nanti ke samping aja pas saya sudah sesinya udah berakhir. Sudah sampai semua fiturnya tuh ya. Kita ulangin ya, fiturnya ada MPM, CPM, TTM, Tuntas, TAP, Cross Border. Ya. Risk Cross Border. Tapi di antara semua fitur itu, yang paling penting adalah apa sih sebenarnya manfaat dari Kris ini? Belum, saya bukan nanya, belum. Sabar. Ada manfaatnya. Betul, mempermudah pembayaran, iya. Tapi ada dua lah orang yang beruntung. Atau dua kelompok yang beruntung dengan adanya Kris. Yang pertama adalah pedagang. Yang kedua adalah pembeli. Nah, yang saya mau tanyain, ini baru pertanyaan ini. Kalau untuk pedagang ya, apa sih manfaatnya? Tapi saya nggak mau yang depan, yang belakang. Boleh maju? Ada yang berani maju dari belakang? 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Yang belakang dulu ya? Boleh ya?

0: Boleh? Gak apa-apa, diam aja dulu di sini. Meningkatkan penjualan, ya bisa kita terima dulu.
1: Transaksinya lebih cepat dan mencegah uang palsu yang beredar.
0: Oke, bisa. Ada lagi? Ada lagi? Sini-sini berdiri sini. Yang depan boleh, mas, ya boleh ya. Boleh, silakan.
2: Mencegah adanya uang palsu.
0: Udah. Ini, apa tadi jawaban? Meningkatkan penjualan. Lebih tepat dan mencegah uang palsu. Nah, kamu.
2: Uangnya pas, jadi enggak ada kembalian.
0: Oke, enggak ada kembalian, boleh. Ada, boleh. Terakhir nih, orang terakhir. Ayo maju. Ayo maju. Kesempatan hanya datang untuk orang-orang yang mau bertindak. Asik.
3: Mencegah pembatalan transaksi sama menerima semua aplikasi kayak GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain.
0: Ya boleh. Ada lagi mungkin untuk menambah? Ada gak? Ada satu yang terlewat. Yang sangat penting sebenarnya untuk pedagang. Ya boleh.
3: Efisiensi operasional.
0: Efisiensi operasional. Oke, makasih. Nanti di akhir 5-5-nya boleh ke samping ya untuk terima souvenir. Ada satu hal yang mungkin terlewat. Yaitu adalah dengan adanya transaksi yang tercatat, ya dengan adanya transaksi yang tercatat, maka akan membentuk kredit profil dari pedagang. Jadi kan kelihatan tuh transaksinya, oh bagus nih. Akhirnya kalau besok dia mau ngajukan pinjaman, dia bisa dapat dengan mudah karena seluruh transaksinya tercatat. Orang tahu, oh keuntungan pedagang ini sekian gedenya, sehingga bank bisa yakin memberikan dia pinjaman. Jadi kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Kris, ngomong-ngomong soal pinjaman tadi. Nah, pada tanggal 17 Agustus 2026 kemarin, di launching yang namanya Kartu Kredit Indonesia. Sebenarnya bukan hal yang baru Kartu Kredit Indonesia ini. Karena sebelumnya Kartu Kredit Indonesia ini ditujukan hanya untuk transaksi-transaksi pemerintah. Nah, mulai 17 Agustus juga dibuka kesempatan untuk perorangan atau untuk retail lah. Sebenarnya mirip sama kartu kredit pada umumnya, hanya saja instrumen ini atau infrastrukturnya semuanya ada di dalam negeri. Nggak pakai lagi yang namanya Visa, nggak pakai lagi yang namanya Mastercard, tapi menggunakan GPN. Pasti GPN, yaitu Gerbang Pembayaran Nasional, yang mana infrastrukturnya semuanya ada di Indonesia. Untuk fitur-fiturnya, termasuk bisa menggunakan Kris di dalamnya. Yang tadi bisa Kris Tap, Kris apalagi tadi tuh? TM, bisa CPM dan lain sebagainya. Fitur-fiturnya kurang lebih sama. Dan ada satu lagi yang dilaunchingkan, yaitu adalah pembebasan biaya MDR. 0% untuk transaksi maksimal sebesar, ada yang di belakang? Rp100.000, betul sekali buat adik yang di sana. Jadi MDR Rp100.000, itu untuk semua jenis merchant. Jadi jenis merchant itu ada macam-macam ya, ada yang mikro tuh kayak misalnya,

0: kopling, toko kelontong. Ada yang kecil. Ya, kayak misalnya yang dagang baju di pasar, kayak gitu. Ada yang menengah. Coffee shop, coffee shop. Ada juga yang besar. Kayak resto bisa, terus bisa Transmart, ya kan? Ya, seperti itulah contohnya. Itu untuk yang merchant reguler. Jadi ada empat tadi, mikro, kecil, menengah, dan besar. Ada juga merchant yang khusus, kayak untuk pendidikan, sekolah, SPBU, kemudian transaksi-transaksi pemerintah atau badan layanan umum. Jadi, tapi untuk yang 0 rupiah ini berlaku untuk semuanya. Untuk semua merchant, sampai dengan 100 ribu. Tapi untuk mikro, ada lebih khususnya lagi, yaitu transaksi maksimal sampai dengan 500 ribu, betul sekali. Itu bisa MDR-nya 0%. MDR-nya 0%. Dan yang tadi, yang 500 ribu sudah berlaku sejak sebelumnya. Dan untuk yang 100 ribu ini mulai berlaku nanti 1 Oktober 2026. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya adik-adik semua. Dan terima kasih untuk antusiasnya. Saya izin pamit. Dan nanti buat teman-teman yang tadi sudah menjawab, termasuk yang di belakang sama yang 100 ribu dan yang 500 ribu, nanti bisa ke sebelah kanan panggung untuk mengambil souvenir yang telah kami siapkan. Kalau masih ada kelebihannya, kami akan taruh di sini untuk dibagi oleh panitia. Terima kasih sekalian.
1: Oke, terima kasih ya buat Mas Yuan Fernando Taro. Dan selamat juga ya buat teman-teman yang ada di sini yang sudah dapat hadiah dari Bank Indonesia. Aduh, banyak banget ya kayaknya. Dan tapi kalian masih mau hadiah lagi gak nih kira-kira? Masih mau door prize lagi gak nih? Kurang kenceng.
2: Kurang semangat kayaknya. Ya.
1: Wow. Oh, langsung okay, diserbu okay. Ya, semangat ya berarti. Nah, tapi kayaknya sebelum itu karena Bank Indonesia udah banyak kasih hadiah ya tadi, kita langsung aja deh di next sessionnya aja ya, kita bagiin door prize-nya. Jadi benar. Tunggu aja, karena setelah ini bakal ada penampilan yang luar biasa banget. Penampilan apa tuh, Kanaura?
2: Betul sekali, sebentar lagi kita akan menyaksikan penampilan yang sangat magis ya. Wow. Tentunya. Oke, tanpa berlama-lama nih, inilah dia pertunjukan sulap spektakuler Sigma Sigit Teguh Magic Action. Please enjoy the show.
3: Satu, dua.
4: RRI Fest 2026 disponsori oleh MAN 1 Mataram, Aman Mineral, Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Bank NTB Syariah, Universitas Terbuka, Kanwil Kemenhum NTB, Bank Mandiri, Koperasi Angkasa Barokah, Astra Motor NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Bank Syariah Indonesia Cabang Bertais, Pegadaian Cabang Ampenan, BPJS Kesehatan Kota Mataram. Didukung oleh Dikpora, BPR NTB, MIM Foundation, Air Minum Laka Laka, Jevera Clinic, Pullman Lombok Mandalika Beach Resort, Seraton Senggigi Resort Beach, Meru Mata Senggigi Lombok, Prime Park Hotel and Convention Lombok, The Jayakarta Resort and Spa Hotel, Villa Ombak Gili Trawangan, Ombak Sunset Gili Trawangan, Sukma Rasa Lombok, Niat Baik Bakery, James Honey, Si Professional Makeup Artist, Yako, Airplay Lombok, Lombok Wildlife Park, Es Cendol Kelor Lombok, Soka Kitchen, Bob Marlin, Punti Cantik, Rasa Baru Nutri Baget, Uma Pangaha, Saul Ngemil, Wella Rizky Lombok, Wira Stitch, Smoke Sambal Mandalika, Sate Taichan Ma Baga, Desa Craft, Kami Hands Craft, Cendol Islamic Center, Bebua FNG, Kopling Lombok, dan Yogurt. Media Partner, Event Lombok, dan MNOW. RRI Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Mau apa? Maju, berprestasi, mendunia. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Terima kasih untuk sekalian. Bagian sekalian, kali ini kita akan bereksperimen. Ya, eksperimen kita adalah kalau tadi bicara tentang keris, ya, kalau saat ini saya bicara tentang pedang. Ya, eksperimen ini akan kita minta dibantu, tolong Mas Eja, bisa ke depan Mas Eja. Mas Eja, silakan ke depan dulu. Oke, baiklah penonton sekalian, sebelum saya bereksperimen, ada bahan-bahan yang saya butuhkan. Salah satunya adalah logam, ya. Logam ini untuk penutup mata. Boleh minta tolong Bapak pelinggih nggih ke depan. Gitu, iya. Tepuk tangan untuk Bapak Zul Karen. Siapa namanya, Bapak?
1: Ansar.
0: Pak Ansar. Oh, iya. Oke. Sebentar, Pak, ya. Pinjam mic-nya, Bapak. Oke. Oke. Mohon maaf Bapak, kita belum baru pertama kali ini berkenalan ya, bertemu ya. Oke, tolong Bapak dicek apakah ini betul-betul logam atau tidak. Kalau perlu ini dicek apakah bisa kelihatan atau tidak. Permisi, dipakai saja Bapak. Tepuk tangan semuanya, wah luar biasa ini. Bagaimana Bapak, kelihatan?
1: Tidak kelihatan.
0: Tidak kelihatan, oke. Logam, ya. Baiklah penonton semua, jadi logam ini saya gunakan untuk menutup mata. Sebelum permainan ini saya mulai, saya mohon siapapun yang punya ilmu lebih dari saya, tolong permainan jangan diganggu, karena ini melibatkan konsentrasi tingkat tinggi. Karena saya bermain bereksperimen dalam kondisi mata tertutup. Paham ya? Oke. Mohon didampingi saya aja Bapak, di sini enggak Bapak. Sekarang biar lebih abdol, minta tolong Bapak ke depan, ya. Perkenalkan dulu nama Bapak siapa, gagah sekali, ya. Baunya ini. Ini nih Bapak.
2: Nama saya Abriza Kurniawan.
0: Oke, Bapak Abriza Kurniawan. Sebentar Bapak, bisa ditaruh mic-nya, oke. Eksperimen kali ini Bapak Reza, Bapak Eja, berdiri depan. Maaf, ini kita taruh saja. Oke. Sudah tenang, tenang ya. Oke. Ikuti gerakan saya Bapak Eja, Mas Eja. Oke. Kakinya direnggangkan sedikit. Lebih lebar lagi. Oke, diam ya. Sebelum saya suruh bergerak, jangan bergerak. Tolong Bapak, satu saja. Kita taruh balon satu. Dijepit, Pak. Jangan sampai jatuh. Oke? Okay? Sebelah kanan satu. Maaf, Pak. Sudah saya dedekan, Mas. Ada ambulan di depan. Oke? Okay? Mohon perhatian, ini adalah eksperimen. Artinya, sebuah eksperimen bisa berhasil, bisa? Nah... Oke, okay. Mohon izin. Tolong kalian penutup, Mas. Sebentar, ini sudah tutup logam, tutup kain lagi, ya. Biar lebih apa? Biar lebih tidak ada rekayasa, ya.

0: Tolong Mas Wira, saya dikasih pedang. Nah. Oke, stop. Mohon diam. Karena ketika saya mendengar suara, saya tahu posisi korban ada di mana. Tolong Bapak, mohon maaf Bapak, tadi yang berbaju putih. Oke, Bapak, oke, tiang tolong diputar-putar Bapak. Diputar-putar, putar aja biar saya bingung. Ya, sampai saya bingung Bapak. Boleh bebas menghadap kemana, boleh. Sudah cukup agak pusing, oke ya. Stop. Mohon tenang, suara penonton akan mempengaruhi konsentrasi saya. Kasihan di sini ada korban yang kita jadikan eksperimen. Coba fokus. Sudah tepat ini posisi? Tepat ya? Betul? Berbohong itu dosa. Ya. Karena saya masih mendengar suara. Di sebelah kanan itu ada suara penonton, berarti saya menghadap ke sebelah kiblat atau barat. Berarti saya harus berputar ke kanan. Berputar lagi ke kanan. Nah, setelah itu baru saya mencari eksperimen saya. Bentar, mohon maaf. Saya butuh konsentrasi. Kalau ada suara, berarti saya akan tahu posisi di mana. Diam dulu. Bentar, ada suara. Kayaknya sumber eksperimen lagi deg-degan ini. Pas? Tenang, tenang. Jantungnya berdebar. Dek, mohon maaf mas, ini pertama kali saya lakukan. Kalau salah ada UKS ya. Bismillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Lagi, balonnya ada berapa? Ya, balonnya masih dua lagi. Sebelah, tadi sebelah kiri atau kanan? Berarti kalau sebelah kanan, ini kirinya. Oke, diam dulu mas ya. Butuh konsentrasi lagi. Nah, ini gampang ini. Tadi yang meletus di sini. Kurang seru kalau enggak begini ya. Tepuk tangan yang meriah semua untuk kita ya. Nah, ini yang berbahaya penonton semua. Karena namanya eksperimen, bisa berhasil, bisa gagal. Stop. Saya butuh konsentrasi karena ini efeknya sangat besar sekali ketika saya salah tusuk. Oke, panitia, tolong ambulans siap. Tenang saja Bapak, enggak usah pindah-pindah. Jangan pindah-pindah Mas, ya, Mas Eja. Berarti ukuran segini. Belum, belum. Bismillah. Pelan-pelan. Mohon maaf, saya dibisikin, Pak, awas Pak, bahaya, punya saya bahaya, gitu katanya. Tenang aja Mas, ini namanya eksperimen kok. Bisa berhasil, bisa gagal. Oh ya, ini pas ya? Pas, pas, pas, pas. Salah. Yang betul adalah. Oke. Terima kasih semua penonton ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bisa kita simpulkan, terkadang kita walaupun tidak melihat, kita bisa merasakan. Hati-hati dengan perasaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Man Satu Mataram.
1: Oke. Oke, luar biasa sekali loh Bapak. Jujur, saya kepo juga nih Pak, pengen jadi korbannya. Tapi takut, what? Jujur, takut. Mas Reza aman ya, Mas Reza?
2: Aman ya, aman. Masih aman. Bisa dilanjutkan hidupnya dengan tenang ya.
1: Betul, dan kita berdua balik lagi nih Naura.
2: Benar sekali.
1: Tentunya kita bandar door prize nih. Bandar jadi door siapa prize, yang ya? Tadi mau door prize lagi?
2: Siapa nih? Aku juga mau sih kan, Maman kalau
1: kamu
2: bisa.
1: Kamu boleh, ya. Gak boleh. Gimana ulang, masih ada mau door prize lagi gak? Oke, masih mau. Tapi kayaknya kita bakal ada sesi lagi deh.
2: Iya nih.
1: Jadi nanti kita tahan dulu ya buat teman-teman yang mau door prize. Karena setelah ini bakal ada sesi literasi lagi.
2: Karena tadi kita udah euforia senang-senang ya. Sekarang kita balik lanjut serius lagi sebentar. Sebelum nantinya kita lanjutkan dengan sesi seru lainnya. Oke.
1: Okay. Benar sekali. Jadi di sesi kali ini bakal ada dua narasumber inspiratif ya. Yang bakal berbagi perspektifnya. Mm-hmm. Jadi yang pertama nih, mari kita sambut Kak Hurulin SPD. Oke, mungkin boleh maju ke depan kakak selaku first runner up ya. Dari Putri Kebaya Nusa Tenggara Barat 2026. Dengan materinya nanti yang berjudul sosialisasi merarik kode atau perkawinan anak ya. Dari tadi merarik terus ya bahasa kita pada hari ini gitu. Karena kayaknya emang lagi happening banget nih menikah muda seperti itu.
2: Rawan ya sebenarnya. Kemudian kita juga ada narasumber kedua. Ini beliau adalah figur pemuda pelopor gaya hidup sehat,
1: wow,
2: ya. Namanya Kak Vanessa, Duta Anti Narkoba Nusa Tenggara Barat 2025.
1: Oke, berikut tepuk tangan yang meriah dong untuk kedua narasumber kita di siang hari ini. Ini udah siang kan ya?
2: Iya, udah menuju siang nih.
1: Oke. Dan langsung aja kita tanya ya, gimana kabarnya nih?
3: Halo, selamat siang atau pagi ya?
1: Oh iya, ini pagi menuju siang deh kayaknya.
3: Oh iya.
1: Betul, jadi kabarnya baik ya?
3: Alhamdulillah seperti yang terlihat baik, ya kak ya. Agak okay, deg-degan sama pertunjukan suap yang tadi.
1: Kak. Jujur, iya aku juga deg-degan sebenarnya. Tapi seru banget, itu enak banget kita lihat ya sebenarnya. Betul. Kalau gitu apa nih Naura selanjutnya?
2: Aku mau nanya nih ke Kak Hurul ya. Sebenarnya apa sih Kak faktor pemicu dari fenomena merarik kode ini masih kerap terjadi di antara aku dan teman-teman yang sepantaran umurnya ini masih SMA. Apa sih faktor pemicu terkuat merarik kode? Kira-kira Kak Hurul silahkan dijawab.
3: Oke, terima kasih. Pastinya pernikahan dini atau merarik kode itu terjadi tidak hanya karena satu faktor. Tapi dia terjadi karena beberapa faktor yang membuat alasan terjadinya itu menjadi kompleks. Yang pertama,
1: faktor ya berarti.
3: Betul sekali Kak. Yang pertama ada faktor ekonomi. Jadi bagi keluarga yang berada di tingkat ekonomi rendah, seringkali memiliki pikiran ketika dia memiliki anak, bahwa ketika anaknya ini menikah, tanggung jawabnya sudah selesai. Dia tidak perlu lagi memikirkan untuk biaya sekolah anaknya, dia tidak perlu lagi memikirkan untuk biaya skincare anaknya, dan dari mahar si anak, dia bisa mendapatkan uang. Masih banyak oknum orang tua yang punya pola pikir seperti itu. Itu faktor yang pertama, faktor ekonomi. Kemudian yang kedua, ada faktor, ada yang tahu faktor apa lagi?
1: Ada yang tahu nggak faktor apa lagi? Kalau tadi udah faktor ekonomi ya.
3: Iya, yang
1: nah,
3: pertama
1: yang kedua
3: faktor
1: apa nih? Kira-kira
3: ekonomi.
1: Ada yang tahu nggak?
2: Ada yang tahu teman-teman?
1: Belum tahu.
3: Apa? Pergaulan bebas, betul sekali. Pergaulan bebas ini sangat di zaman kita yang serba cepat ini, pergaulan bebas tuh seakan menjadi hal yang sudah biasa ya, adik-adik. Kayak kita ngelihat teman kita kencan dengan pacarnya dan dia berduaan di pojok mungkin, atau dia berada di tempat yang gelap. Kadang ada yang merasa tersinggung nih kak.
4: Siapa nih yang hobi mojok-mojok nih?
3: Aduh, ada yang merasa tersinggung. Jadi bagi teman-teman kita yang kita lihat dia sedang berkencan, kadang kita tidak punya rasa ingin menegur. Kita tidak punya rasa peduli untuk menegur. Atau kita hanya melihat, kita punya keinginan untuk menegur, tapi kita berpikir nanti ketika kita tegur, toh dia gak peduli. Betul?
4: Betul, betul ya kalau misalnya kita negur tuh susah didengerin.
3: Iya, ada yang dengerin ada yang enggak ya kak ya.
4: Iya, betul sekali.
3: Faktor yang kedua itu pergaulan bebas. Kemudian faktor yang ketiga ada yang tahu?
4: Ada yang tahu gak faktor ketiga nih?
3: Faktor yang ketiga?
1: Wow, ada yang jawab politik.
3: Apa?
1: Kah? Gimana?
3: Faktor politik.
1: Agak politik banget, jujur.
3: Oh, apa?
1: Kurangnya edukasi katanya.
3: Oh iya, kurangnya edukasi, betul. Jadi edukasi apa dulu nih? Mana yang jawab tadi? Edukasi kesehatan, khususnya ini utamanya bagi yang perempuan ya.
4: Betul.
3: Ya, utamanya ini bagi yang perempuan. Karena yang menanggung, yang mengalami namanya mengandung, hamil, itu yang selama 9 bulan tuh perempuan. Jadi edukasi itu, edukasi terkait kesehatan reproduksi, kesehatan mental itu sangat penting, utamanya bagi perempuan yang punya banyak sekali hormon bla bla bla bla, yang harus dijaga kestabilannya ya kak ya.
4: Betul sekali.
1: Ya. Pertanyaan selanjutnya kali ya.
3: Boleh.
1: Oke, buat Kak Hurulin nih. Nah gimana sih sebenarnya kayak dampak dari fatal pernikahan anak ya, bagi kesehatan fisiknya, mentalnya, dan juga keberlanjutan cita-cita remaja. Karena mungkin tadi materi di awal ya, kita udah banyak bahas seputar cita-cita juga gitu loh. Itu gimana tuh menurut pandangan dari kakak gitu?
3: Dampaknya ya?
1: Betul.
3: Ya. Jadi pernikahan dini itu dampaknya bagi kesehatan fisik yang seperti dijawab oleh siapa tadi ya, terkait edukasi kesehatan ya. Ini khususnya utamanya di perempuan, dampak kesehatan fisik bagi perempuan yang menikah dini ketika dia kondisi fisiknya belum matang dan belum siap untuk mengalami kehamilan dan untuk melahirkan, pastinya nanti akan terjadi entah itu pendarahan yang hebat.
1: Waduh.
3: Sehingga melahirkan resiko kematian bagi ibu, dan resiko kematiannya itu tinggi, pendarahan yang hebat. Kemudian pastinya nanti bakal ada, karena reproduksinya belum matang ya kak ya.
1: Betul.
3: Jadi nanti akan ada gangguan atau nanti akan ada penyakit terhadap sistem reproduksinya. Entah itu organ, mungkin komplikasi dari organ-organ yang lainnya juga sangat, sangat-sangat memungkinkan untuk terjadi. Kemudian resiko bagi bayi ketika ibunya, si ibu ini hamil dan melahirkan di bawah usia yang matang, resiko bagi bayi itu banyak bayi yang lahir stunting atau gagal tumbuh, karena si ibu ini kemungkinan kurang darahnya tinggi, kemungkinan darah tingginya juga tinggi. Jadi sangat banyak sekali resiko atau kemungkinan-kemungkinan yang berbahaya terjadi bagi si ibu dan si bayi. Kemudian bagi kesehatan mental, yang namanya anak yang belum matang ketika dia hamil atau sudah melahirkan dan dia dituntut dengan tuntutan keadaan ekonominya, keadaan rumah tangganya, belum lagi harus mengasuh anaknya sehingga dia merasa lelah, stres, kemudian timbul keinginan-keinginan yang kayaknya mati aja nih. Kayaknya mau bunuh diri aja nih kak. Aduh gawat nih.
4: Serem ya.
3: Ada juga yang mungkin berpikiran kayaknya pakai narkoba aja biar tenang. Aduh jangan ya adik-adik ya.
4: No.
3: Oh iya yang lagi tren sekarang no ya.
1: Betul. Jadi emang berisiko banget ya kak.
3: Tentu sekali sangat berisiko sekali.
1: Oke, dan mungkin terima kasih ya atas paparan singkatnya buat kakak nih. Dan mungkin kita langsung aja moving on ke sebelah aku, yaitu ada Kak Farmi Nurhamida. Betul sekali. Dan mungkin Naura mau tanya apa nih sama Kak Farmi Nurhamida?
4: Oke nih aku mau bertanya ya, gimana sih trik dari anak muda untuk mengenali dan menjauhi pergaulan yang tidak sehat dan rentan narkoba. Gimana nih Kak? Silahkan dijawab.
5: Sebenarnya mudah banget ya. Yang pertama, kalian harus cari pertemanan kalian yang mana yang berdampak positif banget nih di kalian. Jangan yang dikit-dikit. Ih saya galau nih, ayo dong kita.
4: Siapa tuh teman-teman yang kayak gitu?
5: Agak
4: ada di sini, ya. Ini nih di depan aku.
5: Aduh. Jangan ya,
4: no.
5: Ya jadi kalian harus pintar-pintar cari teman aja sih. Kapun ada teman kalian yang ngajak aneh-aneh, kan kalian bisa nasihatin gitu loh. Kalian bisa edukasi bersama gimana cara mencari pertemanan yang positif yang terhindar dari hal-hal seperti itu. Karena kalau kita sudah terjerumus nih ke hal-hal negatif seperti itu, kecanduannya tuh bakalan
4: susah
5: lebih,
4: ya.
5: Susah banget buat kalian balik lagi ke semula.
4: Betul.
5: Ya.
1: Oke. Nah, tapi misalnya nih kalau mohon maaf nih kalau udah ada yang kecanduan segala macam gitu ya. Gimana sih kalau misalnya udah ada orang yang udah terlanjur terjerumus gitu loh. Terus kemana langkah apa yang harus kita lakukan gitu, Kak?
5: Oke, langkah pertama, misalkan kalian sudah terjerumus atau ada yang terjerumus, kalian bisa laporin ke pihak, kalian bisa laporin juga ke polisi biar nanti ditanganin terus dengan polisi dan bisa kita bawa ke rumah sakit buat penanganan kejiwaannya ke depannya. Karena memang kalau sudah terkena narkoba, rentan kita menjadi gila itu sangat tinggi dan susah balik seperti semula ya guys. Jadi kalau sudah kecanduan itu, kita kalau kecanduan misalkan dah kalian, sekarang kecanduan apa? Dubai Chiwi Cookie dah contohnya ya.
4: Dubai Chiwi Cookie.
5: Itu kalian kalau udah kecanduan kan bakalan terus menerus beli kan ya.
4: Betul.
5: Apalagi dah misalkan hal negatif seperti narkoba. Itu aduh gimana ini kan. Ya jadi cara menangannya kita bawa ke rumah sakit ditangani langsung oleh psikolog juga bagaimana.
4: Berarti kita melaporkan ke otoritas berwenang.
1: Iya, betul sekali. Kita melaporkan ke yang lebih profesional juga. Oke, kalau gitu untuk mempersingkat waktu mungkin aku mau tanya dari Kak Hurulin dan juga Kak Farmi Nurhamida ya. Mungkin closing statement-nya kayak apa sih harapannya kepada anak muda gitu terkait konsep yang tadi, topik yang tadi sudah kita bahas. Tadi Kak Hurulin tentang merari kode ya, terus Kak Farmi Nurhamida juga tentang narkoba gitu. Gimana harapannya untuk anak muda gitu? Mungkin boleh dari kakak dulu. Oke, mungkin agak macet, boleh di switch dulu mic-nya.
3: Oke, pastinya saya berharap dan mungkin ini menjadi harapan kita bersama bahwa generasi muda itu menjadi generasi yang peka dan bisa memilah hal apa yang akan dibaca, hal apa yang akan dikonsumsi dan dijalaninya. Karena di zaman kita yang segalanya serba cepat ini, segala hal, segala informasi bisa masuk dengan cepat dari mana saja. Sehingga kita perlu untuk menyaring semua itu untuk memilih dan mencontoh yang mana yang akan kita jalani, yang mana yang akan kita lakukan. Kita harus menjadi generasi yang peka, kemudian generasi yang apa ya namanya?
2: Tiba-tiba lu yang mampu membentengi diri mungkin.
3: Iya, betul sekali. Iya, pastinya jangan sampai lupa dengan identitas sendiri ya. Mungkin itu saja, Kak.
1: Oke, terima kasih. Dan mungkin buat Kak Farmi gimana tuh?
5: Oke, buat saya ya. Saya berharapnya kalian tetap care sama diri kalian sendiri. Kalian tetap jaga diri kalian sendiri. Jaga lingkungan kalian, jaga keluarga kalian, jaga pertemanan kalian. Jadi teruslah kalian membawa dampak positif bagi orang lain. Dan orang lain pun juga harus membawa dampak positif ke kalian.
3: Betul sekali.
1: Oke, mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Dan tepuk tangan yang meriah dong untuk kedua narasumber kita. Mungkin kedua kakaknya boleh kembali lagi ke tempat.
4: Terima kasih.
1: Ya, cantik yang banget cantik. Loh. Aduh. Dan sekarang ini kata aku, mah ini waktunya.
4: Ya ini waktunya ini nih. Waktu apa nih?
1: Waktu apa nih? Waktu apa tuh Kak Naura?
4: Waktunya kita untuk...
1: Door prize! Betul sekali. Waduh ini tapi kok banyak yang kosong ya. Jadi mungkin yang di belakang boleh masuk lagi.
4: Iya betul, yang ada di samping-samping juga boleh ya,
1: samping kiri, ya. Samping kanan boleh merapat lagi gak betul. Ke tengah. Karena saat ini kita bakal adain sesi door prize kembali. Oke. Jadi langsung aja kali ya pertanyaannya aja, tanpa berlama-lama sat. Yang pertama ini harap didengar ya, harap disimak. Jadi yang pertama, di mana letak atau lokasi dari kantor LPP RRI Mataram? Wih, mana nih orangnya? Oh, agak depan banget.
4: Depan banget di depan aku.
1: Oke, boleh. Silahkan langsung berdiri aja. Ya. Dari siapa nih?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulinda Amelia dari kelas 12 IPA 1. Jadi lokasi RRI Mataram ada di Jalan Langko nomor 83, Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara.
1: Wow, agak lengkap sekali nih, jujur.
4: Kayaknya selamat dia hafal ya.
1: Betul. Dan boleh nanti ambil aja di backstage ya. Cari Mbak Putri, oke. Dan kita lanjut aja kali ya, Naura.
4: Iya, lanjut nih. Kita mau next ke pertanyaan selanjutnya. Ini buat yang nyimak ya dari tadi.
1: Wow.
4: Pertanyaannya adalah... Sebutkan dua tema literasi yang telah kita bahas di acara RRI Fest tahun 2026 hari ini.
1: Tuh, dua tema literasi yang tadi. Siapa yang masih ingat tuh?
4: Siapa yang masih ingat? Tanya silakan.
1: Oke. Ini kan udah ada angkat tangan.
4: Mana nih? Oke, nanti ya mungkin. Banyak yang angkat tangan soalnya aku bingung. Dari awal, dua ya. Oke. Perkenalkan diri dulu anyway.
7: Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sierra Rifani dari kelas 11 Saintek 2. Untuk sosialisasi apa saja yang telah disampaikan oleh para narasumber di RRI Fest 2026 ini ada disuruh dua ya?
4: Oh, dua aja.
7: Ada pertama ada literasi pendidikan dan juga ada literasi tentang kris yang tadi disampaikan. Atau untuk lebih melengkapi ada literasi digital juga.
1: Gimana tadi? Oke.
4: Approve
1: gak nih?
4: Approve. Oke, selamat.
1: Ya. Selamat ya. Selamat. Mungkin bisa langsung aja ke backstage. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku juga. Sebutin programa apa aja yang ada di RRI. Ada yang tahu gak tuh? Aduh, kayaknya gak ada yang tahu.
4: Gak ada yang tahu deh, kayaknya sepi.
1: Gimana
4: ya.
1: Gimana ini?
4: Waduh.
1: Ayo.
4: Padahal ini pertanyaan terakhir ya, Kak Nat. Okay. Ya.
1: Aduh, yang di belakang yang angkat tangan gak boleh. Kasih adik-adiknya dulu ya, Bapak. Ada gak nih? Atau kita ganti ada pertanyaan gak? Aja kali ya?
4: Atau mau ganti pertanyaan ya, Mbak Nat? Yang...
1: Pilih mana? Sebutin yang ini atau ganti pertanyaan? Ada yang angkat tangan loh.
4: Ada yang angkat tangan, serius. Oke. Bagian belakang
1: coba
4: ya.
1: Kita samperin aja nih.
4: Di bagian belakang nih.
1: Oke, aku nih effort nih, aku samperin ke belakang nih. Awas ya kalau salah jawabannya. Oke, aduh yang mana dulu ya? Yang ini dulu aja deh, oke. Harus tiga, ya. Kamu bisa gak tiga-tiganya? Tahu gak? Oke, benar ya? Oke.
8: langsung sebutin aja.
9: Pro 1, Pro 2, Pro 4.
8: Wow, benar sekali.
4: Oke, approve ya jawabannya.
8: Iya, approve banget. Kakaknya boleh langsung ya ke backstage.
4: Boleh langsung.
8: Untuk mengambil diambil hadiah di Mbak Putri. Benar banget ya, jadi ada Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4. Oke, dan selain ini ada apa lagi tuh Kak Naura?
4: Ya karena dari tadi kita udah door prize, terus sebelumnya kita menyimak ya pemaparan literasi. Betul. Dari kakak-kakak yang cantik. Sekarang waktunya kita untuk nge-boost energi lagi, kan udah siang ya Kak Nat ya. Kita butuh yang seger-seger dan yang energik tentunya. Oke.
8: Dan langsung aja ya kita panggilin, bakal ada penampilan selanjutnya dari Ahilda yang akan membawakan tembang legendaris dengan penuh penghayatan, yaitu Nirmala. Selamat menyaksikan.

0: nasıl? Oke, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Ahilda. Jujur kaget, tiba-tiba banget mas-mas yang di belakang maju nih ya Naura.
1: Tiba-tiba ikut-ikutan ya.
0: Betul.
1: Tapi seru ya.
0: Iya, yes, benar banget. Dan gak kerasa ya teman-teman di sini yang apa ya hari ini penuh keseruan banget gitu kan ya. Mulai dari ilmu, hadiah, door prize dan lain sebagainya ya. Dalam ajang RRI Fest 2026 ini udah aja di penghujung acara nih.
2: Betul sekali. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, kami mengucapkan terima kasih banyak yang setinggi-tingginya juga kepada keluarga besar Man Satu Mataram yang telah menjadi tuan rumah yang luar biasa hangat dan hebat.
0: Terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang terhormat dari Kanwil Kemenag Nusa Tenggara Barat, Kanwil Kemenkum Nusa Tenggara Barat, Dikpora Nusa Tenggara Barat, Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, UT Mataram, Unizar Mataram, TVRI, LKBN Antara, Diskominfotik NTB, serta seluruh narasumber yang telah berbagi inspirasi di hari ini.
2: Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh mitra kerja, sponsor pendukung, pelaku UMKM, rekan-rekan panitia, serta pemirsa setia YouTube RRI Mataram Official dan pendengar setia dari program 2 RRI Mataram 104.2 FM.
0: Dan terima kasih juga ya yang gak terhingga kepada Man Satu Mataram yang dari pagi tadi itu pol-polan banget energinya. Betul. Mulai dari siswa-siswinya sampai guru-gurunya juga nih Kak Naura.
2: Iya betul sekali. Pesan kami adalah untuk teman-teman teruslah belajar, raih cita-cita setinggi langit, bentengi diri dari narkoba dan jadilah kebanggaan bagi Nusa Tenggara Barat. Saya Naura.
0: Dan saya Lani Nadia berserta seluruh kerabat kerja LPP RRI Mataram dan Man Satu Mataram pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda baru saja menyaksikan RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Terima kasih dan sampai

0: Hitlist.
1: Menjelang siang teman Pro 2, udah siang deh. Saking semangatnya ya. Wah seru banget Terrari Fest 2026 di Man 1 Mataram. Buat kamu kayaknya yang masih mau melipir, karena sekarang juga udah mau jam istirahat gak sih, terus perut kamu keroncongan, masih bisa kayaknya ke Man 1 ya. Cari makanan yang kamu sukain di sana, karena aku lihat banyak banget bazar UMKM yang menarik banget buat kamu cari-cari di sana. Dari makanan, minuman, boots yang membuat kamu jadi beredukasi, alias ada boot-boot yang bikin kamu jadi pengetahuannya lebih luas lagi, bisa aja langsung melipir ke Man 1 Mataram. Seru banget, banyak penampilan. Aku juga agak sedikit syok ya, ada sulap. Oh my god, udah lama banget aku gak nonton sulap. Tiba-tiba disuguhkan sulap yang agak sedikit takut ya. Kalau misalnya kamu dengerin tadi tuh sebenarnya pertunjukannya tuh dia lagi pecahin balon, cuma lagi ditaruh di antara ketiak, terus juga di sela-sela kakinya. Aku juga takut sih kalau misalnya jadi Mas Reza, cuma ternyata bisa berjalan dengan lancar. Oke, sama Glow teman Pro 2 sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Kamu juga udah dengerin tadi ya RRI Fest yang serunya enggak main-main. Aduh, emang masa-masa SMA tuh masa-masa yang paling ya gak sih, kayak ada aja pensi-pensinya, terus habis itu ada aja yang kita lihat di sekolah, ada aja aksi-aksi dan juga acara-acaranya yang seru. Jadi kangen mau sekolah aku. Oke, abis ini bakal ada lagu-lagu dan kamu bisa request lagu favorit kamu, karena kita udah di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 aja. Ya cuma setengah aja, makanya kalau misalnya mau diputerin lagu pilihan kamu, favorit kamu, bisa langsung WhatsApp aku aja di nomor 0819 02 05 7000. Aku tungguin sekarang juga.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut

Crystal Blues by Bruno Mars. Sudah lama banget aku gak dengerin rada-rada reggae ataupun Pro 2. Emang Bruno Mars nih ada-ada aja. Featuring Damian Marley, udah menemani kamu. By the way, waktu kamu request-request lagu makin tipis nih, jadi aku bacain aja beberapa yang udah request dari tadi banget. Ada Kak Hengki. Hai Kak Glo, selamat hari Rabu buat kamu. Thank you. Selamat hari Rabu Kak Hengki. Aku mau request lagu Beautiful featuring Camila dari Bazi ya. Oke, okay. Beautiful, beautiful time right now. Boleh banget. Terus ada juga nih dari Kak Elsha Shai ya. Hai Kak, aku mau request lagu She Will Be Loved from siapa ya? Maroon 5 ya, iya benar. Maroon 5 ya Kak. Oke, siap, bakal aku sajiin juga buat kamu. Dan nanti bakal ada satu lagu Indonesia, tapi aku masih cari-cari dulu ya. Biar kayak selang-seling gitu loh, Indo, Inggris, Indo gitu. Inggris, Indo, Inggris gitu. Oke, kalau kayak gitu teman Pro 2, karena waktunya juga mau mepet banget nih. Kayaknya gak bisa deh untuk 3 lagu. Tapi nanti aku lihat-lihat dulu ya. Aku bakal puterin dulu 2 lagunya. Nanti kalau ada kesempatan baru aku puterin 1 lagu lagi ya. Namanya juga udah habis waktunya nih teman Pro 2. Yaudah, kita dengerin dulu nih lagu dari Maroon 5, baru abis itu dari Bezzy. Enjoy your song.

0: Dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

dan jangan ganti frekuensi kamu karena masih ada aku sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Habis ini bakal ada informasi seputar ekonomi, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus karena banyak banget segmen menarik lainnya. Satu lagu terakhir. Aku pengen puterin kamu lagu Green Day. Aku rada kurang yakin nih, teman Pro 2, gimana cara nyebutinnya. Semoga benar ada Good Riddance. Time of Your Life from Green Day. Enjoy your day.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2, 104,2 FM.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Selamat siang teman Prodo. Hai hai hai. Akhirnya suaraku menggema lagi di kuping kamu. Oke, kita sekarang ganti teman Pro 2 ya. Segmennya aja, tapi penyiarnya belum ganti. Masih sama Glow. Untuk satu jam pertama, iya sih. Karena aku baru, tadi kan baru dengerin era refresh juga. Jadi jam 12 nanti sampai jam 1 kamu bakal mendengarkan informasi seputar ekonomi. Oke, buat kami juga yang lagi jam istirahat nih, karena udah jam 12 lewat 11, jadi boleh kali ya cari-cari makan sambil dengerin aku, dan aku bakal puterin kamu lagu-lagu yang seru banget yang bisa menghibur kamu di siang hari ini. By the way, aku juga mau kasih informasi ya, nanti azan sholat zuhur akan dikumandangkan di pukul 12 lewat 17 waktu Indonesia Tengah. Oke, sambil kamu cari-cari makan juga dan nunggu azan sholat zuhur dikumandangkan, aku bakal puterin dulu lagu-lagu yang seru-seru. Kayaknya kita bakal joget Brazil dulu teman Pro 2 dengan lagu Foto Kita Blur by Sal Priyadi.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: 104,2 Prodo FM Mataram.
3: Teman Prodo 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Informasi seputar UMKM nemenin kamu di siang hari ini. Buat kamu yang suka banget sama kota Depok, walaupun Ayu Ting Ting udah pindah, kamu tau gak sih pemerintah kota Depok ini membuka ruang untuk pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya. Salah satunya dengan menyediakan kios atau gerai untuk UMKM di sejumlah pusat perbelanjaan dan retail yang ada di kota Depok. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro atau DKUM Kota Depok, yaitu Muhammad Tamrin, ini mengatakan kalau fasilitas ini diprioritaskan untuk UMKM lokal, terutama warga yang berdomisili di wilayah tempat pusat perbelanjaan berada. Dan menurutnya UMKM yang menempatkan kios ini merupakan hasil rekomendasi dan juga binaan dari DKUM. Pemerintah juga memberikan berbagai macam fasilitas nih, nggak hanya tempat doang. Mulai dari penyediaan gerai sampai pendampingan legalitas usaha. Wah, penting banget tuh teman Pro 2. Aku rasa sih kalau misalnya cuma dikasih tempat tapi gak diedukasi, percuma ya. Tenang aja, Tamrin juga mengingatkan kalau pelaku UMKM ini untuk bisa menjaga fasilitas yang sudah diberikan secara gratis. Jadi gratis nih pemberian fasilitasnya, jadi harus dijaga juga. Kebersihan dan kondisi kios ini harus tetap dirawat biar fasilitasnya juga bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Udah dikasih gratis, jangan sampai gak dijaga dong. Selain tempat berjualan, DKUM ini juga memastikan pelaku UMKM itu mendapat pendampingan terkait dengan legalitas usaha seperti nomor induk berusaha atau NIB ya, dan juga sertifikat halal buat kamu yang menjual khususnya sih makanan dan juga minuman ya. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari pembinaan biar UMKM yang masuk ke mall ataupun retail itu punya usaha yang lebih tertata lagi. Dalam penataan ini DKUM juga memastikan kalau kiosnya itu benar-benar ditempati oleh UMKM yang udah ditetapkan dan menegaskan kalau fasilitas yang udah diberikan ini gak boleh dialihkan apalagi diperjualbelikan kepada pihak lain. Jadi kalau misalnya kamu adalah salah satu pelaku usaha yang dikasih nih, jangan sampai dikasih ke orang lain, dipakai sesuai dengan pemberian dari dari DKUM sendiri. Dan buat kamu yang belum tahu, fasilitas ini tersedia di sejumlah mall di Depok ya, salah satunya di Trans Studio Mall Cibubur yang menampung sekitar 40 UMKM. Pokoknya semoga hal-hal seperti ini bisa membantu perekonomian in this economy dan pastinya bisa mendobrak ekonomi Indonesia.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Mana Pro 2. Ini ada kegiatan aktivasi dan juga rebranding di Garut Plaza yang ternyata udah dilaksanakan di hari Minggu di 6 September 2026. Ini bertempat di Garut Plaza, Kabupaten Garut. Nih, ada yang dari Garut gak? Atau mungkin orang tuanya dari situ? Wah, boleh dong di absen-absen dulu. Gimana rasanya nih Garut aku bawain? Dan kegiatan ini jadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ya aktivitas perdagangan sekaligus juga bisa memperkuat peran Garut Plaza sebagai pusat ekonomi dan juga UMKM dan pastinya ruang interaksi untuk masyarakat. Acara ini dihadiri oleh Asisten Daerah 2 Kabupaten Garut, Kepala Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Bagian Perekonomian, Kabid IKP dan Aptika Diskominfo dan juga Lurah Ciwalen Kabupaten Garut. Dan dalam kesempatan ini, Asisten Daerah 2 Kabupaten Garut juga turut memberikan sambutan sekaligus menyampaikan apresiasi dan juga pastinya ya kebanggaannya atas terselenggaranya kegiatan aktivasi dan juga rebranding Garut Plaza. Beliau juga berharap ya kegiatan ini bisa menjadi langkah awal dalam membangkitkan kembali aktivitas perdagangan dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Garut. Tapi penting banget sih teman Pro 2, aku juga berharap kalau misalnya di sana ada Plaza Garut ya, kalau di Mataram mungkin bisa ada Mataram Mall yang udah mulai kayak gak terurus gitu ya. Semoga bisa diberi rebranding lagi, bisa membuat kita jadi ingat masa-masa itu. Nah, kegiatan aktivasi dan juga rebranding Garut Plaza ini gak hanya kegiatan-kegiatan yang kayak mungkin agak membosankan, tapi ada juga banyak kegiatan yang menarik untuk masyarakat. Misalnya nih, Jalan Sehat, ada juga Bazar UMKM, Pesta Rakyat, sampai rangkaian program aktivasi Garut Plaza nih. Dan tentunya kolaborasi antara pemerintah daerah, para pedagang dan juga pelaku UMKM, pengelola dan masyarakat ini penting banget ya buat menciptakan pusat perdagangan yang hidup, produktif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Benar banget teman Pro 2. Dan pastinya semoga dengan kolaborasi yang banyak seperti ini, kita juga sama-sama tahu tuh, ternyata kalau kita mengembangkan yang namanya tempat-tempat yang dulu sempat jadi pusat, spot, UMKM, itu bisa membantu banget untuk perekonomian masyarakat, apalagi di daerah itu. Ya kalau misalnya di Lombok sih, menurut aku sih Mataram Mall sih yang paling tepat. Oke, itu informasi UMKM ya yang pastinya udah kamu dengerin. Habis ini bakal ada Zona Olahraga yang nemenin kamu. Informasi olahraga bakal ada sama aku yang akan membagikan ke kamu. Stay tune.

informasi olahraga buat kamu yang suka olahraga, bakal ada informasi seputar olahraga. Nanti juga bakal aku kasih tahu hal-hal yang seru. Kalau misal kamu tungguin Ballon d'Or, nanti bakal aku kasih informasinya. Siapa aja pemain bola yang masuk nominasi itu. Stay tune terus.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

aku kasih tahu, ini adalah nominasi Men's Ballon d'Or 2026 yang ternyata banyak banget nih. Kalau aku sih lumayan kenal karena ini tuh biasanya aku lihatnya di Piala Dunia kemarin. Ada beberapa nominasinya, aku bacain yang aku kenal-kenal dan aku bisa aja ya, teman Pro 2. Ada Jude Bellingham, ada Paul Kubarsi, ada Mac Cucurella. Bener gak? Ada Usman Dembele, ada Luis Diaz juga, Bruno Fernandes juga masuk, ada Erling Haaland. Wah, Haaland. Terus ada Hakimi juga, ada Harry Kane, ada Lamine Yamal, terus juga ada Martinez juga ternyata masuk. Tentunya Kylian Mbappe juga masuk nih, teman Pro 2. Ada Messi juga masuk. Wah, walaupun dia udah pensiun tapi dia masuk nih di Ballon d'Or. Ada Michael Olise. Wow, Olise baru debut langsung masuk ke Ballon d'Or ya. Keren juga. Ada Ruiz, ada William Saliba. Wah, banyak banget. Ada Ferran Torres juga, ada Vini JR, dan banyak banget yang lainnya. Sayangnya Cristiano Ronaldo ini gak masuk dalam 30 nama ini. Kenapa, teman Pro 2? Padahal dia sempat membantu Al Nassr itu menjuarai Liga Arab Saudi. Tapi kenapa dia gak masuk? Aku juga gak tahu. Tapi tenang aja, buat pemenangnya ini bakal diumumkan di London nanti di tanggal 26 Oktober 2026. Kalau menurut kamu, siapa yang masuk? Coba kasih tahu aku sekarang.

Presean adalah seni bela diri yang dulu digunakan oleh lingkungan kerajaan. Presean awalnya adalah latihan pedang dan perisai bagi seorang prajurit. Pada perkembangannya, latihan ini menjadi pertunjukan rakyat untuk menguji ketangkasan dan keberanian. Senjata yang digunakan adalah sebilah rotan yang dilapisi pecahan kaca. Dan untuk menangkis serangan, pepadu atau pemain biasanya membawa sebuah perisai atau ende yang terbuat dari kayu berlapis kulit lembu atau kerbau. Setiap pepadu memakai ikat kepala dan mengenakan kain panjang. Kini, Festival Presean diadakan setiap tahun, terutama di Kabupaten Lombok Timur, yang akan diikuti oleh pepadu dari seluruh Pulau Lombok.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Timnas nih, kamu tau gak sih kalau Timnas Indonesia U20 ini ternyata udah kembali ke tanah air setelah mereka memastikan udah punya tiket Piala Asia U20 tahun 2027. Wow, kalau gak salah kita tuh di klasemen kita yang tertinggi ya, karena kemarin habis ngalahin Australia. Selamat buat tim Garuda Muda. Dan rombongan Garuda ini juga udah tiba di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang di hari Selasa kemarin 8 September 2026 sore. Wah, padahal sempat ditutup juga ya Bandara Soekarno-Hatta karena abu vulkanik. Sekarang akhirnya sudah bisa mendarat dengan baik-baik saja. Dan kepulangan ini juga terjadi setelah skuad asuhan dari coach Nova Arianto ini sebagai juara grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 ini udah memastikan kelolosannya nih. Aduh, seru banget sih karena mereka sempat menang sama Australia dengan skor 2-0. Wah, ini kayaknya pertama kali gak sih Indonesia kalahin Australia? Oh bukan, udah sering. Tapi ini aku juga kaget sih ya kalau dia bisa bisa ngalahin Australia. Semoga besok waktu Piala Asia juga sebagus ini. Dan pastinya sekarang punya tanggung jawab yang lebih besar lagi untuk Garuda Muda, tetap harus selalu latihan biar nanti di tahun 2027 kita bisa menampilkan yang terbaik juga. Oke, kalau kayak gitu selamat beristirahat Garuda Muda. Semoga kita bisa di tahun depan ya udah bisa menampilkan yang terbaik lagi. Tentunya masih ada informasi-informasi dan juga masih ada lagu-lagu yang nemenin kamu. Stay tune terus di Pro 2 FM.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

informasi terakhir di Zona Olahraga. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta ini menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga di Asian Games ke-20 dan juga Asian Para Games 2026 di Jepang. Ternyata acara ini berlangsung di hari Selasa, teman Pro 2. Kemarin banget di 8 September 2026 sore di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia yaitu Ueno Atsushi di Jakarta. Dubes Ueno ini mengatakan kalau kegiatan ini nih jadi salah satu bentuk dukungan juga sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen dari Indonesia yang bakal bertanding di Jepang loh. Bahkan Pak Dubes juga menambahkan berbagai macam arena pertandingan di prefektur Aichi dan juga wilayah lain di Jepang ini juga udah siap juga menyambut para atlet Indonesia. Spesial banget ya orang Indonesia. Bahkan Pak Dubes juga bilang olahraga ini gak hanya jadi arena kompetisi doang tapi juga jadi sarana memperkuat saling pengertian dan juga rasa hormat antar masyarakat dan pastinya antar negara juga ya. Semoga pertukaran olahraga antara Indonesia dan juga Jepang ini bisa makin bikin kita jadi erat gitu persahabatannya di antara kedua negara ini. Amin, amin, amin, amin, amin. Ada juga nih atlet tenis meja Indonesia yaitu Almaira Nebukadnezar. Nebukadnezar ini menyampaikan terima kasih atas dukungan kedutaan besar Jepang karena mengatakan dukungan ini nih bukan hanya sekedar bantuan buat menghadapi pertandingan ya, tapi juga mencerminkan persahabatan antara dua negara ini, Indonesia dan juga Jepang. Walaupun dulu kita sempat dijajah Jepang, tapi sekarang kita udah sahabatan ya. Buat kamu yang belum tahu, Asian Games ke-20 ini bakal berlangsung di prefektur Aichi dan juga kota Nagoya di tanggal 19 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Indonesia juga udah mengirimkan 432 atlet untuk berlaga di 35 cabang olahraga dan buat para Asian Para Games ya. Jadi beda nih Asian Games sama Asian Para Games yang berlangsung dari tanggal 18 sampai 24 Oktober 2026. Ini Indonesia bakal menurunkan sekitar 100 atlet di 12 cabang olahraga. Wah, semoga kita bisa menang ya dan juga bawa pulang medali-medali yang pastinya udah menunggu kita. Itu jadi informasi terakhir di Zona Olahraga. Abis ini bakal ada Entertainment Today, informasi seputar sesuatu yang menghibur kamu. Kalau kamu kurang dihibur, dengerin aku terus karena aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Teman terbaik kamu.

0: dari jam berapa sih di kantor ini?
1: Dari jam 10 dong.
2: Wow.
1: Kenapa? Apakah itu ada yang aneh? Perasaan gak ada yang aneh deh. Karena aku kan udah biasa di shift segini.
0: Iya, maksud gue kita kayak sangat produktif ya bulan ini ya.
1: Oh my god, gak ada yang bisa ngalahin produktif gue selain diri gue sendiri.
0: Benar.
1: Gak ada yang bisa ngalahin. Dan gue rasa kayaknya gue yang pemenang di juara satu di bulan ini sebagai wanita terproduktif 2026.
0: Wow, setuju banget sih. Karena literally kayak gak ada libur ya.
1: Kebetulan iya lagi kak. Kayak aku full ngomong terus. Bersyukur banget Tuhan masih memberikan aku suara yang indah.
0: Asik. Sehat-sehat ya kak.
1: Sehat-sehat ya kita semua yang belum mendapatkan libur. Kita usahakan libur itu. Kita usahakan libur itu. Tapi tenang aja, walaupun aku gak bisa libur, aku bakal menghibur kamu yang gak bisa libur.
0: Menghibur diri sendiri ya maksudnya.
1: Yes, betul sekali.
0: Iya, dan kita memang di sini akan menghibur teman perdua karena kita udah masuk di Entertainment Today.
1: Yes, betul banget sama Glo dan Yaning.
0: Yuhu.
1: Kita dengerin dulu lagu-lagu.
0: Ada lagu apa tuh?
1: Mata Air.
0: Oh, mata air dari Solo.
1: Bukan.
0: Oh, lain ya.
1: Bukan. Air mata apa mata air?
0: Mata air dari Hindia.
1: Let's go.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: rabun jauh. Sepertinya Yaning juga rabun jauh nih.
1: Benar, kata gue jarak gue sama komputernya agak
0: jauh ya. Tapi aku bisa membantu kok nanti kalau misalnya kamu agak siwer sedikit. Karena ini adalah sebenarnya informasi kesukaan kamu. Apa sih nama fansnya dia?
1: Hachu.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Oke, agak sedikit aneh di telinga aku yang tidak terbiasa mendengarkan ini. Berarti buat kamu para Hachu yang ternyata sedih ya, karena ternyata ini diundur juga nih karena erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi heart to heart ya.
1: Hearts to hearts.
0: Ini harus diundur jadwal fansign-nya di Jakarta.
1: Oh my god, pantes.
0: Kenapa?
1: Jadi aku tuh suka ngeliat ini kan konten-kontennya Hearts to Hearts memang di YouTube, di TikTok gitu. Kontennya nggak cuma dari Hearts to Hearts-nya aja, tapi juga dari fans-fansnya. Kamu tahu Sandi COC nggak? Yang di Clash of
0: Champion
1: ya. Kan dia tuh fans beratnya Hearts to Hearts. Bahkan udah bestian sama Carmen, karena setiap fan meeting yang secara online mereka tuh selalu ngobrol gitu. Nah jadi ada banyak fans yang mengungkapkan ceweknya bukan sama
0: H2H-nya
1: atau sama pihak pengelola acaranya. Karena itu kan keadaan alam yang gak bisa dibantah,
0: gak bisa diundur juga.
1: Bener. Nah udah gitu pastinya jadwalnya Hearts to Hearts ini padat banget. Betul. Sebagai rookie alias pendatang baru, mereka tuh kata gue sih salah satu wanita sibuk di antara kita berdua ya.
0: Salah banyak ini. Salah delapan wanita sibuk ya di antara kita.
1: Iya, bukan salah satu lagi. Nah jadi mereka udah ngadain tour fansign kemana-mana. Salah satu di Asia Tenggara. Dia tuh benar-benar banyak banget fansnya Hearts to Hearts. Mereka adalah girl group yang merajai Asia Tenggara sekarang ini.
0: Tapi mungkin karena juga ini ada salah satu member yang dari Indonesia kali ya. Jadi kayak makin excited juga orang-orang Indonesia untuk nyambut H2H yang hadir ke Indonesia. Tapi tenang aja, karena ini udah ada jadwal resmi, karena udah di reschedule juga. Jadi ya udah, buat kamu ya sabar aja ya, namanya juga kita gak tahu nih kapan bisanya. Dan ternyata NY Music ini udah mengumumkan kalau jadwal baru fansign dari satu banding satu foto event, apa sih, foto event Hearts to Hearts di Jakarta ini jatuh di tanggal 21 Oktober 2026.
1: Ya sebulan aja kok nunggunya, gak apa-apa ya.
0: Sebulan aja
1: ya.
0: Orang mungkin udah ada yang ngajuin cuti kali ya. Sedih juga sih kalau yang kayak gitu tuh, jujur.
1: Bisa gak sih cuti dibatalin?
0: Janggal juga sih kalau misalnya tiba-tiba juga ya.
1: Kayak, oh saya mau ganti tanggal cuti saya.
0: Kan orang udah biasanya mempersiapkan pekerjaan yang dulu gak sih? Udah dicicil-cicil.
1: Bener sih.
0: Tapi itu berarti harus minggu bulan depan lagi. Cicilnya harus lagi mulai. Dan ternyata ini tuh adalah sebuah promosi mini album mereka. Yang judulnya adalah Lemon Tang. Bener gak sih?
1: Cikum buta lemon tang, tang tang, I'm not you kidding.
0: Iya. Aku tahu tuh, soalnya tetangga depanku juga suka sama H2H. Oh my god.
1: Iya, soalnya mereka target marketingnya memang anak-anak.
0: Pantesan. Dan memang ini juga udah tertunda 43 hari. Ya udahlah, gak apa-apa ya teman Pro 2. Ini tuh karena kemarin di tanggal 8 September itu Bandara Soekarno-Hatta ini itu di cancel semua penerbangannya karena abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Makanya gak dibuka tuh.
1: Iya.
0: Sedih banget sih.
1: Ini sih selain H2H ada juga artis-artis yang akhirnya nggak jadi
0: kesini,
1: manggung
0: juga
1: di sini.
0: Tulus kan ya,
1: bener, Tulus, Judika nggak bisa. Tapi ini semua demi kebaikan bersama, demi keselamatan.
0: Bener.
1: Yang harus banget diperhatikan karena abu vulkanik itu beda sama debu teman Pro 2.
0: Beda sama abu, mungkin abu-abu muka kita yang kadang nggak cocok shade makeupnya atau mungkin bedaknya,
1: abu rokok,
0: abu
1: beda,
0: rokok juga. Ini abu gunung yang panas ya.
1: Aduh,
0: jadi susah.
1: Jadi teman Pro 2 harus sabar-sabar dulu ya.
0: Betul.
1: Untuk fans H2H nanti pasti bisa ketemu lagi kok.
0: Nanti dia di bulan
1: Oktober.
0: Di bulan Oktober, let's go kita mendengarkan lagu dari H2H
1: dengan Lemon Tang.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: masih sama kita berdua glowing.
1: Iya, Gloria dan Yaning.
0: Yes. Betul sekali. Aduh, tadi rada mendung, sekarang rada berangin, bingung deh.
1: Aduh, memang tapi akhir-akhir ini cuacanya tuh memang gak menentu. Kayak tadi malam dingin parah.
0: Emang iya?
1: Iya, kebetulan tadi malam aku kan pulang nyanyi nih. Kayak jam sekitar 10-an gitu.
0: Hei, kamu wanita malam ya?
1: Iya, kan kita memang selalu dipandang begitu kan wanita malam. Karena yes, pulang-pulang kerjanya tuh malam-malam terus
0: bener
1: gitu.
0: Benar sih. Terus gimana tuh?
1: Terus di jalan aku kedinginan. Kayak padahal aku udah pakai jaket tapi kayak nembus gitu loh. Kayak literally dingin banget. Bahkan semalam aku tidur tidak pakai kipas angin.
0: Oh my god, pakainya apa, AC ya, sombong?
1: Anda. Oh, angin gitu. Alami.
0: Oh gitu. Terus gimana? Apakah kegerahan sampai pagi?
1: Enggak, yang ada masuk angin.
0: Oh.
1: Jujur, karena selimut aku lagi dicuci, jadi aku gak pakai selimut.
0: Oh, cerdas.
1: Benar. And anyway, kita mau bukan mau ngobrolin cuaca semalam sih sebenarnya.
0: Kita mau ngobrolin apa sih? Informasi apa lagi sih?
1: Ini ada informasi yang membuat Mutiara alias fans dari Tiara Andini. Kalau gak salah Mutiara sih nama fanbase-nya, lupa juga aku.
0: Jangan macam-macam Anda. Nanti buat kamu yang mungkin dengerin kita fans Tiara Andini, kalau kita salah ya udahlah ya.
1: Ya udah, cimiu.
0: Ya enggak usah dikorek juga. Ya enggak usah dikorek.
1: Oke. Jadi Tiara Andini sama Arsy Widianto ini kemarin habis tampil di konser ulang tahun 40 tahun Kahitna.
0: Happy birthday Kahitna. Happy birthday Kahitna. Happy birthday Kahitna.
1: Happy birthday.
0: Kahitna juga gak dengerin kita.
1: Iya sih, terlalu effort ya kita ya.
0: Iya, makanya.
1: Nah, jadi mereka berdua ini jadi pemanis lah di konser itu. Karena kan kalau Arsy memang sering banget collab sama Tiara Andini kan. Cuman yang mau aku sampaikan di sini tuh adalah Tiara Andini kan beberapa waktu lalu tuh sering banget dihujat. Karena
0: kenapa?
1: Kemampuan bernyanyi yang katanya menurun dibandingin sama waktu dia di Indonesian Idol.
0: Oh.
1: Kayak sekarang suaranya tuh kayak terlalu full husky, terlalu banyak head voice sampai kedengeran seperti tercekik gitu loh. Jadi enggak kayak enggak sebebas di Indonesian Idol gitu nyanyinya. Nah, tapi di konser Kahitna ini dia kembali dipuji.
0: Karena udah balik kali suaranya.
1: Bener. Jadi banyak yang bilang Tiara ini kayaknya memang butuh istirahat yang cukup panjang.
0: Suara, pita suaranya gak sih?
1: Benar. Nah, dan sekarang setelah istirahat yang cukup lama, kan kita agak, kalau aku sih ya, yang terus mantengin 3 juara Indonesian Idol tahun itu, si Tiara Andini ini memang agak lama gak manggung gitu. Nah, sekarang udah balik dengan keadaan yang lebih glowing.
0: Lebih, pastinya lebih oke banget dalam segi suara ya.
1: Benar. Jadi I'm so proud of you Tiara Andini. Please tunjukkan pada mereka kalau kamu memang pantas menjadi runner up Indonesian Idol.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Tunjukkan pesonamu Tiara Andini. Itu udah informasinya udah gitu.
1: Udah ada gitu dong.
0: Aku kira ada informasi lagi. Yaudah, aku mau cari dulu lagu Tiara Andini. Kamu sukanya yang mana lagunya Tiara?
1: Oh, kalau Tiara Andini aku tentu saja suka Gemintang Hatiku sih sebenarnya.
0: Udah lama banget enggak lihat. Ini berarti ya?
1: Ini. Oh iya, ada dua ternyata.
0: Gimana
1: sama aja
0: sih, amu. Aku jadi deg-degan. Ya udah, kita dengerin aja yuk. Udah lama banget nih. Ini lagu dari tahun 2020. Ada Gemintang Hatiku
1: by Tiara Andini.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: masih di Entertainment Today.
1: Iya, dan ini adalah informasi terakhir kali ya.
0: Iya, untuk informasi tentang hiburan-hiburan nih terakhir ini maksud kamu.
1: Iya.
0: Oh my god, ini mah pacar aku. Tapi kita lagi LDR.
1: Oh,
0: LDR
1: gitu.
0: Agama dan LDR negara.
1: Oh, tinggi banget temboknya ya.
0: Ah, aku enggak tahu sih dia agama apa, tapi kayaknya ya susah juga sih teman pro 2, dia juga enggak tahu aku hidup.
1: Tapi dia ini terlalu banyak. Kamu terlalu banyak saingannya nanti kalau sama dia.
0: Gak apa-apa, aku kan emang bintang. Aku gak suka kalau misalnya standar aku tuh kayak terlalu rendah, ngapain?
1: Yang be aja gitu
0: ngapain? Maksudnya ngapain? Gak suka, aku sukanya
1: harus
0: tuh
1: harus sekelas Caenwu gini.
0: Yes, benar. Oh ya gitu bacanya
1: ya? Caenwu.
0: Oke, tapi kali ini aku bakal bersaing sama Moon Gayung ya?
1: Iya.
0: Aduh, berat sih.
1: Aku... Tapi kamu tahu kan kalau mereka pernah main
0: Drag Race?
1: Iya benar.
0: Iya, aku tahu. Sekecil.
1: Sombong amat. Gimana?
0: Aduh, kamu tahu nggak? Ternyata mereka berdua ini bakal debut lagi buat membintangi drama romantis Time Slip yang diadain sama TVN. Judul sementaranya itu adalah Surabiyol Knife. Aduh, aku nggak ngerti ini. Surabiyol Knife ini mungkin ini rada bahasa Korea ya.
1: Bener.
0: Dan sekarang tuh lagi mempertimbangkannya. Tapi menariknya, Caenwu ini juga udah lebih dulu dibidik buat drama yang sama sejak bulan lalu. Ah, gimana tuh?
1: Dia terlalu laris.
0: Menurut aku iya. Kemarin kamu nonton gak dia? Aku nonton terakhir dia dramanya di The Wonderfuls. Cakep
1: aku
0: banget.
1: Aku belum nonton. Aku tuh
0: aku suka banget ada drama yang kayak magic, magis-magis tuh aku suka banget magic.
1: Yang berarti yang fantasi.
0: Iya, fantasi. Dan dia main di situ. Keren. Aku suka.
1: Aku tuh sebenarnya tipikal orangnya kalau aku terlalu menyukai karakter yang dimainkan sama satu aktor di dalam satu drama, itu aku susah banget untuk move ke drama lain.
0: Jadi kalau dia main di
1: True Beauty misalnya, terus aku mau melihat dia di drama lain, aku tuh kayak
0: berat.
1: Aduh,
0: ya?
1: Susah banget lagi move on-nya.
0: Ngerti.
1: Kayak
0: sih
1: misalnya Gong Yoo, aku udah dalam banget nih ngelihat dia di
0: Goblin
1: sama Gaun kan. Nah, terus mau nonton di drama lain, aku tuh tetap kebawa karakter mereka yang di drama itu. Jadi agak
0: ekspektasinya
1: susah.
0: Ekspektasinya juga ya. Iya sih. Dan aku juga kayak susah juga kayaknya bakal move on. Tapi aku mau bikin kamu juga coba move on. Mungkin kamu suka karena kamu suka masak ya. Ini sebenarnya itu mengisahkan drakornya itu mengisahkan pemilik dan juga kepala koki restoran berbintang Michelin.
1: Wow,
0: agak fantasi sih ya, yang ternyata terdampar di era Silla gitu. Saya mengikuti ramalan kuno. Nah, abis itu dia ketemu sama seorang putri dan juga orang yang suka banget sama kuliner. Okay, jadi Moon Gayung ini ditawari peran sebagai putri Dokyung dari kasta tertinggi kerajaan Silla. Nah, sedangkan si Caenwu ini itu dibidik jadi koki Italia bergelar godaan Mediterania. Oh my god, kamu pernah gak sih nonton yang kayak Yuna kemarin mainin
1: yang
0: apa sih ya,
1: king itu
0: apa ya, aku lupa
1: mungkin
0: deh.
1: Ini Rooftop Prince mungkin kamu tahu.
0: Bukan drama Yuna yang jadi koki, jadi dia juga ikut.
1: Oh iya iya iya iya iya
0: apa
1: ya,
0: aku lupa banget. Nah, ini yang ini Bon Appetit Your Majesty.
1: Aku belum nonton.
0: Ih, kamu harus nonton karena kamu suka masak banget. Aku yakin kamu bakal enjoy.
1: Oke, aku pernah nonton drama yang masak-masak tuh ini, terus Mr. Queen.
0: Iya, Mr. Queen juga lucu. Kamu harus nonton. Jujur ini kayaknya bakal jadi drama yang bikin kamu nyaman.
1: Okay.
0: Dan gak akan nangis sih. Karena memang seseru itu, jujur.
1: Benar-benar. Aku bakalan mencoba move on dari True Beauty kalau begitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Nah iya, tapi itu kan Yuna kan. Yuna beda. Nah kalau si itu, si yang Bon Appetit Your Majesty, kokinya cewek. Nah ini diganti, kokinya cowok. Caenwu. Aduh, gimana ya ngebayangin Caenwu jadi tukang masak sih. Menurut aku seksi banget.
1: Bener.
0: Sih.
1: Bener, aku baru mau bilang cowok yang bisa masak tuh seksi sih.
0: Iya kan, makanya aku gak sabar banget. Kapan ya kita bisa liatnya. Tapi ternyata syutingnya juga baru berproses karena dia baru pulang wajib militer.
1: Pernah makin seksi tuh.
0: Itu dia,
1: makin
0: makanya
1: jadi badannya gak sih.
0: Aduh jangan gitu dong. Aku jadi gak sabar.
1: Yaudah, semangat deh untuk syutingnya Caenwu dan juga Moon Gayung. Semoga dramanya nanti sukses. Yang jelas kita bakal nungguin.
0: Oke, kalau kayak gitu itu juga jadi informasi terakhir dan aku juga harus pamit.
1: Iya lagi, kok kamu ninggalin aku sih?
0: Enggak, kan kita masih mau pergi nih sama-sama ke sana ya. Jangan terlalu berpura-pura ya. Aduh, yaudah kalau kayak gitu aku pamit, nanti kamu bakal ditemenin sama Yani.
1: Iya, stay tune.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

selamat siang menuju sore. Ya nih, masih nemenin kamu ya di Pro 2 Tolong Terbaik Kamu. Dan untuk sekarang ini pukul 15 waktu Indonesia Tengah, yang bakal kasih informasi lokal dari Nusa Tenggara Barat. Nah, malam Pro 2 ini ada beberapa informasi yang menurut aku harus banget kamu ketahui, karena ini informasi seputaran Nusa Tenggara Barat ya. Ada hal-hal yang mesti banget kita perhatikan, yang harus kita baca dan harus kita ketahui. Oke, ntar aku bakalan kasih informasinya di 1 jam ke depan. Dan pastikan teman Pro 2 tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Malam Pro 2, sebentar lagi gelaran MotoGP akan segera diadakan. Biasanya sih di bulan Oktober ya, tahun Pro 2. Maka dari itu pastinya kedatangan para wisatawan lalu juga penonton ke Pulau Lombok akan semakin meningkat. Oleh karena itu juga maskapai-maskapai menambahkan penerbangan ke arah Lombok selama gelaran MotoGP Mandalika 2026 ya. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama gelaran MotoGP Mandalika 2026, sejumlah maskapai menambah penerbangan menuju Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM Lombok. Dan asisten 2 Setda NTB lalu Muhammad Fauzal mengatakan Garuda Indonesia menambahkan penerbangan rute Jakarta-Lombok itu selama periode 8 sampai 12 Oktober 2026. Itu kan di bulan Oktober ya, Taman Pro 2, lagi sebulan loh. Nah biasanya Garuda melayani 2 penerbangan Jakarta-Lombok setiap hari, khususnya menjelang MotoGP. Frekuensinya bertambah menjadi 3 penerbangan per hari. Aduh, jujur ya tahun Pro 2 sekarang ini aja Lombok tuh lagi rame-ramenya. I mean, aku kemana-mana tuh lihat banyak bule. Terus kayak tempat-tempat wisata. Kemarin teman aku katanya dia snorkeling di Gili ya. Itu rame banget. Benar-benar manusia rame banget di lautan ngeliatin bawah laut gitu teman Pro 2. Aku bersyukur banget sih ini tandanya wisata di NTB semakin meningkat dan kembali normal seperti sedia kala sebelum zaman Covid, sebelum gempa juga. Tambahan penerbangan juga disiapkan Transnusa untuk rute Jakarta-Lombok pada periode MotoGP di tanggal 8 sampai 12 Oktober. Untuk penerbangan internasional, rute Kuala Lumpur-Lombok yang dilayani oleh Air Asia akan tetap beroperasi. Sementara penerbangan dari Singapura tercatat mencapai 10 kali dalam sepekan. Wow, benar-benar asli ramai banget. Kata aku mah kita semua harus siap-siap untuk menjamu. Asik menjamu. Menanti kedatangan dari wisatawan-wisatawan dan juga orang-orang yang mau nonton MotoGP ya. Biasanya ini udah pada booking-booking dari jauh-jauh hari dan penuh ya. Siapa tahu ini ada teman Pro 2 yang lagi buka usaha homestay atau mungkin villa atau mungkin nyewa rumahnya. Wah, ini adalah saat yang tepat untuk kamu mempromosikan ya kemana-mana kalau kamu punya homestay ataupun villa gitu. Dan di sisi lain teman Pro 2, Lion Air ini belum memastikan adanya extra flight, tapi seluruh rute Lion Air dari dan menuju Lombok itu akan tetap dibuka selama periode MotoGP. Rute tersebut antara lain ada Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Balikpapan, Labuan Bajo, Waingapu, hingga Tambolaka. Oke lah kalau gitu teman Pro 2 ya. Untuk yang belum tahu, MotoGP sendiri akan diadakan dari tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah. Dan kata aku juga nih, teman Pro 2 ya, untuk kamu yang mungkin mau ke Lombok ya dan mau nonton MotoGP, bisa datang lebih awal aja ya, biar kamu bisa jalan-jalan dulu menikmati Pulau Lombok, kesana kemari, biar kamu gak cuma nonton MotoGP aja gitu, ada kegiatan-kegiatan lain yang kamu lakukan. Boleh main ke Pantai Kutenya Lombok dulu, atau mungkin mau ke Gili, atau mau ke mungkin tempat-tempat yang kayak Sembalun gitu. Bisa banget teman Pro 2. Oke, nanti kita tunggu kedatangannya di Pulau Lombok.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

ya teman produa ini sekaligus jadi informasi terakhir untuk hari ini ya di info lokal, karena kita udah harus melanjutkan ke segmen berikutnya yaitu sore ceria. Nah jadi SMKN 3 Mataram bersama dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Nusa Tenggara Barat membekali calon tenaga kerja dengan keterampilan dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja global. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi tukang besi beton berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI yang berlangsung 7-12 September 2026. Nah, sebanyak 20 peserta yang terdiri dari masyarakat umum dan alumni SMKN 3 Mataram mengikuti pelatihan tersebut ya tahun Pro 2. Kegiatannya yang menjadi bagian dari program kelas migran itu dibuka dari hari Senin ya, 7 September 2026 di ruang rapat utama SMKN 3 Mataram. Pembukaan dihadiri oleh perwakilan BP3MI NTB Eka Sulis bersama dengan tim serta kepala SMKN 3 Mataram Sulman Haris dan jajarannya. Oke, teman Pro 2, ntar informasi lengkapnya, informasi-informasi lainnya bisa teman Pro 2 cek di rri.co.id. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, karena setelah ini Aning bakalan menemani kamu di sore ceriaku. Kedatangan tiga anak muda keren ya yang punya program yang sangat inovatif, dan tentunya ini benar-benar harus banget teman-teman berdua ketahui. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Radio RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, waktu dibacakan Info Pro 2 bersamanya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, sungguh miris kondisi sekolah dasar Inpres Ntoke yang terletak di Desa Ntoke, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Atap yang rusak hingga ruangan kelas yang minim memberikan dampak yang cukup serius dalam proses belajar mengajar. Kerusakan itu terjadi di ruangan kelas 5 dan tampak atap terbuka lebar, plafonnya rusak parah. Jika musim hujan maka air hujan akan masuk ke dalam ruang kelas. Selain di kelas 5, kerusakan serius juga terjadi di kelas 1 dan 2, atapnya bolong serta satu ruangan dibagi menjadi dua kelas. Jika musim hujan datang, maka proses pembelajaran terganggu dan para guru-guru harus mencari ruangan alternatif lain. Kita lanjut ke berita kedua. Pemerintah Kota Mataram mulai menerapkan kewajiban penyediaan lahan pemakaman sebesar 2% dari setiap pengembangan perumahan. Kebijakan ini menjadi bagian dari proses perizinan perumahan, dan Dinas Perumahan dan Pemukiman atau Disperkim Kota Mataram berperan memeriksa rencana tapak atau site plan untuk memastikan proporsi lahan hunian dan prasarana, sarana dan utilitas atau PSU terpenuhi sebelum izin diproses melalui DPMPTSP. Kepala Disperkim Kota Mataram, Nazaruddin Fikri, mengatakan kewajiban tersebut terutama diarahkan kepada pengembang yang mengajukan pembangunan perumahan baru. Pengembang yang tidak mampu menyediakan lahan pemakaman secara langsung dapat memenuhi kewajibannya melalui skema kompensasi dalam bentuk uang kepada pemerintah daerah. Well, teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti sore ceria. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: 2 FM.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sorry teman Pro 2, kamu masih dengerin 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Siapa yang udah menantikan sore ceria? Aku yakin kamu selalu menantikan sore ceria setiap harinya, karena ada anak-anak muda keren yang akan share tentang pengalaman-pengalaman mereka, inovasi-inovasi yang mereka bawa, dan cita-cita yang ingin segera mereka raih. Dan di sore hari ini, jadi sudah kedatangan 3 anak-anak keren banget. Ini dari Bahasa Ibu. Iya, dari Bahasa Ibu ada Rafa Alizanki, ada Sri Anissa Septiani, dan juga Gwen Latisha yang merupakan tim Tiwone juara 2 Wikiton Begumi Bahasa Ibu Wiki NTB. Wow, ini judulnya agak banyak ya. Oke, selamat sore semuanya.
1: Sore. Dan teman-teman Pro 2 lainnya.
0: Iya, selamat sore. Gimana kabar kalian?
2: Mungkin capek ya hari ini setelah sekolah, tapi happy banget tentunya saat ini.
0: Oh iya, karena ini benar-benar teman Pro 2 mereka datang dengan masih pakai seragam. Pulang sekolah jam berapa sih?
2: Tadi sekitar jam 3 sih, dapat istirahat sedikit terus langsung ke sini.
0: Oke, udah makan?
2: Sudah.
0: Syukur-syukur. Oh, berarti habis ini nak diminta traktir aku ya.
1: Aduh.
0: Kak Anissa, gimana kabarnya?
1: Aku sama juga kayak Gwen, cukup lelah hari ini karena sehari ini ada 6 SKS ya. Jadi cukup lelah, tapi sangat happy karena ada di Pro 2 yang bawa kesan ceria sore hari ini.
0: Sesuai dengan judulnya, sore ceria.
1: Betul.
0: Halo Rafa.
3: Iya ya, akhir-akhir ini cukup banyak project yang dikerjakan, kemudian juga sekolah ya cukup padat ya kan. Jadi apalagi mulai panas lagi ya, dan musim kemarau ini cukup suhunya cukup tinggi, jadi cukup lelah juga di keseharian gitu. Tapi di sore hari ini Pro 2 FM sangat-sangat seru banget ya,
0: bisa bagaikan dapat oasis di tengah kemarau. Ya.
3: Jadi ibaratnya ada tempat gitu lah untuk kayak mencurahkan semuanya gitu.
0: Aku yakin keluh kesah kalian itu adalah sesuatu yang sangat-sangat produktif.
3: Benar.
1: Luar biasa.
0: Iya. Dan kita mau tanya-tanya dulu nih soal gelar juara kalian ya. Ini juara 2 Wikiton Begumi Bahasa Ibu nih, Wiki NTB. Dan ini ada tim Tiwone.
1: Betul.
0: Oh, ini gimana? Ini ceritanya kalian satu tim.
1: Oke, sebelumnya kita ini jadi kita nih bawa nama individu masing-masing gitu loh Kak, waktu di kompetisi Wikiton Begumi ini gitu. Tapi dari waktu implementasi dan inkubasi dari Bahasa Ibu Wiki NTB sendiri, itu membentuk kita menjadi sebuah tim-tim kecil yang memang punya visi ataupun misi yang sama seperti itu untuk proyeknya. Akhirnya aku bertemu Gwen, aku bertemu Azam, satu lagi rekan kita dari tim Tiwone, dan Rafa. Seperti itu, dari ide-ide Gwen, aku dan Azam itu dijadiin satu, dan akhirnya terbentuklah sebuah inovasi dari Tiwone ini atau website Bayan ini sendiri. Dan waktu itu kita kebingungan, kita mau cari orang yang bisa nge-building website itu di mana ya. Dan akhirnya kita ketemu Rafa, salah satu siswa SMA 2 yang sangat multi talent ya. Akhirnya Rafa sendiri yang menggarap website Tiwone itu sendiri, dan idenya dari kita, Azam, Gwen, dan Nisa seperti itu. Dan jadilah tim Tiwone ini.
0: Wah, keren banget.
1: Seperti itu.
0: Ini aku tuh selalu terpesona ya, hasil aku memilih kata terpesona. Soalnya anak-anak muda yang ikut kompetisi, yang membawa inovasi, yang pasti inovasinya berasal juga dari isu-isu yang lagi harus diregulasi kan. Nah, kalau dari, kan ini awalnya individu ya. Nah, Gwen, gimana sih ceritanya waktu pertama kali ikut Wiki NTB ini?
2: Fun fact ya, sebelumnya waktu itu saya nggak tahu kalau ini adalah sebuah kompetisi. Jadi waktu itu ada seperti sosialisasi yang diadakan di SMA Negeri 2 Mataram yang mengumpulkan siswa-siswi yang suka menulis atau memiliki ide untuk menulis esai. Dan di situ saya mengisi sebuah link yang bisa berdampak untuk pariwisata dan lingkungan sekitar. Dan ternyata itu dilombakan. Itu saya baru tahu kalau nama saya waktu itu masuk ke 10 besar.
0: Wow, jadi iseng-iseng
2: betul ini. Berawal dari tidak tahu.
0: Kayak isi deh. Okay. Dan tatonya dapetin gimana perasaan kamu waktu ternyata tahu kamu masuk di 10 besar?
2: Waktu itu kaget sih, cukup kaget karena nggak expect dan tapi seneng banget ya karena saya ide saya didengar oleh tim Bahasa Ibu dan Yot apa namanya kak?
1: Yot Eco Indonesia.
2: Ya Yot Eco Indonesia itu. Saya senang sekali dan saya bisa mengimplementasikan ide tersebut yang awalnya hanya ada di dalam kepala saya, tapi saya bisa mencurahkannya, saya bisa menuangkannya dalam bentuk website ini.
0: Oke, emang kamu waktu itu nulisnya apa esainya?
2: Waktu itu saya ingin membuat website yang berisi informasi-informasi terkait pariwisata yang ada di NTB. Itu juga ada kayak apa ya, kayak misi-misi interaktif yang bisa diselesaikan oleh pemuda yang mungkin kebingungan nih mencari informasi tentang pariwisata seputar di Lombok.
0: Oke, oke, wah keren banget.
2: Terima kasih.
0: Berarti dia sangat ini ya, memerhatikan pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Barat.
2: Iya.
0: Kayak sering ngerasa gini gak sih, potensinya besar, cuman ada yang perlu, masih perlu dibenahi.
2: Iya, betul.
0: Wow, ini keren banget sih ya. Kalau Kanisa gimana?
1: Kalau dari aku sendiri, waktu itu aku iseng-iseng dan lagi ada waktu kosong, terus kebetulan juga udah disuruh sama temen juga waktu itu, cobain dong, ini ikut ini gitu kan. Terus abis itu iseng-iseng aku ikutan isi. Waktu itu yang aku bawa inovasinya adalah aku pengen gimana caranya supaya anak muda di Nusa Tenggara Barat ini mau dan ikutan untuk kepo terhadap budaya Lombok ataupun budaya di Nusa Tenggara Barat ini. Dan akhirnya aku mikir gimana caranya, oh kayaknya bikin board game seru deh gitu. Jadinya akhirnya aku tuangkan ide aku bikin board game dan kartu jelajah budaya namanya saat itu, di mana di situ isinya adalah sebuah kayak quiz, ada pertanyaan dan ada jawaban. Di situ nanti teman-teman bisa scan QR code-nya dari pertanyaan itu, tapi bisa ngebaca narasi dulu ataupun bisa ngelihat animasi-animasi interaktif di QR code itu, dan nanti baru deh di situ nanti diarahin untuk kelaman yang selanjutnya. Di situ mereka bisa jawab pilihan jawabannya itu apa, seperti itu. Karena aku pikir kita sebagai anak muda, apalagi Gen Z kan suka banget kan yang interaktif-interaktif. Salah satu contohnya kan kayak Roblox dan lain sebagainya. Bener. Seperti itu. Nah akhirnya terciptalah si kartu jelajah budaya itu.
0: Wow, ini menurut aku kreatif banget sih. Maksudnya kok biasa sih mikirin ide kayak gitu.
1: Jujur, aku kepikirannya itu kenapa bisa bikin kartu jelajah budaya itu karena aku mikir, aku mikirin juga nih teman-teman yang ada di pelosok sana, pasti mereka juga nggak ada internet dan lain sebagainya. Terus abis itu anak-anak muda di kota itu pastinya udah ada internet ya. Aku mikir gimana caranya combine dua hal tersebut gitu. Ketika gak ada internet, oh bisa main kartu. Tapi ketika ada internet pun juga, itu bisa lebih okay juga karena bisa scan QR dan lain sebagainya. Itu sih yang aku pikirin. Sehingga nantinya budaya itu bukan hanya dikenal oleh teman-teman yang ada di pelosok sana, tapi juga bisa dikenal oleh teman-teman yang ada di kota.
0: Oke, wow, hebat gitu. Banget. Sangat-sangat inovatif dan fun ya. Keren. Oke, kalau apa?
3: Nah, aku sendiri di sini sebagai head project manager untuk teknologinya, di mana tadi sudah mendapatkan sebelumnya kita udah melakukan pembicaraan. Awalnya tuh yang ngajak aku itu Azam ya, rekan kita satu tim, dan ada Gwen juga gitu. Nah, kita tuh awalnya mikirnya aku juga awalnya mikirnya itu nggak sebegitu rumit dan jauhnya gitu. Awalnya hanya berpikir, oh ini website interaktif gitu aja. Tapi ternyata setelah mulai bertemu, mulai ngobrol, wow ini banyak juga ya yang dikumpulin ya. Sampai informasinya apa. Jadi kita nih sebenarnya nggak hanya membuat website biasa, kita buat platform gitu, platform yang besar ibaratnya, karena juga rumit di teknologinya gitu. Nah kita akhirnya mulai menyusun waktu itu. Tim dari Yot Eco itu bersama dengan Bahasa Ibu dan teman-teman dari Tiwone ini, kita ke Bayan untuk nyari infonya. Nah, kemudian setelah infonya sudah kita dapatkan, kita olah. Nah, setelah kita olah, kita masukkan di website itu gitu. Jadi informasi-informasi tentang budaya dan game-game itu kemudian kita padukan untuk menjadi sebuah platform tadi gitu. Jadi memang ini bukan kita comot-comot dari internet kemudian kita buat platformnya, tapi memang benar-benar kita mencoba untuk blend dengan tradisi dan budaya yang ada di sana, kemudian kita kembangkan untuk jadi sebuah platform yang berisi informasi-informasi yang benar-benar valid gitu dari bayannya gitu okay. kira-kira.
0: Jadi ini benar-benar effortnya luar biasa yes. banget tahun kedua.
3: Banget.
0: Tapi ini kolaborasi yang keren banget sih kata aku ya. Yang satunya sangat ahli di teknologinya.
1: Betul.
0: Yang satu idenya sangat-sangat cemerlang. Yeah. Lalu ada juga yang sangat memerhatikan hal-hal yang masih harus ada ini ada itu di dalam. Yeah. Satu pariwisata. Wow.
1: Betul.
0: Dan kalian dapat juara dua.
1: Iya.
0: Oh ini kasih keren sih. Kalau kata aku di situ kalian layak juara satu.
1: Oh my god. Oh my god. Oh my god.
3: Betul betul. Harusnya ya.
0: Iya. Tapi aku yakin juara berapapun semuanya pasti keren keren.
1: Betul.
0: Iya,
3: betul betul betul.
1: Sekali betul.
0: Terima kasih. Terima kasih. By the way ini masih baru Bayan aja berarti.
1: Betul kak. Betul. Kita baru fokusnya di satu titik yaitu di Bayan sendiri karena setelah kita terjun ke Bayan sendiri ternyata banyak banget kebudayaan yang ada di sana yang aku yakin dan aku waktu itu terjun langsung ke Bayan dan aku pikir satu hari itu cukup ternyata enggak sama sekali. Satu hari aku datang dan stay di Bayan, aku baru tiga atau enggak empat titik yang aku datengin dan itu tuh benar-benar banyak banget sejarah yang dipelajarin. Dan akhirnya aku balik lagi untuk kedua kalinya ke Bayan tapi masih sama aku tidak menemukan apa ya maksudnya tidak benar-benar yang semua kebudayaan di Bayan tuh aku explore kayak gitu.
0: Aku gitu sih. Ini ya kayak pergi ke Bayan aja udah jauh gitu.
1: Iya.
0: Terus kalian harus bolak-balik ke sana. Ini luar biasa banget sih usahanya. Dan akhirnya semuanya bisa kekumpul di hari keberapa?
1: Waktu itu kan kita ngumpulin ide dulu kan kak ya. Terus abis itu kita setelah inkubasi baru kita implementasi. Nah sebelum kita melakukan implementasi itu kita baru ada pengumuman juaranya di situ, juara projectnya, dan kita dapetin project kedua terbaik. Terus abis itu kita baru dikasih pendanaan dari Eco Foundation dan Bahasa Ibu Wiki NTB. Terus abis itu baru kita dikasih tahu arahnya kemana, bahwasanya kita harus kerjasama dengan Geopark Rinjani. Mm-hmm. And then kita setelah kita sounding ke Geopark Rinjani, kita melakukan inkubasi kembali. Terus setelah itu ternyata Geopark Rinjani sangat terbuka untuk menemani kami, langsung turun ke Bayan bersama Kak Nelda waktu itu. Dan setelah kami terjun implementasi ke Bayan bersama Kak Nelda, baru abis itu setelah dua harinya kami sudah fiksasi untuk data-datanya, baru setelah satu minggunya baru kami masukkan ke dalam website seperti itu.
0: Wow, aku mendengarnya saja sudah kayak aduh capek banget.
1: Aduh,
0: tapi semua punya bagiannya masing-masing ya untuk
1: betul
0: dikerjain
1: banget.
0: Ya. Kalau Gwen tugasnya apa nih di tim ini?
2: Kebetulan waktu itu saya tidak ikut menemani Kak Nisa dan Kak Azam serta Kak Nelda juga untuk turun langsung ke Bayan karena ada beberapa kendala satu hal dan lain hal. Jadi tugas saya itu adalah apa ya kayak merangkum semua informasi-informasi yang didapatkan oleh Kak Nisa, Kak Azam maupun Kak Nelda. Itu saya apa namanya kayak saya proses untuk dimasukkan ke dalam website yang akan dibuat oleh Kak Rafa.
0: Oke, okay. Jadi kayak bagian editing ininya lah yes. ya untuk artikel-artikelnya.
1: Iya betul.
0: Wow, dan aku jadi penasaran bisa dibuka nggak ya websitenya sekarang?
1: Bisa banget, bisa silakan banget. Teman-teman, teman-teman Pro 2 mungkin yang lagi ada di rumah boleh banget untuk searching di Google juga bisa tiwona.com.
0: Tiwona?
1: Tiwona.com.
0: Oh iya, aku mau tahu Tiwona itu artinya apa sih?
1: Oke, okay, jadi Tiwona itu sendiri artinya kan kalau di bahasa Sasak itu Tiwona itu artinya kalau bahasa Indonesia tuh bertumbuh ya kak ya. Mm-hmm. Nah sebenarnya filosofisnya kita pengen website ini sebagai start untuk dimana orang-orang itu bisa memahami budaya tapi orang-orang tuh gak harus terjun langsung ke wilayah itu sendiri gitu. Mm-hmm. Jadi harapannya pengetahuan tentang budaya, pengetahuan tentang pariwisata itu tuh bisa tumbuh melalui web Tiwona ini. Itu sih filosofisnya dari kita.
0: Yang ini.
1: Yes, betul ya, sekali.
2: Betul. Oh, bisa login langsung di yes. situ dan nanti langsung muncul informasi-informasi yang ada di Bayan.
0: Oke, okay. Ntar ini harus didaftar dulu. Ntar kita yes. break dulu sebentar. Sekarang kamu mau daftar ini dulu. Ngobrolnya kita lanjutin okay, lagi ya. Nanti teman-teman kalau ada ada yang mau tanya-tanya boleh banget kirim pertanyaan kamu melalui WhatsApp di 081902057000, bisa lewat Instagram di @radio_fm_mataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana karena kita masih ngobrolin semua tentang Tiwona ini di sore ceria. Stay tune.

Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Oke, obrolan kita di on-air ini sangat seru. Tapi yang teman pro dengerin yang di on-air aja. Apalagi kita bakal ngebahas project-project yang Gwen, Kak Anissa, dan juga Rafa buat. Nah, oke. Okay. Berarti kan ini untuk Tiwone udah beres semuanya prosesnya.
1: Betul sekali. Untuk tahap ini memang sudah beres semuanya. Tapi untuk ke depan kita pengen banget ngembangin Tiwone ini jadi satu platform yang gak cuman ada di Bayan aja ataupun nginput ataupun kayak membawa lah istilahnya budaya-budaya di Bayan, tapi kita juga pengen ke daerah-daerah di lainnya seperti misalkan di Desa Sade, apalagi kan seperti yang kita tahu kondisi Desa Sade yang sekarang seperti itu. Nah,

0: Benar.
1: Membangun website tidak mudah kan ya?
2: Iya. Saya melihat Kak Rafa sangat
1: betul sekali.
2: Sangat capek sekali kelihatannya.
1: Nah, aku tuh dulu waktu SMA pernah tuh diajarin yang bikin website gitu. Wah, pokoknya ada HTML apalah
2: gak. Coding-coding.
1: Pusing. Jujur. Nah, itu Kak Rafa belajarnya dari mana kok bisa jago banget bikin website?
0: Nah, awalnya itu tahun lalu ya. Aku baru belajar ngoding itu tahun lalu. Dari 2025. Itu pertama kali. Tapi sebenarnya aku awalnya ketariknya bukan di website justru. Aku di AI. Nah, jadi 2022 itu aku dapat akses ya. Jadi 20 orang pertama di Indonesia yang akses ChatGPT. Itu aku dapat kesempatan untuk nyobain. Dan itu aku amazed banget. Bener-bener aku dari situ mulai kebuka soal teknologi dan mulai belajar banyak banget gitu. Nah, hingga puncaknya waktu itu aku masih di sekolah dorm. Jadi di pondok itu aku enggak bisa akses internet sama sekali. Aku baru bisa keluar dan akses itu di 2025 di SMA. Di situ aku mulai coba mau belajar bikin proyek-proyek gitu. Nah, tapi aku enggak punya laptop sama sekali. Dan untungnya Semanda ini SMA 2 Mataram sangat-sangat baik sekali meminjamkan aku laptop. Dan aku bisa belajar dan aku bisa ikut kompetisi-kompetisi. Nah, dari situ aku mulai belajar banyak banget tentang teknologi, dasar-dasarnya. Aku gak bisa bilang belajar dari mana. Tapi pertama mulai dari YouTube, kemudian ke internet ya, baca-baca gitu. Memang gak bisa sehari ya. No, wasn't built in a day. Jadi semuanya tuh bener-bener harus kayak hari ini belajar apa, besok belajar apa. Tapi ya, aku sendiri orangnya INFP kan. Aku tuh gak terstruktur gitu. Jadi aku tuh abstrak gitu. Kalau misalkan hari ini ada apa, ya aku liatin, aku pantengin. Besoknya udah berubah lagi tuh. Aku udah lupa mungkin yang kemarin. Tapi ya, dikit-dikitnya masih kebawa gitu kan. Tapi numpuk-numpuk sampai hari ini bisa bisa untuk mengembangkan hal ini itu. Karena sudah 1 tahun lamanya aku belajar gitu.
1: Kamu INFP?
0: Iya, INFP.
1: Introvert.
0: Extrovert.
1: It's in English. Ya. Kalau gitu aku INFP. Aku introvert.
0: Introvertnya.
1: Iya, orang tidak percaya aku introvert.
2: Iya.
1: Tidak percaya sama sekali. Introvertku 72%.
0: Wow.
1: Iya. Aneh kan?
0: Iya. Berarti ke drain ini energinya abis ini.
1: Nanti malam ya. Enggak bercanda. Itu tergantung orangnya. Kalau orangnya yang kayak oke, kita masih bisa sefrekuensi nih. Maksudnya aku excited and kalian juga excited. Itu enggak ngabisin banyak energi. Tapi kalau excited sendirian itu
2: ya, jangan saya juga begitu.
1: Pertanyaan yang besar ya. Iya. Ya, sering dipertanyakan. Bahkan ada orang kayak annoy ngilang kayak kamu tidak introvert sama sekali nih. Tapi aku introvert ya.
2: Betul.
1: Oke, back to the topic.
0: Back to the topic ya.
1: Iya, jadi berarti memang kita tuh bisa belajar tuh dari mana aja gitu.
0: Benar,
1: ya.
0: Yes. Dari mana aja. Betul. Karena internet sekarang udah luas banget. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, aku pernah les atau enggak, pernah kursus, zero. Aku enggak pernah sama sekali kursus. Dan itu menurutku justru kursus itu membatasi kita. Karena kita terbatas oleh kurikulum, oleh ini itu. Sedangkan internet ini udah luas dan teknologi itu luas banget. Jadi harus bener-bener kayak kita tuh explore sebaik mungkin deh gitu.
1: Yes.
0: Informasi.
1: Okay. Aku setuju banget
2: keren.
1: Padahal ya maksudnya kan Rafa terbatas soal fasilitas.
0: Iya bener-bener.
1: Ya. Tapi jadi buktinya ini.
2: Ada. Iya. Yay.
0: Benar.
1: Jadi yang misalnya udah lengkap fasilitasnya ada begini alasan itu, itu terlalu banyak
2: tapi bagaimana mau sukses sih.
1: Tapi aku percaya banget setiap kesempatan yang kita ambil sekecil apapun, kayak misalnya Rafa yang dapat kesempatan jadi 20 betul. Orang pertama yang akses chat di GPT, terus abis itu Gwen yang enggak sengaja masuk di bahasa ibu bikin TB ini.
2: Betul.
1: Terus Kanisa juga yang agak lumayan iseng juga.
2: Enggak expect sebenarnya juga ya.
1: Itu tuh kayak maksudnya tuh Tuhan lagi lihat satu potensi dari kita dan mau nyalain betul. Kayak turn on gitu loh. Kita kayak oke, kamu akan tertarik sama ini dan kamu akan berbuat sesuatu dari itu gitu kayak. Wow, seru.
2: Oke,
3: sekarang energi kita yang terserap oleh Kakanting ya. Aduh.
1: Oke, okay. Itu keren banget sih. Thank you ya Rafa untuk jawabannya. Yeah. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini paling menarik nih pertanyaan.

0: pertanyaannya. Kan kalian umurnya beda-beda nih.
1: Iya, betul.
0: Ada yang SMA. Ada yang kuliah.
1: Iya.
0: Kalau lagi satu si Azam
1: juga sama. Mereka dari Azam juga dari SMA 2 kebetulan.
2: Aku sama Azam seangkatan.
1: Seangkatan.
0: Yeah. Gitu. Tapi harus bekerja sama Kak Anissa yang maksudnya literally udah kuliah nih.
1: Iya.
0: Ada yang canggung-canggung kah atau beda, maksudnya kayak beda culture mungkin, shock culture gitu, karena wah ternyata anak kuliah tuh bedanya cara ininya kerjanya, atau kayak Anissa yang sebagai paling tua kayak aduh aku harus bagaimana dengan adik-adik ini ya.
3: Oh, kalau dari saya sendiri ya, pertama kali ketemu Kak Anissa waktu itu kalau gak salah di Bapenda.
1: Iya.
3: Bapeda? Oh iya, Bapeda
1: Provinsi
3: itu
1: NTB.
3: Saya melihat Kak Anissa energinya sangat wow gitu, membuat saya lebih apa ya, kayak bisa happy sama Kak Anissa, karena Kak Anissa itu membawa energi yang fun menurut saya, dan Kak Anissa itu bisa diajak berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan tim yang baik, dan juga bisa membuat saya menyuarakan ide saya tanpa merasa takut gitu.
0: Oh. Berarti benar-benar sosok kakak yang mengayomi banget.
3: Iya,
0: ya,
3: betul.
0: Kan?
3: Suka.
0: Thank you loh Kak Anissa. Aduh. Kalau Kak Anissa sendiri gimana ngeliat adik-adik yang super keren ini?
1: Kalau dari aku pertama itu yang kepikiran adalah aku sangat apa ya, sangat proud gitu loh sebagai seorang yang kayak mungkin lebih tua satu tahun dari kalian. Proud, sangat-sangat proud ketika melihat potensi-potensi ternyata pemuda-pemuda di NTB itu keren-keren banget gitu. Terus abis itu kalau dibilang sulit nggak sih menyelesaikan sama mereka, jujur nggak sulit, karena memang mungkin aku orangnya ekstrovert ya, jadinya kayak yang berbaur sama siapapun itu tuh juga oke-oke aja gitu. Terlebih lagi mereka tuh bisa menyelesaikan ritmenya aku, misal kalau kan kita kuliah tuh kadang selesainya sore dan lain sebagainya, dan aku bisanya cuman di malam hari, dan mereka tuh enaknya tuh bisa diajak Google Meet, bisa diajak Zoom kayak gitu. Dan aku sangat-sangat bersyukur karena mereka tuh bisa mengartikan kondisi Nisa juga seperti itu, dan mereka ya bisa diajak, sangat-sangat bisa diajak bekerja sama. I love you guys.
3: I love you too, Kak Anissa.
0: Menangis. Ya karena menemukan tim yang cocok itu nggak mudah.
1: Betul sekali.
0: Karena mungkin ada satu yang punya kepentingan, ada yang komunikasinya kurang. But you guys did a great job.
3: Yes.
0: Aku harap website ini terus hidup ya.
3: Amin.
0: Gak cuma amin. Bahasa ibu ini aja.
1: Betul.
0: Siapa tahu kalian bisa bikin perusahaan sendiri.
2: Wah. Wah, ini Kak Anissa sih kelihatannya.
1: Aduh.
2: Orang bisnis banget gitu.
0: Amin. Kenapa begitu? Kenapa?
2: Kak Anissa nih kelihatannya bener-bener terobsesi banget sama dunia bisnis, sama startup. Jadi kalau aku lihat kayaknya ini bisa jadi batu loncatnya Kak Anissa deh gitu.
0: Iya. Tapi bisa tahu.
2: Experience-nya jangan dipertanyakan deh.
0: Nanti jangan kerja sama gitu kan, maksudnya. Oke, Pak, kita akan promosikan lewat website kita. Nanti kita akan begini.
1: Aku sempat kepikiran seperti itu sih, Kak. Mungkin next ya.
0: Aku kenal seseorang yang berotak bisnis seperti ini. Aku relate sama kalian, guys.
1: Oh my god.
0: Tapi ini adalah maksudnya membangun bisnis yang baik, yang gak cuman untuk memberdayakan diri sendiri.
2: Benar.
1: Yes.
0: Tapi juga memberdayakan orang lain, apalagi memberdayakan satu komunitas, satu daerah. Wah, ini keren banget sih. Aku doakan semoga kerjasama kalian ini tetap terjaga walaupun
1: Amin.
0: Nanti Gwen akan kuliahnya di mana?
1: Iya, betul.
0: Rafa akan kemana? Tolong keep in touch gitu.
1: Yes.
0: Okay lah. Tapi ini ternyata waktu kita yang sangat terbatas ini sudah habis ya guys. Sudah hampir 1 jam kita ngobrol. Ada yang nggak closing statement yang ingin kalian sampaikan ke teman Pro2?
1: Siapa? Dari Gwen?
3: Boleh deh. Untuk teman-teman Pro2 FM yang di luar sana, pemuda-pemuda, boleh deh kalian menyuarakan aspirasi kalian untuk Lombok tercinta ini, ide-ide kalian yang bisa kalian tuangkan. Jangan takut, banyak sekali platform-platform di luar sana yang sekarang sudah membuka media mereka, dan kalian bisa menyuarakan di sana gitu dari saya.
0: Oke. Karena kan kita nggak tahu ya, mungkin mungkin sebagai anak yang tinggal langsung di daerah mana ada satu masalah ini dan itu.
3: Iya betul.
2: Betul.
0: Jadi tinggal ya udah disuarakan di sana.
1: Yes, betul sekali.
0: Lanjut ke Anissa.
1: Kalau dari Anissa sendiri buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di rumah, apa ya, jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk beraksi, karena sekarang banyak banget beberapa instansi ataupun stakeholder yang sudah membuka ruang mereka untuk bisa berkolaborasi bersama. Salah satunya mungkin teman-teman bisa ngikutin kompetisi-kompetisi Wikiton yang diadakan oleh Bahasa Ibu Wiki NTB yang bekerja sama dengan Youth Eco Indonesia atau Eco Foundation, dan tentunya bisa seperti kita kemarin, kita diajak kerja sama sama Geopark Rinjani. Kapan lagi anak-anak muda seperti kita bisa bersuara dengan vokal, terus bisa melakukan sebuah aksi nyata untuk masyarakat seperti itu. Jadi jangan takut untuk bersuara dan beraksi, karena suara kamu pasti didengarkan oleh setiap orang yang menghargai kamu.
0: Oh, thank you. Jadi benar-benar contoh nyata gitu ya, kalau masih ada harapan,
1: yes,
0: untuk kita generasi muda ini memperbaiki apa yang
1: betul
0: sedang rusak di iya daerah kita.
1: Betul.
0: Terus juga bisa berinovasi negara kita, daerah kita aja dulu deh ya, itu bisa lebih maju lagi ke depannya. Amin.
1: Betul. Amin amin amin. Amin, amin.
0: Oke, terakhir dari Rafa.
2: Oh iya, dari aku mungkin dari awal aja ya, semua anak muda ini sebenarnya sudah mendapatkan kesempatan di hari nanti. Jadi untuk yang masih muda-muda sekarang, dipersiapkan dengan baik walaupun kesempatannya belum datang, tapi persiapkan dulu fondasinya agar ketika anginnya datang, kalian bisa tangkap angin itu dan jadikan energi, bukan roboh seperti bangunan rusak.
3: Wih, keren banget.
1: Kata-kata hari ini,
3: words of the day.
0: Rafa 2020.
1: Jam 16.
0: Tapi maksud aku tuh gini, ini dia udah siapin quotesnya dari tadi sebelum berangkat.
2: Enggak, ini spontan aja. Karena kan aku tadi mikirnya yang ada pertanyaan itu yang kayak dari kapan belajarnya, aku baru banget kemarin. Tapi kan aku gak pernah ngeliat gitu sampai hari ini, ternyata aku udah kesempatan di sini. Aku hanya kemarin tuh ngelihatnya ada kesempatan itu aja dan saat itu aja, tapi ternyata itu membawa aku ke sini ke hal yang tidak pernah kupikirkan gitu. Jadi instead of aku jadi bangunan yang mangkrak, aku ternyata jadi sebuah pembangkit listrik bertenaga angin. Ketika angin datang, itu gak menjadi masalah buat aku, justru jadi keuntungan buat aku. Ini jadi keuntungan buat pemuda-pemuda yang udah mempersiapkan dari saat ini. Ayo siapkan sekarang. Kalian harus mulai dari sekarang, bukan besok lagi, sekarang.
1: Sekarang.
0: Karena kalau kita terus nunda-nunda, kapan mungkin ya?
1: Betul.
0: Bagaimana mau sukses?
1: Bagaimana?
0: Betul. Ini benar-benar quotes-quotes dari anak-anak muda yang real berjuang. Privilege, kadang kan ada orang yang bilang, ah kamu enak karena punya privilege. Privilege itu gak selalu datang dari orang tua kita. Kadang kita membangun sendiri privilege itu.
2: Betul.
0: Keren-keren banget. Kalau kalian sering-sering main kesini, aku seneng sih. Ceria-cerianya setiap hari seperti ini.
1: Oh my god.
0: Nanti kita ketemu lagi. Mungkin dengan website-nya udah lebih berkembang lagi.
2: Amin.
0: Udah ada daerah baru yang di
1: Amin.
0: Dan juga mungkin ada tahun Pro 2 yang merasa tertarik kalau misalnya mau ikut-ikut Bahasa Ibu Weekend TV, mau tanya-tanya ke teman-teman, boleh kan ya?
3: Boleh banget.
0: Oke, boleh kasih tahu Instagramnya masing-masing?
3: Saya @gwenlatisha.
1: Kalau aku @sri_anissa_n_septiani.
0: Oke.
2: Aku di @rafa_zanki. Udah itu aja.
0: Udah. Simpel itu. Kalau cowok simpel banget. Kalau cewek itu ada ini, ada itu.
1: Menghiasi gitu.
0: Oke deh, terima kasih sekali lagi semuanya udah mampir ke Pro 2. Sehat-sehat selalu.
3: Kembali.
0: Dan sukses selalu.
3: Amin.
0: Ya.
3: Amin.
0: Terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang udah dengerin story ceria hari ini. Senang sekali semuanya bisa dapat inspirasi yang luar biasa dari ketiga teman kita ini dari Bahasa Ibu Wiki NTB. Semoga bisa menjadikan motivasi ya, dijadikan motivasi untuk teman Pro 2 untuk lebih berani lagi dan mau berkarya. Kita ketemu lagi di story ceria berikutnya. Kita pamit. Bye-bye.
3: Sampai jumpa.
1: Yeay.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Naira, kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Teman terbaik.

Anak muda sudah selayaknya bila memiliki semangat muda yang menggelora. Termasuk selayaknya juga bila anak muda memiliki kehebatan, keahlian, bahkan keterampilan khusus. Seperti keahlian dalam ilmu pengetahuan, pertanian, peternakan, musik, otomotif, atau keterampilan vokasional lainnya. Namun, apa akibatnya bila salah dalam penerapan dan penempatannya? Seperti dalam contoh kejadian berikut ini.

0: melengkapi masa muda kita dengan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Bekali diri kita dengan kemampuan yang berpotensi untuk membangun masa depan yang lebih baik.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: kamu.
1: 104,2 Prodo FM Mataram.
2: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
3: Perdua 104.

Selamat sore teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Dan yang masih di sini menemani teman Pro 2, kita sudah masuk di segmen Senjata Fakur. Jadi di sore hari ini kita akan mendengarkan lagu-lagu religi sambil melihat lagi, mengilas balik perbuatan-perbuatan kita, tingkah laku kita, ataupun ucapan-ucapan kita yang mungkin salah, menyinggung atau menyakiti orang lain. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kita dan berubah jadi manusia yang lebih baik lagi.

0: 02. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Iya, teman Pro2. Mungkin dari teman Pro2 ada yang merasa kalau di dunia ini kita tuh harus bisa menjadi seseorang yang punya segalanya, harta berlimpah, lalu juga sukses, punya jabatan tinggi. Tapi sebenarnya semua itu hanya sementara, teman Pro2. Apalagi kalau misal kau mendapatkan itu semua dengan cara yang kurang baik, yang ada nanti teman Pro2 akan terjerumus ke dalam neraka ya. Jadi segala sesuatu tentang duniawi itu sifatnya sementara banget, teman Pro2. Jangan terlalu serakah akan hal-hal duniawi. Lebih banyak lagi ditabung untuk hal-hal di akhirat nanti ya, karena dunia sementara, akhirat selamanya.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

besok ya, lusa. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini masih banyak sekali acara-acara seru ya yang akan menemani kamu di Pro 2. Dan nanti juga bakalan ada Dipa yang menemani teman Pro 2 di Jaga Malam, waktunya untuk curhat-curhat dari pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih semuanya yang udah dengerin Pro 2 sepanjang hari ini. Dan ini harus pamit undur diri. Selamat malam, dadah, bye.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

感じます。

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama, Tumang Pro 2 operasi pencarian terhadap Ramdan, usia 56 tahun, seorang nelayan asal desa Pene, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, akhirnya membuahkan hasil. Korban yang dilaporkan hilang sejak Senin 7 September 2026, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari Rabu 9 September 2026 pagi. Korban pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Tengah dalam posisi mengambang di sekitar lokasi kejadian. Tim SAR gabungan yang berada di lokasi segera mengevakuasi jenazah korban ke tepi pantai sebelum akhirnya diserah terimakan kepada pihak keluarga yang telah menunggu di lokasi. Info terakhir, Tumang Pro 2, sungguh miris kondisi sekolah dasar Inpres Ntoke yang terletak di Desa Ntoke, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Atap yang rusak hingga ruangan kelas yang minim memberikan dampak yang cukup serius dalam proses belajar mengajar. Kerusakan itu terjadi di ruangan kelas 5, tampak atap terbuka lebar, plafon rusak parah jika musim hujan, maka air akan masuk ke ruangan kelas. Sekian Tumang Pro 2 informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat Pro 2 Jakarta. Stay tuned.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Halo semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi gak sama edit ya.
1: Iya.
0: Dia lagi beda, gak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga. Ada beberapa event-event juga. Manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Harus. Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Wah seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel.
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai?
1: Belum pernah.
0: Tapi yang reguler adalah lari tetap ya?
1: Lari tetap masih.
0: Oh, berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih.
0: Masih?
1: Ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K?
1: Iya, 10K.
0: Oke lah. Kalau ikut event-event lari, 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: Bener.
1: Tapi masih, ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari
1: yang
0: mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini di apa ya, dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang kan?
0: Benar. Strategi bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya, kalau lo dengerin nih kayak Alika aja gitu. Biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar. Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Benar,
1: ya.
0: Pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu. Mm-hmm. Berarti ada 5 kali lagi ya.
1: Betul. Yeah. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ketiga ya?
1: Iya, ketiga kali.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi ya, Ma.
1: Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan maksudnya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira. Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian juga ya. Tapi seru gak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini. Nah. Gitu. Jadi yang biasanya suka pada kepo tuh,
0: ngapain
1: aja sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih, kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, pernah ngelakuin ini, jadi arsip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget sih, seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, itu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh sama dia.
0: Kayaknya lost sparks.
1: Lost sparks-nya kali ya.
0: Tempatnya
1: mungkin lost sparks kali ya.
0: Lost sparks, oke.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin tuh bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih untuk?
1: Memilih untuk kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: AKA ghosting.
0: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Iya, pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal kayak gitu tuh. Jangan, kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu ya.
1: Baik-baik gitu kan. Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois tau itu egois, namanya bener. Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue nggak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Bahkan bertanya-tanya gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus,
0: gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau seneng, mau marah gitu selalu sama lo, tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue nggak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada.
1: Ya kan?
0: Gue percaya banget ada orang kayak gitu. Dan apa ya, kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka. Cuma mungkin alibi yang paling common adalah ya gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Gak, susah sih dibenerin memang ya.
1: Bener.
0: Susah dibenerin sih.
1: Bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita, bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari tuh dulu jalan tengahnya.
0: Betul
1: gitu kan. Tapi ini gak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue itu mah sebenarnya kayaknya bener, alibi aja
0: alibi
1: karena
0: aja.
1: Dia punya yang lain. Kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong diklip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya.
1: Bener.
0: Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh, jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya, betul.
0: Boleh tahu enggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke. Okay.
1: Termasuk.
0: Termasuk. Termasuk.
1: Termasuk.
0: Termasuk.
1: Ya. Boleh diisi sendiri.
0: Oke. Oke, oke, oke. Iya.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang oh, dia pernah ngalamin kayak gini juga ya, okay, gitu. Ya, di hubungannya memang mulai enggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah, okay, gitu. Malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Temanku.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya, mungkin pertama karena takut jahat, dia nggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya udah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget.
1: Jahat banget. Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z, Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia.
0: Yeah.
1: Berlaku tuh.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut ah gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan,
0: nah,
1: tuh.
0: Kan jalan butuh arah enggak sih? Betul. Gitu. Jangan sampai lu jalan tapi enggak punya arah ya.
1: Benar, setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih. Gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan. Iya betul.
0: Oke. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu. Gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawa.
1: Hilang juga, ikut kebawa, ikut hilang lah. Biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut,
0: nah
1: hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu
1: jadi di sini tuh kayak, kok lo tega sih gitu. Gimana nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang, kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu, caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Dua konsekuensi kan. Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Ya sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Iya,
0: jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit. Oh, itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya, bener.
0: Nah, itu. Tapi itu bohong, guys. itu fana itu.
1: Bener.
0: Itu fana. Setuju. Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh, sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya. Bisa dibilang tanpa pamit ya.
1: Iya, lebih tanpa pamit.
0: Nah, gitu. dari proses lagu ini gimana, Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku. Terus dari penulisnya ada Kak Ivan. Nah, aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu, bukan cuma dari segi liriknya gitu, tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi, aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu kan. Gitu. Nah, ya udah sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3 sampai 4 bulan.
0: Oh, lumayan ya.
1: Iya,
0: lumayan. 3 sampai 4 EP.
1: Satu EP
0: 3 sampai 4 bulan.
1: Oke,
0: dengan isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan. EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Untuk gitu. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Iya, okay lah.
0: Lumayan cepet lah. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya? Maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini, atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol, tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau, melankolis, yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya. Jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Jadi pengen segalau itu intinya. Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus
1: ya. Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yang dengerin ini harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, benar. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih. Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari apa namanya lagu ini?
1: Ada di bagian bridge.

0: Itu dia.
1: Itu bagian yang kamu paling suka,
0: paling
1: ya?
0: Paling suka.
1: Dan memang paling sedih kayaknya
0: paling
1: di lagu ini
0: sedih,
1: ya.
0: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya, prosesnya itu ya.
1: Benar.
0: Dia tiba-tiba hilang, yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
1: Iya, benar.
0: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
1: Benar, benar.
0: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan, cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian.
1: Iya, iya.
0: Elonya bodo amat.
1: Iya. Lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
0: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
1: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
0: Benar.
1: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul, betul. Semua tuh komunikasi is the key.
1: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
0: Iya, iya. Itu sih... Wah kak, galau parah ya, ini sih parah. Itu deh, itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah okay. Ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
1: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
0: Benar.
1: Tapi ini lagu yang paling galau nggak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
0: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
1: Benar. Iya sih.
0: Dengan case masing-masing.
1: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
0: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
1: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
0: Kak Ivan Alidian.
1: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Oke. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
0: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
1: Iya benar.
0: Langsung banyak tuh.
1: Bener.
0: Aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
1: Alika gitu. Safira banget ini mah.
0: Gitu. Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
1: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
0: Iya benar.
1: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
0: Betul.
1: Boleh banget, atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811

0: semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow. Nah,
0: menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan.
0: Ketakutan
1: nih,
0: yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang, gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang, gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah itu kan dari situ kan kita karya tuh juga gak cuman bisa kita pikirin ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya, gitu. Kita gak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu kan. Kita gak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya
0: gitu.
1: Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku. Itu yang paling penting. Kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Oh, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sudah ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya enggak, Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video, visualizer.
1: Visualizer.
0: Oh, kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di-request juga teman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya, gitu. Jangan lupa di-request dan juga di-kepoin sosial medianya Alika. Ya, karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti sore aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Nih Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Wih, itu jangan pernah berhenti berkarya.
1: Jangan
0: gitu.
1: Pernah berhenti berkarya.
0: Betul, setuju sama Alika dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu pokoknya search aja di Sound Alika Safira. berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana, Alika?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube @mdjiko.
0: MDJiko. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Turn notification. On. Suka live TikTok enggak?
1: Suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar, benar. Aku tuh suka sama followers-followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau bikin gitu segmen kan sendiri ya?
1: Iya,
0: oh
1: iya, gitu. Iya, iya. Sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus baiknya curhat gitu.
0: Nah.
1: Kalau aku bisa gini-gini. Oke guys, kita apa sleep dengerin call. Curhatan dia ya,
0: okay, sleep call. Oke, sleep gitu. Call di situ bisa cerita,
1: cerita
0: ya.
1: Curhat apa aja.
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja. Komunikasi is the key.
0: Nah, itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin berakhir sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di 1 jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama 1 jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Alan.
0: Masih ada 4 lagi untuk ya, main betul. Ke radio kan.
1: Benar. Untuk main ke sini ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan-bosan. Teman-teman perdua juga yes. Jangan bosan. Alika lagi.
0: Nah, tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
1: Betul.
0: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Produ FM seluruh Indonesia. Indonesia kesayangan kamu teman Produ. Thank you so much udah join. Dan gue harus pamit dulu. Elana Krisandaru pamit. Dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye bye teman Produ.
2: Music Life Chat. The man terbaik.

Teman Pro 2, apa kabar? Semoga kamu sehat selalu ya. Dan masih di 104.2 FM, Pro 2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Di Jaga Malam kali ini barengan sama Dipa. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Seperti tagline kita, jangan galau-galau. Kalau kamu lagi galau, curhatin aja di WhatsApp kita 081-902-057-000. Anyway, teman Pro 2, sekarang udah masuk tanggal 9, ya, 99. Kayaknya di tanggal ini pas banget buat kamu nge-check out barang-barang yang udah kamu masukin di keranjang marketplace ya. Karena banyak promo, teman Pro 2, ya kan? Tanggal kembar, terus banyak promo, aduh, tabungan terkuras ya, teman Pro 2. Dipa pun tadi siang itu kayaknya Dipa ada yang membisikkan deh, kamu harus check out ini, check out itu, berujung blast ke check out semuanya. Itulah akibat tidak punya kontrol diri ya tadi siang itu, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau check out barang sesuatu tuh, jangan lupa buat mikirin juga ini September tuh 30 hari loh. Ini kita baru tanggal 9, 21 hari lagi. Masih lama gajiannya ya. Jadi semangat terus buat kamu teman Pro 2 dan buat kamu juga yang lagi di perjalanan. Hati-hati di jalan ya. Dan Ibu masih bakalan kasih single-single dulu untuk di malam hari ini. Jadi ada Jas Merah, Nadine Amizah, sama Jalen dulu yang bakal nemenin kamu.

0: merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di 104,2 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu. Kamulah teman terbaik aku ya. Dan kalau kamu merasa teman terbaik aku, coba kamu kirimin Dipa curhatan dulu teman Pro 2. Karena kita masih di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Nah, bisa curhat di WhatsApp kita 081-902-057-000 dan juga bisa ke Instagram Pro 2 FM Mataram. By the way, udah ya, refresh-nya udah kelar teman Pro 2. Dan tanggalnya itu cakep ya, 99. Tadi refresh-nya itu di Man 1 Mataram. Banyak banget kegiatannya, seru pol teman Pro 2. Kayaknya kalau kamu nggak hadir tadi tuh kamu nyesel deh. Karena ada UMKM, terus ada pertunjukan-pertunjukan lainnya ya. Refresh tahun ini beda banget. Bedanya beneran beda. Dan ya, semoga RRFS berikut-berikutnya ada hal-hal yang berbeda lagi ya. Amin ya. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang mungkin tadi udah ikut RRFS, coba ceritain Dipa juga nih gimana keseruan kamu ya. Karena teman Pro 2 yang gak datang tadi RRFS di Man 1 Mataram kayaknya sedih deh, gak bisa ngikutin ya. Anyway, teman Pro 2, kita masih open curhatan 081-902-057-000. Catat nomornya, nomornya Pro 2. Okay, teman Pro 2, Dipa dulu ya yang curhat. Dipa dulu maksudnya. Dipa dulu yang curhat ya. Jadi ini kan udah bulan September ya. Bulan-bulannya kayaknya banyak vendor-vendor tuh mencari orang-orang yang bakalan bisa tampil di New Year's. Ya enggak? September, Oktober, November, Desember. 4 bulan lagi, bayangin. 4 months to go, kita mau ke Desember. Dan ini udah mau berakhir 2026 ini. How could? Gitu ya. Ya, semoga kita semua diberikan umur yang panjang ya, teman Pro 2, untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus bisa menjadi orang yang lebih, ya, segala-galanya. And teman Pro 2 juga yang ulang tahun di September ini, happy birthday ya. Semoga birthday kamu dipenuhi dengan bulan-bulan yang baik, oke? Okay? Dan teman Pro 2, kita moving on dulu ke single-single berikut ini.

0: kan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasian si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Teman terbaik kamu.
7: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya

Oke, Tomo Pro 2 masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz. Dan Tomo Pro 2 buat kamu juga yang masih barengan sama Dipa, jangan lupa untuk kamu curhat-curhat, untuk kamu cerita-cerita di WhatsApp kita

cutting cowok gitu kan. Dia sejurusan sih, cuma yang dekat sama si cutting ini kan bestinya. Katanya sih hubungan tanpa status, sedangkan si yang curhat ini gak deket-deket banget. Apakah dia harus bawa kado juga buat dikasih ke cuttingnya, atau malah gak usah ngasih apa-apa? Jujur bingung katanya. Gini. Aku tuh bingung, kenapa kamu mau jadi obat nyamuk? Nanti sampai sana kamu jadi tukang foto lagi. Kalau cuma mau nemenin temen mah, kamu gak perlu bawa kado, kan gak kenal. Ucapan selamat aja cukup ya. Tapi kalau aku jadi kamu sih, aku bingung ya, kayak jadi obat nyamuk gitu. Menurutku, ya datang aja tanpa bawa apa-apa, karena kan yang deket teman kamu nih, jadi dia yang ngajakin gitu kan. Anggap aja tuh kado udah satu berdua, iya kan.

0: masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat. Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure, karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang, oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam, ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana?
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
1: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

Oke, teman pro 2 dan teman pro 2 udah mau ke jam 10 nih. Gimana? Kamu masih barengan sama Dipa atau udah mau tidur? Kayaknya ada yang udah mau rebahan aja ya. Karena emang jam-jam segini tuh jam-jam rawan. Rawan yang pertama, rawan ngantuk pasti. Terus yang kedua, rawan lapar. Ya enggak sih teman pro 2. Aduh, Dipa tuh kalau belum makan dari sore pasti laparnya tuh kebawa sampai malam ini ya. Tapi Dipa tadi sore udah makan dan udah cukup banget sih menurut Dipa ya. Karena waktunya organ-organ tubuhku beristirahat dan juga memproses makanannya. Ya, sok-sok ngerti organ tubuh gini deh teman pro 2. Tapi bener loh, aku tuh kalau bisa di atas jam 8 tuh udah gak makan. Karena apa? Karena kan makanan tuh diserap kalau gak salah 4-5 jam. Jadi tubuh kita tuh butuh buat rest atau istirahat gitu ya, supaya dia gak capek gitu loh, kerja mulu. Kamu pun kalau kerja mulu kan capek ya, apalagi organ tubuh kita pastinya dia capek juga teman pro 2 dan butuh istirahat gitu loh. Dan ya, jangan lupa istirahatkan diri kamu juga teman pro 2, karena your body yang kamu ajak ke debak-kedebuk itu gak apa-apa banget kalau diajak istirahat dulu ya. Oke, dan teman pro 2 juga buat yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dan tentunya kita masih bakalan sambung ya jaga malam di malam hari ini nantinya untuk curhatan kamu di Jangan Galau Malam-Malam. Teman pro 2, kita dengerin dulu single-single berikut ini sebelum kita lanjut buat temenin kamu.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
1: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Oke teman Pro 2, udah jam 10.23 ya. Itu berarti kita masih setengah jam nih di Jaga Malam untuk cerita penutup hari. Buat kamu yang belum cerita, yang belum curhat-curhat, mari-mari curhat, jangan malu-malu. Udah kayak nawarin anak-anak ya. Oke, teman Pro 2. Ini bulan September, S-nya apa? Saatnya confess ya. Anyway, ngomong-ngomongin confess, teman Pro 2, ini ada teman kita, namanya akunnya itu @congratsmyex. Jadi, kenalannya itu kan confess. Terus dibales dong, just friend aja gitu. Nah, kenalannya ini marah, ngeblokir kan? Jadi blokir balik lah gitu kan. Nah selang seminggu dia calling si yang curhat ini pakai nomor temennya. Marah-marah kenapa aku diblokir katanya. Menurutku ya gak jelas gitu lah. Maksudnya dia yang ngeblokir duluan. Terus pasti blokir balik marah. Maksudnya apa gitu loh. Menurutku ya udahlah, dia yang confess, dia yang ngeblok, dia yang tiba-tiba marah. Kan kalau kita confess sama orang tuh resikonya adalah yang pertama kita diterima, yang kedua adalah kita ya udah jadi temenan gitu. Tapi ini dia sendiri yang mutus tali silaturahmi masalahnya gitu loh. Jadi salah siapa yuk teman Pro 2? Ya salah yang ngeblok duluan ya. Kamu pernah gini enggak teman Pro 2 habis confess terus musuhan? Jangan ya kayak

0: siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Gimana, siapa tuh yang lagi gak bisa jatuh cinta? Teh hijau itu yang ada di tangan kamu, yang ada di kendali kamu sekarang. Gak apa-apa banget kok, cuma pro 2 ya. Emang manusia itu ada fase-fasenya. Fase jatuh cinta, fase patah hati, fase dia sedih, fase dia seneng. Dan itu harus dinikmati. Ya mungkin sekarang lagi gak bisa jatuh cinta dan lagi cinta sama diri sendiri aja. Maybe this is the part of knowing yourself more. Mungkin ini bagian dari chapter kamu, chapter untuk cinta sama diri sendiri. So that's totally fine, teman pro 2, kalau kamu lagi di chapter itu ya. Mungkin kita banyak pikiran kayak, oh temanku yang A udah nikah, temanku yang B bulan depan nikah, C, D, E. Aduh, capek banget ya kalau hidup lomba-lomba mulu. Oke, teman pro 2, kita masih di jaga malam juga. Buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita masih bisa ya. Langsung aja ke WhatsApp 0819020057000. Dan ada teman kita nih, teman pro 2. Dia tuh dari kecil setiap emosi pasti nyumpahin terus. Jadi nyumpahin bakal susah ngelahirin lah, anaknya bakal gimana lah. Nah pas sudah dewasa, orang tuanya ini nyuruh dia tuh nikah dan punya anak. Dia bilang nikahnya itu ibadah. Ya dia masih ingat dong sama sumpah-sumpah orang tuanya gitu kan, sumpah serapah gitu. Jadi menurut kamu gimana nih, teman pro 2? Oke. Menurutku ya, inilah kenapa kita tuh harus at least punya power atas diri kita sendiri, power untuk kontrol ya. Jangan sampai kata-kata kita tuh menyakiti orang sampai diingat membekas gitu loh, teman pro 2. Dan Dipa tuh lagi belajar juga dengan hal ini, bahwasanya kadang kita gak tahu kata-kata kita yang mana yang menyakiti hati orang, dan itulah kenapa kita harus saling hargai, saling support ya. Kalau ada yang salah, bantu benerin. Kalau ada yang benar, dibantu support. Kalau ada yang mungkin dia gak bisa, dibantu gitu loh. Apalagi ini bukan dalam lingkup keluarga aja ya, lingkup kerjaan juga kayak gitu. Karena kadang kita lupa bahwasanya kita juga kerja sama manusia yang punya perasaan.

0: Kak, sibuk amat. Masak apa sih?
1: Udah, bantuin sini.
0: Ini masak segini banyak buat apa?
1: Buat Sheila dan keluarganya.
0: Hah? Ngapain Kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena COVID.
1: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
0: Coba.
1: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan? Insya Allah.

0: ada maunya nih.
1: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Cinta kekasih setia, waduh, siapa tuh yang kekasihnya masih setia sampai saat ini? Setia-setialah teman pro 2 ya. Karena di luar sana walaupun banyak yang gak setia ya, at least kamu yang setia. Anyway, teman pro 2, aduh ini kita gak berasa 6 menit lagi ya, harus kelar dulu untuk jaga malam. So thank you banget buat kamu yang udah cerita-cerita, yang udah curhat-curhat. Setelah ini kita bakalan ke ini ya, kemana yuk, ke sesi selanjutnya ya di Jazz Music. Tentunya bakal ada music-music yang bakal menemani kamu dari jam 11 sampai jam 12. Dan teman pro 2, thank you so much for stay tune. Dipa pamit dulu ya. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, jangan lupa istirahat teman pro 2. Tubuh kamu berhak untuk beristirahat ya. Dan teman pro 2, ini ada beberapa single terakhir buat kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Kamis 10 September 2026, dari kawasan Langko 83 Empenan, saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kisah Nabi Yakub alaihissalam berjalan di malam hari. Nabi Yakub alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ishak alaihissalam dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau juga memiliki paman seorang nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kelak, Nabi Yakub juga akan memiliki anak yang akan diangkat menjadi nabi. Sungguh mulia sekali. Nabi Yakub lahir saat ibundanya telah berusia lanjut. Hal ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub memiliki kakak kembar bernama Is. Mereka berdua mendapatkan pendidikan agama yang sama. Nabi Yakub selalu berpesan kepada anak-anaknya untuk mengamalkan kebaikan dan beriman serta beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya, Is tidak mau mengamalkan semua ajaran ayahnya. Dia lebih suka berburu dan menjadi orang yang bebas. Berbeda dengan Is, Nabi Yakub mewarisi sifat terpuji ayahnya. Dia tumbuh menjadi anak yang baik hati, lemah lembut dan rajin. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan semua yang dipelajarinya. Karena itulah, Nabi Ishak mengajarkan semua ilmu yang dimilikinya kepada Nabi Yakub dan membuat keduanya memiliki ikatan yang sangat dekat. Kedekatan Nabi Yakub dengan sang ayah membuat Is merasa iri. Dia menuduh ayah dan ibunya pilih kasih dan lebih menyayangi adiknya itu. Mereka berdua menjadi sering bertengkar ketika menginjak usia dewasa. Namun, dalam semua kesempatan, Nabi Yakub selalu mengalah kepada kakaknya itu. Dia tidak pernah mau membalas dan selalu bersabar. Keadaan menjadi semakin rumit ketika Nabi Ishak telah lanjut usia. Penglihatan dan pendengarannya mulai menurun. Beliau pun tidak bisa bergerak dengan bebas. Sebagai anak tertua, Islah yang bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan ayahnya.
1: Aku akan pergi berburu. Jangan mencuri kesempatan untuk mendekati ayah.
0: Kata Is memberikan peringatan. Sampai siang hari, Is belum juga pulang. Padahal, sudah waktunya mengantarkan makanan untuk sang ayah.
2: Apakah aku harus menunggu Is? Ataukah aku minta Yakub saja yang mengerjakannya?
0: Akhirnya, sang ibu meminta Nabi Yakub untuk mengerjakan tugas itu. Nabi Yakub mengantarkan makanan untuk Nabi Ishak dan melayaninya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja.
0: Subhanallah, itulah doa Nabi Ishak kepada Nabi Yakub. Ketika Is mengetahui hal ini, dia pun marah besar.
4: Seharusnya doa itu untukku, tapi ibu telah sengaja mengatur agar Yakub yang mendapatkannya.
0: Is mengancam akan membunuh Yakub setelah ayah mereka meninggal. Ancaman ini membuat Nabi Yakub gelisah. Dia pun menghadap kepada ayah dan ibunya untuk meminta sebuah nasihat. Akhirnya, Nabi Ishak meminta putranya itu hijrah ke Fadam Aram di Irak, tinggal di rumah pamannya, Laban bin Batwil, yang merupakan saudara dari sang ibu.
3: Pergilah engkau ke sana dengan iringan doa dariku. Semoga Allah memberkahi perjalananmu, memberi rezeki murah dan mudah, serta kehidupan yang tenang dan tentram.
0: Selesai berpamitan dengan kedua orang tuanya, Nabi Yakub pun mulai berkemas. Setelah itu, Nabi Yakub pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Dalam perjalanan menuju Irak, Nabi Yakub harus melewati gurun yang sangat luas. Saat saat siang hari, matahari begitu terik hingga terasa membakar kulit. Untuk bisa bertahan selama perjalanan panjang ini, Nabi Yakub pun memutuskan untuk beristirahat di siang hari dan berjalan di malam hari. Karena kebiasaannya inilah, Nabi Yakub mendapat julukan Israel yang berarti berjalan di malam hari. Akhirnya, setelah perjalanan yang begitu melelahkan, Nabi Yakub pun tiba di Padang Aram, sebuah tempat yang indah dan damai. Sepanjang mata memandang, terlihat padang subur dan ternak yang berkeliaran bebas. Nabi Yakub pun bergegas mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana, sekaligus menyampaikan pesan dari sang ayah bahwa tujuan dia datang adalah untuk belajar ilmu agama.
5: Oh.
0: Sang paman menerima keponakannya itu dengan senang hati dan mendidiknya seperti anak sendiri.
5: Good.
0: Selama tinggal di sana, Nabi Yakub belajar satu hal penting, yaitu sifat murah hati dan dermawan. Sang paman selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan. Nabi Yakub pun berusaha keras untuk bisa menjadi seperti pamannya. Nabi Yakub belajar dan bekerja dengan baik. Dia membantu pamannya mengurus ternak-ternak dan sukses membesarkan usaha tersebut. Berapapun rezeki yang didapatkan, Nabi Yakub selalu menyisihkannya untuk orang yang tidak mampu. Semakin lama, Nabi Yakub semakin dikenal oleh banyak orang. Semua kagum pada sifatnya yang ramah, baik hati, serta dermawan. Hal ini membuat sang paman merasa bangga. Suatu ketika, sang paman berniat untuk menjodohkan salah satu putrinya dengan Nabi Yakub. Sang paman memiliki dua orang putri bernama Laya dan Rahil. Keduanya memiliki sifat dan akhlak yang terpuji. Nabi Yakub memutuskan untuk menikah dengan Rahil karena memiliki paras yang lebih cantik. Namun, hukum adat yang ada tidak memperbolehkan seorang adik menikah duluan dari sang kakak. Jika Nabi Yakub bersikeras untuk menikah dengan sang adik, maka Nabi Yakub harus menikah dengan sang kakak lebih dulu. Nabi Yakub pun menikah dengan Laya. Dan 7 tahun kemudian, dia menikah dengan Rahil. Waktu itu, menikahi kakak beradik belum dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub menyayangi dan memperlakukan kedua istrinya dengan adil, membuat rumah tangga mereka tentram dan rukun. Hal ini membuat Laya dan Rahil begitu bahagia dan berniat untuk membalas kebaikan suaminya. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menikahkan 2 orang budak yang mereka miliki dengan Nabi Yakub.
6: Balhah dan Zulfah adalah wanita yang cantik serta baik hati,
0: kata Laya dan Rahil. Akhirnya, setelah mendapatkan persetujuan dari semua keluarga, Nabi Yakub pun menikah dengan Balhah dan Zulfah. Dari 4 istrinya ini, Nabi Yakub dikaruniai 12 orang anak. Istri pertama, Laya, dikaruniai 6 orang anak. Istri kedua, Rahil, dikaruniai 2 orang anak. Istri ketiga, Zulfa, dikaruniai 2 orang anak. Dan istri keempat, Balhah, dikaruniai 2 orang anak. Pada suatu malam, Nabi Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Dan dia mendengar sebuah suara yang berkata,
3: "Kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya."
0: Apa yang disampaikan oleh suara ini sama dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ishak, ayahnya. Begitu terbangun dari tidur, Nabi Yakub pun segera berdoa agar semua harapan itu dapat terkabulkan. Nabi Yakub diangkat menjadi nabi utusan Allah dan berdakwah di Kanaan. Beliau Beliau adalah sosok yang istimewa. Sifatnya yang adil dan bijaksana berhasil membuatnya menjadi pemimpin yang dihormati.
5: Wow.
0: Allah benar-benar menjadikan anak keturunan Nabi Yakub menjadi raja dan penguasa bumi. Dari 12 orang anak, ada satu anak yang kelak akan diangkat menjadi Nabi Allah. Dia adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan dari 12 anak inilah, kelak akan lahir beberapa Nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Yunus alaihi salam. Subhanallah. Nabi Yakub diberikan umur panjang hingga 148 tahun. Di akhir hidupnya, Nabi Yakub tinggal bersama Nabi Yusuf di Mesir.
7: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya Info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pendidikan menjadi salah satu benteng yang terus diperkuat Mansatu Mataram dalam mencegah pernikahan dini di kalangan pelajar. Sekolah berupaya memastikan siswa tetap fokus menyelesaikan pendidikan sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Kepala Mansatu Mataram Dr. Andes Haji Lalu Syauki MSMPD mengatakan upaya pencegahan dilakukan melalui berbagai aktivitas pendidikan yang berlangsung di lingkungan sekolah. Edukasi tidak hanya diberikan dalam proses pembelajaran tetapi juga melalui kegiatan keagamaan dan aktivitas sosial. Mengantisipasi lonjakan penumpang selama gelaran MotoGP Mandalika 2026, sejumlah maskapai menambah penerbangan menuju Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM Lombok. Asisten 2 Setda NTB Lalu Muhammad Fauzal mengatakan, Garuda Indonesia menambah penerbangan rute Jakarta-Lombok selama periode 8 hingga 12 Oktober 2026. Biasanya Garuda melayani 2 penerbangan Jakarta-Lombok setiap hari, khusus menjelang MotoGP frekuensi bertambah menjadi 3 hari penerbangan. Di sisi lain, Lion Air belum memastikan adanya extra flight, namun seluruh rute Lion Air dari dan menuju Lombok akan tetap dibuka selama periode MotoGP. Rute tersebut antara lain Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Balikpapan, Labuan Bajo, Waingapu hingga Tamboloka. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
5: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Mataram,
4: teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Check it up.
0: Hai, selamat pagi teman Pro 2. Good morning. Senang banget nih 10 September 2026 di edisi hari Kamis kali ini. Dini bahagia banget karena sebentar lagi RRI ulang tahun. Tepatnya besok ya teman Pro 2, 11 September. Dan usianya sama banget sama Indonesia karena dulu RRI itu juga terbentuk karena memang perjuangan untuk meraih kemerdekaan itu. Dan kata merdeka itu juga disiarkan pertama kali melalui Radio Republik Indonesia. Yeay. Bangga banget pastinya menjadi keluarga besar RRI. Dan juga Dini senang banget karena teman Pro 2 semuanya juga masih mendengarkan RRI juga ya. Dan termasuk juga Pro 2 yang hadir di seluruh Indonesia ini, termasuk di RRI Mataram ini, yang terus mengudara untuk kamu teman Pro 2. Dan pagi ini Dini pengen ngajak teman Pro 2 juga untuk kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang radio ya, karena besok adalah Hari Radio Nasional nih jatuhnya. Jadi pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus di Spada sampai jam 10 pagi nanti. Sebentar lagi juga Dini bakalan ngobrol-ngobrol ya, tapi nanti ya di jam 9 sih. Belum, kayaknya lagi 3 jam ya Dini bakalan ngobrol sama narasumber gitu. Dan pastikan teman Pro 2 juga untuk stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Kalau pagi-pagi itu harus afirmasi positif ya teman Pro 2. Pagi-pagi tebarkanlah rasa cinta dan kasih. Gak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain di sekitar ya. Gak cuma untuk orang sekitar, tapi juga untuk diri sendiri. Nah, artinya tuh benar-benar harus balance aja gitu. Kalau pagi ini kamu udah mulai bangun, coba untuk mulai olahraga, bergerak-bergerak gitu ya. Minum air putih dulu yang baru bangun. Terus udah gitu stretching-stretching lah sedikit teman Pro 2. Sebelum akhirnya kamu harus siapkan segala sesuatunya. Kamu packing mau kemana? Mau ke sekolah ya pastinya pagi hari ini. Oke, yang lagi siap-siap aja sambil dengerin single-single di Pro 2 tentunya. Juga bakalan ada informasi-informasi seru yang bakalan Dini share di sini. Dan yang pagi ini udah, wah kayaknya benar-benar udah siap banget. Jam 6:30 sih ini ya. Tapi ada yang udah siap banget untuk aktivitas pagi. Wah harus semangat banget teman Pro 2. Jangan lupa untuk berdoa ya, semoga setiap aktivitas kamu dilancarkan sampai nanti aktivitasnya selesai.

0: Teman Pro 2, penasaran banget kan seperti apa cuaca untuk edisi hari ini? Oke, Dini cek-cek lagi nih di bmkg.go.id. Pagi ini 10 September 2026 bakalan cerah. Wow. Suhu udaranya 26 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan udara 64 hingga 76%. Kemudian kecepatan angin 13 km per jam arah angin timur. Dan siang hari nanti suhu udaranya 30 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara 51 hingga 58%, kecepatan angin 15 hingga 19 km per jam arah angin tenggara. Sore hari nanti bakalan cerah kembali dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 73%, kecepatan angin dari 19 km per jam arah angin tenggara. Malam hari nanti masih bakalan cerah juga dengan suhu udara 24 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan udara 80 hingga 83%, kecepatan angin 13 hingga 15 km per jam arah angin timur. Jadi hari ini bakalan cerah, kemudian ya cerah berawan ya, sampai malam itu masih bakalan cerah juga. Jadi teman Pro 2, pastikan teman Pro 2 untuk selalu semangat ya. Semoga hari kamu juga cerah ceria bersama Pro 2 tentunya, yang sebentar lagi juga akan menyambut ulang tahunnya nih. Jadi kita lagi cerah ceria banget, happy banget gitu kan. RRI bakalan ulang tahun ke-81 tahun loh teman Pro 2. Yaudah deh, pastikan kamu stay tune terus di 104 Komodo FM, teman terbaik kamu. Itu dia informasi cuaca untuk edisi hari ini.
1: Selama ini banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Spada!
0: Selamat pagi!

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan

biasa-biasa aja, atau mungkin lebih ke bagaimana kamu mulai mengontrol emosi kamu ya, menjaga mood kamu. Aduh, Dini yakin sekarang banyak cara sih. Kayak sekarang itu kita sudah bisa terkonek dengan dunia luar, atau kita bisa mengetahui segala hal itu hanya dalam genggaman ya kan, di smartphone kamu. Jadi kalau misalnya main HP, ya udah kalau lagi gak mood banget, oke deh main game sedikit lah gitu ya pagi ini. Atau mungkin ngecek-ngecek medsos gitu, ikutan tren-tren yang lagi hits sekarang, lucu-lucuan, seru-seruan, walaupun gak diposting, boleh aja gitu. Jadi ini akan mengembalikan mood kamu kali ya pagi ini. Dan yang paling penting juga nih, berdoa. Nah, udah berdoa belum nih yang mau siap-siap ke tempat aktivitasnya, entah itu ke sekolah, kampus ya, atau yang mau berangkat kerja, yang lagi di jalan juga, semuanya hati-hati aja ya, jangan sampai overthinking. Karena kalau pagi-pagi udah overthinking, wah gak enak nih nanti sampai kelar aktivitasnya ya. Pokoknya semuanya semoga aja pagi hari ini happy ya, semuanya bahagia dan siap banget untuk beraktivitas. Sekali lagi teman Pro 2, jangan lupa berdoa ya pagi-pagi ya, karena ini pastinya penting banget dan bisa meningkatkan rasa percaya diri kamu. Oke? Dan pagi ini Dini masih bakal nemenin kamu sampai di jam 10 pagi. Nanti ada informasi-informasi seru. Jam 7 nanti ada akan ada informasi-informasi terupdate yang bisa kamu simak.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua, Dini mau kasih kamu satu inspirasi nih ya. Datang dari seorang dancer cilik. Wow, umurnya itu baru 12 tahun. Namanya Miu Ananta Maya Pranoto, dancer asal Jakarta yang menorehkan prestasi di panggung internasional dengan berhasil meraih gelar juara COET Hip Hop Battle 2026 di Montreal, Kanada. Wow, keren banget karena dia menaklukkan lebih dari 120 dancer dari berbagai negara dalam kompetisi yang digelar di Club Soda pada awal September ini ya. Dan di babak final, Miu mengalahkan Marley Hightower, dancernya asal Orlando, sekaligus dia itu ambasador Red Bull Dance gitu ya. Jadi dalam 3 ronde yang menguji kreativitas, musikalitas, teknik, dan kemampuan freestyle, ternyata Miu juaranya. Wow, keren banget sih Miu. Kalau dilihat nih, ini udah kayak beredar gitu ya, video ya dari battle-nya ini sendiri, dan memang sudah banyak banget video-video ngedance-nya Miu yang aduh luar biasa deh. Kalau nonton tuh kayak merinding banget, keren banget aksinya gitu loh, mulai dari gestur, mimiknya, gerakannya, dan bagaimana dia mengkomposisikan musik dengan dance-nya itu luar biasa banget, dan mendapatkan apresiasi juga secara internasional gitu teman pro 2 ya. Congratulations. Kalau Lombok tuh punya Aziza gak sih? Kalau di Indonesia ada Miu, waduh keren banget pokoknya aksinya, dan bisa menjadi di juara. Nah, untuk teman pro 2 juga yang kayaknya tahun ini gitu kamu pengen mencoba ngedance mungkin, atau memang udah benar-benar kayak wow, kamu bisa loh sebenarnya untuk ikut mengembangkan minat dan bakat kamu, dan Dini yakin pasti bisa. Jadi Dini harap nih teman pro 2 semuanya tetap semangat ya untuk meraih segala cita-cita kamu.

0: Intan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, curuh banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
3: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: Dua.

0: Dini balik lagi untuk nemenin kamu di edisi hari ini. Dan ini hari Kamis ya, 10 September. Teman berdua yang pastinya semangat banget untuk hari ini. Semangat yang luar biasa banget. Karena mungkin ini hari yang spesial untuk kamu. Ada anniversary mungkin ya. Gak cuma anniversary kampus atau komunitas, tapi anniversary orang tua misalnya. Wah, jangan lupa ya, yang mau berangkat nih ke tempat aktivitas pagi hari ini, salim-salim dulu sama orang tua. Iya kan, ya kan? Karena ini penting banget. Ibaratnya minta restu ridho gitu kan, teman berdua, untuk bisa diperlancar lah aktivitas-aktivitasnya untuk edisi hari ini ya. Semoga lancar deh aktivitas kamu, teman berdua. Dan kayaknya Dini masih panjang banget sih waktunya. Makanya Dini mau kasih kamu informasi-informasi yang Dini dapatkan. Banyak sih informasi-informasi yang mungkin seliweran ya, terutama untuk kamu pengguna media sosial yang benar-benar apa ya, kalau pagi itu harus banget lihat HP. Dan pastinya salah satu informasi yang mungkin beberapa hari terakhir ini bikin kita juga kayak berdoa terus gitu kan, dimana pastinya 5 jurnalis yang masih hilang ya saat meliput anak Krakatau itu belum ditemukan gitu. Dan Basarnas mulai memperluas juga untuk area pencarian. Jadi mereka ini, 8 orang ini hilang kontak saat berlayar dari Pantai Carita Pandeglang, Banten, menuju kawasan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Rombongan ini terdiri dari 5 wartawan dan 3 kru kapal yang berangkat menggunakan speedboat ya. Itu di hari Senin, tepatnya 7 September kemarin, teman produa, sekitar jam 2 siang untuk mengambil dokumentasi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun komunikasi terputus sekitar pukul 3 setelah salah satu jurnalis sempat mengirimkan titik lokasi terakhir itu jam 2 siang ya. Dan 5 wartawan yang hilang kontak ini ada M. Bagus Hoirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudis dari iNews, Daus dari Anadolu, serta Donald yang merupakan jurnalis lepas. Dan pastinya memasuki hari kedua pencarian kemarin, teman produa, sudah dilakukan penyisiran sejumlah wilayah perairan mulai dari Pulau Legundi, Pulau Sebesi, hingga kawasan Gunung Anak Krakatau dengan melibatkan personil dari 3 kapal patroli, di mana Ditpol Lairut Polda Lampung Kombes Pol Erik Sartani Marbun menyatakan bahwa area pencarian ini akan terus diperluas dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta titik terakhir komunikasi gitu. Dan sementara fokus utama tim SAR juga saat ini adalah menemukan dan memberikan pertolongan kepada seluruh korban yang pastinya masih dalam pencarian nih, teman pro 2. Kita doakan bareng-bareng ya, mudahan segera ditemukan dan mudahan pastinya bisa dibilang ini kan sedih banget pasti keluarga dan teman-teman menanti gitu, teman berdua. Jadi kita doakan semoga dalam keadaan selamat dan sehat.
1: Teman terbaik kamu,
0: Pro 2 FM Mataram.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari ternyata tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini, aku semakin renta. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba, aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya, aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

0: Jack it up.
1: Teman Rodua yang pagi ini udah mulai mencari sarapan mungkin ya. Sarapan apa kira-kira? Yang pastinya itu lebih ke yang lokal-lokal lah ya. Kalau pagi ada yang mau nasi kuning ayam mungkin, nasi kuning pete. Pagi-pagi ya sewajarnya nasi kuning lah ya. Gak ada campuran-campuran lainnya juga banyak gitu. Wah emang harus banget sih nih teman Rodua untuk kita mau memajukan UMKM, memajukan kearifan lokal kita gitu, entah itu kuliner dan lain sebagainya. Termasuk juga untuk teman Pro 2 yang emang benar-benar suka banget gitu, atau kayak bangga gitu dengan buatan Indonesia. Bangga buatan Indonesia, BBI, Made in Indonesia ya kan. Nah ada juga salah satu brand lokal yang digandeng oleh Star Wars ya. Siapa sih yang gak tahu franchise dari Star Wars, dari ceritanya, tokoh-tokohnya udah melegenda banget karena udah berusia puluhan tahun ya, kayak RRI lah, 81 tahun usia RRI, kan legend banget. Nah brand lokal ini kolaborasi sepatu terbarunya dengan Star Wars. Wow, keren banget. Namanya Aero Street ya. Siapa yang gak tahu juga Aero Street ya. Dan untuk kamu yang kayaknya suka banget sama Star Wars, suka juga dengan Aero Street gitu misalnya, kalau sepatu pasti memang berbagai macam merek sih, tapi kalau misalnya sepatunya dari Aero Street, kemudian juga mereka membuat brand kolaborasi dengan franchise luar, itu pasti bakalan makin bangga kita pakai gitu. Jadi untuk kamu yang suka banget dengan Star Wars, kayak tokoh-tokohnya Darth Vader, yang Stormtrooper atau Yoda atau Chewbacca dan Luke Skywalker, bahkan edisi Boba Fett juga ada, dan Mandalorian Grogu juga ada. Ini rilis hari ini loh tahun kedua ya. Itu bisa banget nih untuk kamu pakai gitu ya. So banyak juga sih brand-brand lokal yang kalau

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.